zakatnya, puasanya diterima Allah. Jadi pungkalanya ialah pungkalanya sambahyang aja. Bila sambahyangnya prai, kada diterima Tuhan yang lain. Bila sambahyangnya diterima, seluruh ibadah selainnya. Dalilnya awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa in wujidat tammatan qubilat minhu wa sairu amali, wa in wujidat naqisatan minhu rudat minhu wa sairu amali. Pertama kali setelah kiamat, Allah Ta'ala memeriksa sekian banyak amal ibadah hamba. Yang pertama diperiksa sembahyang. Jika sembahyangnya itu sempurna, diterima amal, diterima ibadah-ibadah yang lain. Jika sembahyangnya tidak sempurna, tidak ditolak sembahyangnya dan ditolak ibadah yang lain. Takuni diri kita. Hei diriku, handak ibadah nang lain diterima kakadakah? Bila nyai kembujur sama hiang nih, nang lain diterima. Bila kada bujur, kada terima. Iya, jaku Sayyidina Ali itu sampai berdiri sembahyang itu menggatar kepala itu. Sampai situkah iman kita sembahyang? Nang paling terakhir sembahyang itu tahulah terima kadangkah tahulah sembahyang yang kita gawe itu terima kadangkah tahulah namun anak pasti tahu diterima sembahyang berjamaah habis itu. Ini nang perlunya di rumah tangga tuh ada nang berpengalaman jadi imam. Usahakan sembahyang itu jangan sorangan. Berjamaah. Adakah di rumah kita? Ya, nang balu-balu tuh anak balaki supaya ada imam di rumah. Alasan tuh alasan. Jadi anak balaki ini imamnya ada di imami di rumah. Ada nama imami di rumah. Namun sorangan siapa mau jadi imam? Munaki kau ada nyaman jadi imam. Alasan pertama. Karyum-karyuman nang Tuhan yang berlaki juga. Alasan menjadi imam ada. Itu terakhir amna hendak mengetahui sembahyang diterima kadanya mengetahui sembahyang diterima laksanakanlah berjamaah. Usahakan jangan sembahyang sorangan terkecuali berjamaah. Mudahan kita panjang umur, sihat badan, murah rezeki, kabul segala hajat, hajat kita dikabulkan Allah. Seperti mana Allah menganugerahi iman waktu hidup, tidak dicopotnya waktu sakaratul maut. Amin. Ya Rabb.

melihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mengapa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.

diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

وذرياته وأتباعه إلى يوم اللقاء أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-104 daripada surat-surat Al-Qur'an, suratul Humazah. Makiyyatun wa ayatuha tis'un. Yaitu surah yang bernama Al-Humazah. Diturunkan surah ini di Mekah sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah, dan ayat-ayat surah ini berjumlah 9 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatil lumazah. Wail, menurut para ahli tafsir, ada yang mengatakan satu ungkapan kebencian dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang diartikan dalam bahasa kita dengan celaka. Ada lagi pendapat ulama tafsir yang mengartikan wail itu adalah jabalun fi jahannam, nama gunung di neraka jahannam. Dan ada lagi pendapat ahli tafsir yang mengatakan bahwa wail itu adalah jurang yang ada di dalam neraka jahannam. Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka bagi tiap-tiap orang yang menggunjing dan mencela. Humazah, orang yang gibah dengan lisannya, dengan mulutnya. Sedangkan lumazah itu orang yang gibah dengan lisan atau dengan mata atau dengan hati atau dengan isyarat atau dengan tulisan. Dalam ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang keras terhadap orang yang suka menggibah

orang lain. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu bi rijalin tuqtau juluduhum bi makarida min nar, faqultu man haula? Qala alladhina yatazayyanun." Qala thumma marartu bi jubbin muntinin muntinir rih, fa sami'tu bi aswatan shadidah, faqultu man haula ya Jibril? Qalu nisa kunna yatazayyanna bizina wa yatina ma la yahillu lahun. Thumma marartu ala nisa'i wa rijal muallakina bi thabihinna, faqultu man haula ya Jibril? Qala haula al hammazun al hammazat. Akhrajahu al Baihaqi. Rasulullah menceritakan di waktu beliau Isra dan Mi'raj, beliau lewat dengan sekelompok laki-laki yang mana kulit laki-laki itu dipotong dengan gunting dari api neraka. Kulitnya disisili, digunting. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Siapakah mereka itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Alladzina yatazayyanun," itulah laki-laki yang suka berhias dengan perhiasan yang tidak dihalalkan untuk mereka. Seperti memakai sutra, memakai emas, memakai sawasa. Atau memakai pakaian yang menyerupai dengan pakaian-pakaian perempuan. Pokoknya laki-laki yang berhias dengan yang tidak dihalalkan Allah, maka nantinya kulitnya akan digunting dengan gunting neraka. Kemudian Nabi kita lewat di satu lubang yang sangat busuk baunya. Di situ ada teriakan-teriakan yang keras. Rasul pun bertanya kepada Jibril, "Siapakah mereka itu?" Jibril menjawab, "Itulah perempuan-perempuan yang berhias." Perempuan-perempuan yang berhias dengan yang tidak dihalalkan Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam lubang yang sangat busuk baunya di dalam api neraka, dan mereka berteriak dengan suara yang keras. Perempuan-perempuan yang memakai perhiasan yang dilarang oleh agama. Umpamanya perhiasan yang membuka aurat, atau perhiasan-perhiasan yang melampau batas daripada yang halal. Dan kata Rasulullah lagi, "Aku lewat dengan laki dan perempuan dan laki-laki yang disiksa di dalam api neraka." Kutanyakan kepada Jibril, "Siapakah mereka itu?" "Haulail hammazun al hammazat," itulah orang-orang yang suka menggibah daripada laki-laki dan perempuan. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam Al-Quran tidak hanya surah ini dan ayat ini yang melarang kita melakukan ghibah itu. Sebelum-sebelumnya pun ada ayat-ayat yang melarang melakukan ghibah. Sehingga di akhir ayat ini, di akhir-akhir surah di dalam Al-Quran ini, dengan ancaman yang keras, Allah menyatakan neraka jahanam bagi tiap-tiap orang yang menggibah, orang-orang yang mengumpat itu. Lalu bagaimana ghibah yang diancam dengan ancaman yang keras itu? Apa yang dimaksud dengan menyambat orang itu? Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, ghibah itu antazkura akhata bima yakrahuhu law balagahu. Ghibah itu kamu sebut saudara engkau dengan sesuatu yang ia tidak suka andai kata dia mendengar, andai kata dia sampai beritanya. Nah itu ghibah.
kita menyebut saudara kita yang andai kata inya dengar inya kata katuju. Mengapakah? Sawa'un zakartahu binaqsin fi badanihi, sama ada engkau sebutkan dengan kekurangan di badannya. Kita sebut kekurangan-kekurangan di badannya. Rasulullah waktu bersama Siti Aisyah didatangi oleh seorang perempuan. Begitu perempuan tadi bulik, ujar Aisyah, rendahnya awak bini-bini itu. Nabi kita mengatakan, ayah Aisyah, engkau telah menggibah dia. Hirangnya awaknya, menggibahinya. Merumpung giginya, menggibahinya. Setiap yang kekurangan dalam diri orang, kita sebut ghibah. Au nasabihi, atau keturunannya. Abahnya itu maling dulu, abahnya itu orang peminum dulu, abahnya itu penjudi dulu. Keturunannya kita sebut ghibah juga. Au fi khuluqihi, atau pada budi pekertinya, akhlaknya. Itu orangnya sombong, itu orangnya penyarikan, itu orangnya penyinggungan, itu orangnya apa? Kikir. Itu orangnya bakhil. Nah, kita sebut-sebut pribadi akhlaknya, maka itu pun termasuk ghibah. Au fi fi'alihi, atau pada perbuatannya. Nah, orangnya pengguring benar itu, atau gancang benarnya itu makan, atau pengantukan, atau nang apa perbuatannya, nang andai kata inya mendengar inya kata ketujuh. Au fi qawlihi, atau pada perkataannya. Suaranya kada baik, suaranya sumbang, suaranya itu, suaranya agak umpamanya. Au fi dinihi, atau pada agamanya. Sembayangnya kan dibiris nih tuh, bang sembayang, bang kada, pokoknya hal-hal yang bersangkutan dengan agama. Au fi dunyahu, atau pada dunianya. Hatta fi saubih, sehingga pada pakaiannya. Bang itu baju kalau cocok sama sekali, maka berbisik lawan kawan kita nih menyambat orang. Bang tuh kada serasi yang dipakaikan itu bajunya. Batu baju ketinggalan zaman itu yang dipakainya itu. Nah, wadarihi, rumahnya, rumahnya kita sambat, rumahnya halus banyak umpamanya. Wadabatihi, dan tunggangan kendaraannya. Nah, jadi itulah definisi atau takrif daripada ghibah tadi. Bila mana kita menyebut hal-hal yang tadi, maka kita termasuk dalam ancaman Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Para muhibbin rahimakumullah, ada yang mengatakan ghibah ini dosa besar, dan ini pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena diancam dengan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada ghibah itu dosanya besar atau kecil, pokoknya ghibah ini tobatnya lebih sulit daripada zina. Sulit tobatnya. Imam Ghazali mengatakan bahwa ghibah itu ada beberapa sebab, yang kalau kita ingin meninggalkan ghibah itu, tinggalkan sebabnya. Pertama, kata beliau, sebabnya itu al-ghadab wal-hikid, marah dan dendam. Kita sarik lawan inyan itu dendam.
Nah, itu penyebab yang paling mudah bagi kita untuk menggibahinya. Karena dalam hati sudah bertumbuh marah. Yang kedua, muwafaqatul ikhwan, mencucuki, menyesuaikan lawan kawan-kawan. Kumpulan, dudukan, ini kawan sekung nyambet orang, si B nyambet orang juga, seorang nyambet orang juga, kayaknya itu gilirannya. Muwafaqatul ikhwan. Yang ketiga, al-hasad, dengki. Kalau kita dengki lawan orang, mudah kita menyambeti kekurangan orang itu, pasti sudah. Kita benci dengan seseorang, maka kita mudah untuk menyambati kelemahan-kelemahannya. Yang keempat, hubbul jah, suka kedudukan, suka kepangkatan, persaingan dalam merebut kedudukan. Misalnya empat berlima, hendak menempati kedudukan ini, mudah menggibah orang, terutama saingan-saingannya. Yang kelima, al-la'ab wal-hazal wat-tadhik, main-main, bergaya-gaya dan bertawaan, sambil bergayaan, sambil bertawaan, itu mudah mengulu-ulu orang, mudah menyambati orang. Nah, itu antara lain penyebab yang umum daripada ghibah. Kalau kita marah dan benci kepada orang lain, tidak ada jalan lain mengobatinya selain daripada mengingat firman Allah, mengingat hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa memaafkan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pemaaf dalam dunia, di akhirat diberi hisab. Kalau kita ada jengkel lawan orang, ada marah lawan orang, ada dendam lawan orang, nah, kita ingatkan apa firman Allah, hadis-hadis Rasulullah. Nah, kalau kita maafi, kita ini di akhirat nyaman, supaya berkurang kalau bisa ampi marah dendam itu. Kalau kita menggibah orang karena mensesuaikan kawan, cari kawan yang kada ketuju menggibah orang. Kayak apa aja kita hendak ampih menggibah orang kalau kawanan ketuju menggibah. Nah, jadi kalau kita ingin menjauhi gibah, jauhilah sebab-sebabnya itu. Habara muhibbin rahimakumullah. Wailun likulli humazatil lumazah. Neraka jahannam bagi tiap-tiap orang yang menggunjing, mencela. Kemudian ayat yang kedua, allazi jama'a mala

neraka jahanam bagi orang-orang yang menghimpun harta dan menghitung-hitungnya, membilang-bilangnya. Orang ini ketujuh mengumpulkan harta, kayaknya dihitung hartanya. Aku ada bisi harta di situ, ada di sini, ada di daerah anu, ada daerah anu. Nah, dihitung-hitung, diingat-ingat harta-hartanya itu. Ada bisi duit setelah mari, kayaknya 4-5 bulan dihitungi duitnya. Ketujuh menghitung duit itu. Allah mengancam, wailun. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka bahwa hartanya itu membuat dia kekal. Maksudnya dia mengira bahwa dengan harta itu semua masalah yang dia hadapi selesai. Jadi orang-orang yang mengumpulkan harta, orang-orang yang menumpuk harta dan membilang-bilangnya, menghitung-hitungnya, itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harta bukan untuk disimpan. Harta bukan untuk ditumpuk, tapi untuk diputar supaya orang-orang terasa dengan peredaran harta itu. Makanya dalam minggu-minggu dahulu disebutkan Alhaqumut takatsur, bahwa kita mencari harta itu kadang-kadang wajib. Kita berusaha itu kadang-kadang wajib untuk menafkahi keluarga. Kalau hari ini aku kerja berusaha, kadang kau memberi makan di anak bini. Nah, maka hari ini kita wajib berusaha. Ada berusaha yang sunat untuk nafkah fisabilillah. Aku hari ini berusaha bila berhujung untuk membantu orang-orang berjuang fisabilillah, untuk membantu masjid, untuk membantu penuntut ilmu, untuk membantu madrasah, membantu pesantren, membantu sabilillah. Nah, maka ini itu sunat mencari harta. Atau lagi silaturahim, aku bila dapat harta hari ini aku nak berangkat melayani keluarga di daerah anu. Nah, bila dapat hari ini harta, dapat hari ini keuntungan, duitnya aku simpan. Bila terkumpul hari ini aku berangkat ke daerah anu mencari sepupu, di situ lawas kata bertamu. Nah, ini sunat mencari harta. Mencari harta karena aku kumpul, aku tabung sagan naik haji, sunat. Mencari harta, kukumpul untuk persediaan. Kalau ada orang yang perlu, kini nyaman dihutangi. Bagus. Mencari harta dengan niat mengumpul harta, menabung harta. Kalau suatu waktu kaina aku garing. Nah, segan beruban. Sunat itu mencari harta. Mencari harta tujuan kumpul sagan meninggali anak andai kata aku mati, supaya anakku jangan jadi pengemis. Bukan anak kaya raya. Ada Rasulullah memuji orang-orang yang mati meninggal harta kepada anaknya agar anaknya jangan jadi minta-minta kepada manusia. Kita mencari harta, kita kumpul untuk nukar sesuatu nang nyaman, boleh. Aku menabung, anak nukar sesuatu nang nikmat, sesuatu nang nyaman. Aku anak bernyaman-nyaman dengan duit ini, boleh. Menabung, menukar buah rumah nang nyaman, motor nang nyaman, semua nang nyaman, kada apa-apa. Nah, nang kada boleh nang macam apa? Menumpuk-numpuk, bernyaman-nyaman kada juga. Ini sering banyak kan diisi. Nah, itu yang dicela Allah ni, wailun likullil ladzi jama'a mala wa addada. Jadi kada salah menabung, aku biar terkumpul dulu segan nukar motor, kada apa-apa. Segan menikmati motor, bernyaman-nyaman dengan harta. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka bahwa hartanya itu membuat dia kekal.
inya menyangka kalau banyak bisi harta, banyak bisi duit ini semua miris. Mun aku banyak bisi duit semua jadi gampang urusanku. Kala tidak demikian, ujar Tuhan. Makin banyak harta ditinggal makin berat, bukan makin mudah. Kala layum badanna bil hutama, sungguh dia dan hartanya akan dilimparkan pada hutama. Wa ma adraka mal hutama, tahukah engkau apa itu hutama? Narullahil muqadah, neraka Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang mana api neraka itu bukan hanya membakar tubuh kita tetapi membakar sampai ke dalam hati kita. Jadi api neraka itu membakar tubuh kita, dibakar tubuh kita habis sampai ke dalam tubuh, sampai ke hati. Nah, sesudah sampai ke hati dia membakar, tubuhnya akan kembali seperti semula lagi. Nah, sampai kepada masa yang tidak ada ketentuannya. Di setiap hari berapa kali perubahan terjadi, dibakar oleh api sampai ke hati, kembali lagi tubuhnya sempurna terbulik kayak asal, bakar lagi terus demikian. Wa ma adraka mal hutama, narullahil muqadah allati tattali'u 'alaihi allattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah, bahwasanya neraka itu atas mereka ditutup. Membuka atau bukanya? Ini tutup. Nah, nang kayak gayung dong begitu andaki tak tutup. Dan tidak ada seorang pun yang mampu membuka tutupannya itu kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di dalam api neraka itu karena ditutup, Allah mendengar ada suara dari api neraka itu, ya Hanan ya Mannan ya Hanan ya Mannan. Sudah 1000 tahun ini orang mengucap ya Hanan ya Mannan. Allah memanggil Jibril, wah Jibril itu orang ahli neraka yang mengucap ya Hanan ya Mannan, bangkit, bawa masuk ke dalam surga. Sudah 1000 tahun dalam neraka. Begitu Jibril hendak masuk ke dalam neraka, ternyata neraka itu mu'sadah, betutup kada kau dimasuki. Jibril lapor kepada Allah, ya Allah, itu neraka betutup. Setelah dapat izin dari Allah, hanya Jibril kau membuka tutupan api neraka itu dan masuk untuk mengambil manusia yang sudah 1000 tahun dalam neraka mengucap ya Hanan ya Mannan tadi.

0: panjang.
1: Para muhibbin rahimakumullah. Jadi dalam surat Al-Humazah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang keras, peringatan yang keras kepada manusia-manusia. Pertama, yang suka menggibah orang. Yang kedua, yang suka mengumpul, menumpuk, memperbanyak harta. Dengan ancaman wail neraka jahanam tadi. Mudah-mudahan terlindung daripada api neraka tersebut. Kemudian yang ke-105 daripada surah Al-Quran, suratul fil makiyatun wa ayatun wa khamsun. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن

0: meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun.
1: Kita
0: Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdidarim rahimahullah. Perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Berkata Ibnu Salah bahwasannya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran, maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah SAW. Sungguh tidak ada satu rumah

dan kebaikan di dunia. Kami memohon kepada Allah agar memberikan taufiknya kepada kami dan semua yang

Teladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomah adalah terus komitmen pada kebenaran dan terus beribadah. Orang yang bisa beristiqomah sungguh sangat menakjubkan. Bahkan itu lebih menakjubkan daripada seorang yang terus-menerus beribadah lalu menjauh dari dunia. Imam Ibn Mubarak menceritakan dari Bakar bin Abdillah, ia berkata bahwa ia mendengar Wahab bin Munabih berkata, ada seorang ahli ibadah lewat di hadapan ahli ibadah yang lain. Ia pun berkata, apa yang terjadi padamu? Dijawablah, aku begitu takjub pada si fulan. Ia bersungguh-sungguh rajin ibadah sampai-sampai ia meninggalkan dunianya. Wahab bin Munabih segera berkata, tidak perlu takjub pada orang yang meninggalkan dunia seperti itu. Sungguh, aku lebih takjub pada orang yang bisa beristiqamah. Karena memang istiqamah itu berat sampai-sampai ulama yang bernama Muhammad bin Al-Munkadhar berkata, aku telah menahan diriku selama 40 tahun hingga aku bisa istiqomah. Dan istiqomah memang dituntut terus hingga mati. Mengenai firman Allah dalam surat Fusilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka terus istiqamah. Mujahid berkata, mereka tidaklah berbuat syirik sampai mati. Istiqamah ada dua macam. Ada yang tetap teguh pada kebenaran, ada yang tetap teguh dalam kesesatan. Faedah dari istiqamah adalah akan diberi limpahan rezeki. Jika seseorang istiqomah dalam ketaatan, maka ia akan dapat limpahan rezeki. Begitu pula yang terus menerus dalam kesesatan, maksiat, dan dosa, bisa jadi diberi limpahan rezeki, namun dalam bentuk istidraj. Istidraj artinya diberi rezeki pada pelaku dosa supaya ia terus tergiur pada kubangan maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Jin ayat 16 sampai ayat 17, wa'allaw istaqamu 'ala thariqati lasqainahum ma'an ghadaqa, dan bahwasannya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, yaitu rezeki yang banyak. Linaftinahum fi wa may ya'rud an dzikri rabbi yasluku 'adzaban su'ada, untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Mengenai ayat, kami akan beri cobaan pada mereka, Ibnu Katsir mengatakan dua pendapat. Pendapat yang pertama, jika mereka terus istiqomah di atas Islam, maka akan dilimpahkan hujan yang banyak dari langit. Yang dimaksud dengan hujan yang banyak adalah karunia rezeki yang luas. Sedangkan diberi cobaan atau ujian, yaitu
siapa yang bisa terus dalam hidayah? Siapakah yang cenderung pada kesesatan? Pengertian tersebut seperti dimaksudkan dalam ayat yang lain, yaitu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 66, "Walau annahum aqamut tawrata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim laqalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun." Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan dapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Ibnu Abbas mengatakan bahwa istiqomah yang dimaksud adalah istiqomah di atas ketaatan. Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istiqomah adalah istiqomah di atas Islam. Kemudian pendapat yang kedua, jika mereka terus istiqomah dalam kesesatan, maka Allah akan melimpahkan kepada mereka rezeki. Itu bukan karena kecintaan Allah, namun karena istidraj, agar mereka terus-menerus dalam kesesatan. Pengertian ini semakin dikuatkan dengan ayat selanjutnya yang menyatakan bahwa itu adalah ujian untuk mereka. Pengertian kedua ini serupa dengan ayat lainnya, yaitu surat Al-An'am ayat 44, "Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatah fa idza hum mublisun." Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Semoga Allah karuniakan pada kita limpah rezeki dengan terus diteguhkan dalam ketaatan dan keimanan padanya. Pendengar yang budiman, sesungguhnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya tidak terbatas. Di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Demikian juga nikmat istiqomah di atas iman. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah berikut ini. عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله فاستقم. Dari سفيان بن عبد الله الثقفي ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam satu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah anda. Beliau menjawab, katakanlah aku beriman, lalu istiqomahlah. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali berkata, pokok istiqomah adalah istiqomah hati di atas tauhid, sebagaimana penjelasan Abu Bakar As-Siddiq dan lainnya terhadap firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-13, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah. Pendengar yang berbahagia, ketika hati telah istiqomah di atas ma'rifah atau pengetahuan terhadap Allah,
takut kepada Allah, mengagungkan Allah, menghormatinya, mencintainya, menghendakinya, berharap kepadanya, berdoa kepadanya, tawakal kepadanya, dan berpaling dari selainnya, maka semua anggota badan juga istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Karena hati merupakan raja dari semua anggota badan, dan semua anggota badan merupakan tentara hati. Maka jika raja istiqomah, tentara dan rakyatnya juga istiqomah. Demikian juga firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30, Faqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Ayat ini ditafsirkan dengan memurnikan niat dan kehendak bagi Allah semata, tanpa sekutu baginya. Setelah hati istiqomah, maka perkara terbesar yang juga harus dijaga istiqomahnya adalah lisan, karena ia merupakan penerjemah hati dan pengungkap isi hati. Oleh karena itu, setelah Nabi SAW memerintahkan istiqomah, beliau mewasiatkan untuk menjaga lisan. Di dalam Musnad Imam Ahmad, dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, beliau bersabda, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Disebutkan dalam Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu' dan mauquf, Iza asbabnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan fataqul ittaqillah fina fa innama nahnu bik fa in istaqamta istaqamna wa an wajadta i'wajadna. Jika anak Adam memasuki pagi hari, sesungguhnya semua anggota badannya berkata merendah kepada lisan. Takwalah kepada Allah di dalam menjaga hak-hak kami. Sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu. Jika engkau istiqamah, maka kami juga istiqamah. Jika engkau menyimpang dari petunjuk, kami juga menyimpang. Pendengar yang budiman, istiqamah tidaklah mudah. Namun seorang hamba akan mendapatkan semangat di dalam istiqamah dengan mengetahui keutamaannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memberitakan keutamaan besar yang akan diraih oleh orang-orang yang istiqomah, yang terdapat dalam surat Fusilat ayat 30, Innal lazina qalu rabbuna Allah summa staqamu tatanazzalu alihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, yaitu dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai ayat 14, Innal lazina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka
tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai istiqomah dan keutamaannya. Semoga bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang selalu istiqomah dalam beribadah, dan yang paling utama adalah istiqomah di atas Islam. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cukup, maka Allah akan menjadikan mereka mampu bahkan kaya dalam rumah tangganya. Seakan-akan Allah ingin sampaikan kalimat ini, hey, yang masih single, yang banyak khawatirnya ketika akan menikah, khawatir kurang, khawatir gak dapat ini, gak dapat itu kan pikiran kamu saja sekarang. Nikah aja belum, sudah mikirkan seperti itu. Kamu jangan banyak khawatir, karena hukum single beda dengan hukum rumah tangga. Jadi ketika antum suasana single, pemikiran single jangan dibawa ke pemikiran rumah tangga. Karena konsep kehidupan manusia ketika single dia akan beda karunianya ketika dia telah berumah tangga dalam kehidupan. Allah itu adil, tidak mungkin rahmat Allah diturunkan ke rumah. Bukankah Anda memberikan jajanan pada anak TK beda dengan anak SD? Itu single. Anda saja sudah memberikan sesuai taraf keadilan, apalagi Allah yang Maha Adil. Jadi rezeki Anda ketika diturunkan saat Anda single itu akan beda ketika Anda telah berumah tangga. Tidak percaya? Cepat nikah.

Aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku. Sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu. Engkau begitu tegar. Engkau begitu kuat. Engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasa ini. Namun, aku akan terus berusaha.

saat kita tenggelam, kayu kita pegang erat, emas kita buang. Itulah sebabnya, jangan pernah meremehkan temanmu, meskipun dia kelihatannya gak

Kenapa Ustaz sampai bisa kemari datang? Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Betul? Tapi tak bisa kalau tidak digerakkan Allah, ada hati-hati manusia ini. Maka judul kita adalah menyatukan hati di perbatasan. Yang perlu disatukan ini hati siapa? Hati aku dan kamu. Ini orang-orang yang hatinya sudah menyatu dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikat. Tahu ibu arti ikat? Ikat itu takut ya. Ikat itu artinya Ikatan Alumni Timur Tengah. LC-LC, Ustadz-Ustadz, Tamat Yaman, Tamat Mesir, Tamat Maroko. Ketua ikat adalah Al-Mukarram Ustadz Muhammad Fadilah LC NUS. Kalau tak hafal, jangan dihafal. Tak apa-apa. Nama ini nama yang barokah insyaallah. Kalau ada bapak ibu yang istrinya hamil, kasih nama Ustaz Muhammad Fadilah. Amin. Hadir bersama kita. Di samping beliau itu namanya Ustaz Nazar. Ustaz Nazar inilah tim UAS Aceh. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Lalu kemudian ada seorang dokter. Dia tidak hanya menyuntik di puskesmas, dia tidak hanya memeriksa orang sakit di rumah sakit, tapi dipakainya tenaganya untuk berdakwah di jalan Allah. Itulah dia kedua ketua FDP, Forum Dakwah Perbatasan. Jauh dari Banda Aceh sampai ke Aceh Tenggara, sampai ke perbatasan Sumatera Utara. Apa kata beliau waktu mengasih sambutan tadi? Dia tidak ingin mencari apa-apa. Yang ingin dicarinya hanyalah saat mati menghadap Allah, husnul khatimah, mengucapkan la ilaha illallah. Namanya Bapak Dr. Nur Khalis. Nur artinya cahaya. Khalis orang yang ikhlas, sesuai makna namanya dengan perbuatannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keikhlasannya insyaallah. Ada orang yang sudah berkantor di Jakarta, Dewan Perwakilan Daerah, senator kata orang barat, pulang datang bersama dengan kita. LC Tamat Pesantren, Tamat Al-Azhar Mesir. Namanya Ustadz Fadil Rahmi LC. Mudah-mudahan beliau istiqomah menolong agama Allah dengan jabatan, dengan kekuasaannya, dari Senayan sampai ke Aceh Tenggara, menyuarakan perjuangan dakwah ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang paling besar jasanya di antara semua adalah yang menyediakan tempat kita ini, pondok pesantren. Dua malam saya menginap, guru kita semua, Al-Mukarram, Abuya, Ustaz Mukhlisin. Mukhlisin artinya orang-orang yang ikhlas. Bukan cuma satu orang, Mukhlisin. Tapi dia satu orang. Ustaz Mukhlisin Deski, Dr. Andus. Beliau ke Gontor tahun 1979. Ustaz ke Gontor tahun berapa? 79. Dalam hati saya, aku baru 2 tahun belajar jalan, beliau sudah sampai ke Gontor. Kalau ada yang menengok saya hari ini, kenapa Ustaz hari ini beda dengan hari yang lain? Sorbannya lain, topinya lain, rompinya lain, bajunya yang lain. Ini semuanya hadiah dari Ustaz Mukhlisin. Maksudnya kalau mau dapat macam ini, mintalah sama beliau. Di atas tanah, di atas gunung, di kanan gunung, di kiri gunung, di tengah ada jamaah, di sana bingung, di sini bingung, banyak-banyak beribadah. Ah, memang cantik alam Aceh Tenggara ini. Pandang ke kanan, gunung, ada pula awan di atas. Pandang ke kiri, gunung, ada pula pokok sawit yang belum berbuah. Pandang ke belakang, gunung, di atas pula ada jagung. Ditengok ke depan, gunung, indah, masya Allah, tabarakallah. Bertuah anak-anak yang sekolah di pesantren Darul Amin. Anda mau melihat pondok pesantren yang cantik dan indah pemandangannya, wow, amazing, daftarkan anak Anda segera ke pondok pesantren perbatasan Darul Amin sebelum tanggal penutupan berikut ini. Boleh dipotong, nanti kita upload di Instagram. Instagram siapa? Instagram Ustadz Abdul Somad Official, yang followernya hampir 7 juta itu.
Ibnu Husain Salman nampak gagah dan perkasa. Suara sound systemnya menyala-nyala. Luar biasa pentas cantik dan indah. Ini semua berkat sahabat kami. Nama

0: Islam. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dia niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Tentulah orang-orang yang berjasa ini tak dapat saya balas kebaikannya. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, hai Abdul Samad, sanggup kau membalas kebaikan Ustaz Nazar meninggalkan anak istrinya di Banda Aceh demi untuk dakwah? Sanggup kau balas kebaikan Dr. Nur Khalis? Sanggup kau balas kebaikan Ustaz-Ustaz, guru-guru, ibu, bapak, dokter? Tak sanggup. Kalau tak sanggup membalas, doakan mereka. Apa doanya? Jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu. Bagi yang belum hafal doanya, ucapkan sama-sama, jazakumullahu khairan. Itu enaknya kalau pengajian rame-rame, tak pun tahu, asal gerak-gerakan mulut disangka orang tahu. Baca Yasin pun gitu juga, rame-rame. Pengajian rame-rame, semuanya rame-rame, makan rame-rame. Nah, jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, kami tak tahan, panas sekali. Tenang, ceramah Abdul Somad ketahuan berapa lama? Hanya 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Mana tahu ada yang terjebak di tengah kepanasan minta ampun, mau ke toilet, ke kamar mandi. Tahan-tahankan aja dulu. Dimulai jam 10, berakhir jam 11. Semua pasti ada akhirnya. Yang tak berakhir itu cuma satu, hubungan kita. Hubungan bersama orang baik-baik ini tak pernah berakhir. Berakhir hanya sampai ke surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa asuna ulaika rafiqa. Ustaz Somad, kemarin baru di Madura, sekarang sudah sampai ke Aceh Tenggara. Kapan Ustaz istirahatnya? Istirahat ar-rahah fil jannah. Istirahat kita nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang menyangka dunia ini tempat istirahat, kau salah, beb. Nanti nampaknya kalau tamat pesantren istirahat, masuk kuliah lebih sibuk. Nanti nampaknya kalau selesai S1 istirahat, masuk S2 lebih sibuk. Nampak nantinya kalau selesai S2 istirahat, masuk S3 tambah sibuk. Nanti nampaknya kalau sudah nikah istirahat, dapat istri bertambah sibuk. Nanti nampaknya kalau sudah punya anak istirahat, bertambah anak makin sibuk. Nanti nampaknya kalau anak sudah nikah istirahat, lahir cucu, emang-emang cucu terus sampai mati kita tidak pernah istirahat. Makanya ketika meninggal, dilepas jenazahnya, apa kata orang memberikan kata sambutan? Marilah kita antar ke tempat peristirahatan. Yang istirahat itu hanya yang soleh, bukan somat. Marilah kita antar saudara kita ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Betul?
1: Kalau dia soleh, tukang curi ayam, tukang mabuk, tukang sakau, tukang narkoba,
0: marilah kita antar ke tempat azab yang pertama dan akan disusul azab-azab berikutnya. Tapi tentu kita husnuzan sama dia. Mungkin sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, dia taubat dan husnul khatimah. Kita doakan supaya husnul khatimah. Suami ibu yang mabuk, yang sakau, yang pejudi, yang pezina, mudah-mudahan cepat mati. Saya mau ngetes aja. Saya pikir ibu-ibu ini tadi langsung amin. Rupanya tidak. Sayang juga dia sama bapak itu, walaupun mabuk. Mudah-mudahan bapak itu berhenti dari berbuat dosa. Doa ibu luar biasa. Ibu adalah orang-orang yang solihah. Tahajud di tengah malam, bersimpul sujud di hadapan Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah ingin melihat doamu dikabulkan Allah semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa saja program forum dai perbatasan ini? Tadi begitu sampai, saya pun dibawa turun dari mobil. Ustaz Somad silakan turun, Ustaz Somad silakan turun. Saya pun turunlah. Begitu turun, foto, masuk lagi. Apalah kerja. Saya pikir tadi turun udah apa acaranya. Saya buka lagi handphone, saya tengok dalam jadwal, khitan masal. Saya pikir tadi turun.

0: dipersilakan berikut ini pemotongan yang pertama yang akan dipotong oleh Ustaz Abdul Somad. Wah, kita pun potong lah. Foto lah kan. Foto pas sudah dipotong. Tak mau foto. Tak hidup pula handphonenya. Aku potong sekali lagi. Masya Allah. Orang kaya naik helikopter, jangan lupa berbagi-bagi. Menengok ibu-ibu dokter, rasanya ingin bersunat sekali lagi. Sedang sekali aja udah hampir habis. Potong pula sekali lagi. Na'udzubillah. Masya Allah. Kalau tuan pergi ke Portugal, jangan lupa membeli ragi. Kalau ada laki ibu yang gatal, bisa kita potong sekali lagi. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Saya ada kegiatan di Pekanbaru Riau bersama kawan-kawan sahabat kami namanya Sunatron. Anak-anak disunat, lalu kemudian mereka minta iklan dari saya. Ustaz Somad, buatkan endorse saudara dimanapun berada. Anak Anda, suami Anda, sunatkan segera. Tolong Ustaz yang kalimatnya lebih memberi motivasi. Oke, Anda takut sunat, sunat tidak sakit, hanya seperti dicubit mesra. Kalimat yang belum terlalu menggigit Pak Ustaz. Oke, Anda belum sunat, anak-anak belum sunat, daftarkan segera. Sunat pagi, akad nikah sore. Masya Allah, tabarakallah. Lama-lama mereka menuntut saya, jangan cuma bercakap aja Pak Ustaz, prakteknya gimana? Lahir anak saya, untung laki-laki. Saya kasih namanya Sami. Panjang kali, lupa entah Sami apa lagi. Lalu kemudian pas hari ke-8, gimana kalau anak Ustaz Somad kami khitan, kami sunat? Mantap, saya bilang. Hari ke-8 nanti Pak Ustaz, lahir hari Jumat, Jumat depan disunat. Oke, begitu saya oke kan, bangga mati saya. Ini kan yang mengandung istri saya. Kita enak aja bilang oke. Ya kalau maknya setuju, kalau tidak, paksa ngurus surat izin atasan. Saya tanya, oh my lovely, my sweetie, kau yang sudah mengandung anak ini 9 bulan 10 hari, meregang nyawa, meneteskan darah dan air mata, sudikah kau anak kita ini disunat hari ke-8? Setuju, oke, jadi disunat orang tuh. Sampai sekarang, untung anak ini sudah disunat Pak Ustaz. Ternyata di balik kulitnya itu banyak sekali entah apa namanya putih-putih. Ini kalau disimpan lama-lama bisa menjadi kanker kulit. Jadi manfaat berkhitan ini, orang di Amerika, orang di Jepang, orang di Inggris berkhitan dan bersunat. Maka ikuti terus program khitan masal ini, daftarkan anak dan suami Anda sebelum tanggal penentuan berikut ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang pertama kali berkhitan dalam kitab Sahih Muslim adalah Ibrahim alaihissalam wa umruhu 80 sanah. Nabi Ibrahim berkhitan umurnya 80 tahun. Bil qudum diterjemahkan sebagian ustaz, bil qudum dibukanya kamus pakai kampak. Banyaklah orang takut masuk Islam. Islam baik, rahmatan lil alamin. Islam ini sejuk, menenangkan, cakapnya tak kasar, sholat dan bersyahadat, berzikir dan bertasbih, bertakbir, lembut baik Islam. Tiba-tiba gara-gara ustaz ini berceramah, yang pertama berkhitan Nabi Ibrahim umur 80 tahun pakai kampak. Padahal makna bil qudum menurut salah satu makna artinya berkhitan di sebuah kampung namanya Qudum. Nama kampung itu Kampak. Di Riau ada namanya kampung. Apa nama kampungnya? Si Kampak. Jadi jangan takut-takuti umat. Islam ini adalah rahmatan lil. Jangankan menyakiti manusia, menyakiti kambing aja dalam Islam tak boleh. Datang orang menyeret kambing, ditariknya kambing di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditariknya kambing, dijatuhkannya kambing itu ke lantai, dipijaknya ke belakang kambing, diasahnya mata pisau di depan mata kambing. Marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aturidu antumita hawal katil. Apakah kau mau membuat kambing ini mati berkali-kali? Tak boleh mengasah mata pisau di depan mata kambing. Makanya dulu waktu saya kecil, kalau ada orang mau hari raya kurban ngasah pisau, oh jangan kau asah depan mata kambing, pergi asah di belakang. Ditarik telinga kambing yang panjang, ditutupkan ke matanya supaya tak nampaknya mata pisau. Sedang menakut-nakuti kambing aja tak boleh, apalagi menakut-nakuti suara. Bang, tanahku luas, sawitku banyak, duitku kasih, tapi kalau kau macam-macam. Tapi ibu-ibu dari Aceh Tenggara ini orangnya baik-baik semua. Kemarin pas saya udah naik mobil, pas mau pulang, om manggil-manggil mereka, Ustaz, buka kaca, kamu lama-lama, Ustaz. Ada juga satu yang bilang, I love you. Pas saya tengok, rupa nenek-nenek, alhamdulillah.
1: Ila zabahtum fa'ahsinun zabah. Kalau kau menyembelih, sembelihlah dengan baik. Menyembelih kambing dengan baik, menyembelih lembu dengan baik, menyembelih unta dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik?
0: Falyu'idda syafratahu, tajamkan pisaunya. Falyu'idda bi'atahu, buat binatang itu mati tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali potong mati.
1: Kalau memukul lalat, tidur siang, datang lalat masuk ke hidung, ke mata, tak boleh disiksa.
0: Jangan menyiksa binatang. Tiba-tiba ada ibu bapak tangkap lalat, hari Senin cabut kakinya satu. Lalat, kau kasih tahu sama kawan-kawan yang lainnya, belum sampai kemari.
1: Digigit kalah jengking, ditangkap, tak langsung dibunuh, dicabut capitnya satu, tak boleh.
0: Maka sekali pukul, langsung mati. Begitu ajaran kepada binatang, kepada nyamuk, kepada lalat, apalagi kepada manusia. Itu maka tausiah ini tak boleh lama-lama, karena tak boleh melihat masyarakat menjadi ikan salai kepanasan. Salam.

0: kepadaku satu kali. Sallallahu alaihi wa asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa utam anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 silap, salah, dosa dan kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 level tangga kemuliaan, naik ke dalam surga Jannatul Firdaus. Banyak-banyak bersolawat, kok enggak bersolawat. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang perempuan namanya Asma. Siapa namanya?
1: Asma.
0: Pakai alif panjang, Asma.
1: Asma.
0: Kalau pendek tak pakai alif, Asma itu sesak napas. Asma, mohon maaf Bu Asma, jangan tersinggung. Asma, emak si sahabat Nabi Asma nih, emaknya tak Islam. Emaknya tidak Islam. Datang ke kota Madinah, rindu kepada anak. Apakah kalau berbeda agama lalu hati tak rindu? Tetap rindu, adik beradik, emak dengan ayah. Lalu datang dia menjenguk anaknya. Asma takut menjumpai emaknya, karena emaknya tak Islam. Dia melapor kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Tuhan menengok ikan yang ganas, maka jangan digulai di tepi perigi. Kenapa hari ini terasa panas? Rupanya karena pakai rompi. Apa yang kita lompati baru ini panas saja bawahnya. Datangnya menjumpai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ummi, ummi, emakku datang. Dia mau berjumpa, tapi aku takut berjumpa sama emakku, karena emakku tak Islam. Bolehkah aku berjumpa dengan emakku ya Rasulullah? Langsung dijawab ibu-ibu. Apa asliha? Boleh ku sambung silaturahim? Kata Nabi, siliha, silakan kau sambung tali silaturahim. Jadi boleh menyambung silaturahim walaupun berbeda agama. Apa utiha? Boleh aku beri dia hadiah? Kata Nabi, i'tiha, berilah dia hadiah. Boleh apa tidak memberi hadiah? Boleh. Jadi kalau ada orang beranggapan, nanti kalau anakku masuk Islam, dia akan jadi teroris, dia akan menjadi radikal, dia akan menjadi ekstremis. Ini tidak belajar agama Islam yang benar. Islam yang benar adalah tak memutuskan tali silaturahim dalam masalah sosial, dalam masalah bertetangga, dalam masalah berkeluarga, tapi dalam masalah akidah tak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abatum, wala antum abidum ma'abud, lakum dinukum. Jelas? Ada yang tak jelas? Ada satu yang tak jelas Pak Ustaz. Apa? Kenapa Ustaz nampak saya tak jelas? Tiba-tiba kepanasan kali. Tenang. Kenapa tenang? Karena mobil pemadam kebakaran sudah sampai. Bagi yang haus, bukakan aja mulut, nanti disemprot dari atas. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada di antara saudaraku yang sudah masuk Islam, mu'alaf, jangan cuma diam, daftarkan segera ke Mu'alaf Center. Setuju? Kemarin saya sudah diminta oleh Pak Dr. Nur Hadis peletakan batu pertama. Padahal saya di mana-mana sudah saya bilang dalam ceramah, jangan diminta aku meletakkan batu pertama, karena beberapa batu yang kuletakkan tak bertambah-tambah. Tapi aku tak bisa menolak keinginan Pak Dr. Nur Qadis. Dimintanya, letakkan batu pertama. Akhirnya aku letakkan juga. Kenapa engkau yakin, hai Abdul Somad? Karena saudara-saudaraku, dokter-dokter dari Sabang sampai Papua, peduli, mereka akan mengirimkan batu-batu ini semua insyaAllah. Amin. Dokter-dokter nih Masya Allah tabarakallah, bajunya putih, kerjanya di rumah sakit, tidak terlalu berat, masuk ruang pakai AC, hanya senyum-senyum, suntik-suntik, duitnya banyak. Bukan macam orang kerja yang jauh di sana, berkubang, pas pagi mau bertanam padi, di bawahnya sapi, pas mau pergi pagi, bisa dibedakan, itu orang, itu sapi, pas pulang sore, ayam bedakan, mana orangnya, mana sapinya, berkubang di dalam. Dapatlah sekali panen 520 kilogram, itulah nisabnya zakat padi. Pak ambulan jangan pulang dulu, nanti ada yang kepanasan kita semprot. Begitu hebatnya dokter-dokter. Maka saudaraku, bapak ibu dokter di seluruh Nusantara, peran dakwah kalian luar biasa. Dokter tak perlu tabligh akbar, dokter tak perlu khutbah, dokter tak perlu ceramah. Kirimkan saja ke nomor rekening Forum Dakwah Perbatasan. Setuju?
1: Setuju.
0: Masya Allah, yang setuju bukan pula dokter. Tapi doa Bapak Ibu menyebabkan terbukanya pintu hati dokter-dokter itu, insya Allah. Amin. Dokter kelamin mudah-mudahan panjang umur. Dokter kulit mudah-mudahan panjang umur. SPOG, spesialis objin kandungan, panjang umur. Spesialis tulang belakang, panjang umur. Dengan panjangnya umur Bapak Ibu dokter, bertambah keberkahan, sehat Republik Indonesia, sehat badannya, sehat raganya, yang paling penting sehat kantongnya. Hai Bapak Ibu dokter dimanapun berada, kalau kau punya duit, kirimkan duit. Tak ada duit, batu bata. Tak ada batu bata, batu kerikil. Tak ada batu kerikil, pasir. Tak ada pasir, semen. Tak juga bisa kau bikin semen, mati jelah kau. Tak boleh begitu Pak Ustaz. Doakan yang baik-baik. Allahumma di qaumana, berikan hidayah kepada saudara kami, kaum kami. Fa innahum la ya'lamun. Kalau sayang kepada saudara, apa buktinya sayang? Ajarkan dia supaya mati saat menghadap Allah. Kalimat yang terakhir keluar dari mulutnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang sudah bersyahadat tidak hanya dikasih kain sarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah syahadat, sudah ini kain sarung. Tidak hanya cukup dikasih pelukung dan mukena, tapi dibimbing bagaimana cara berwudu. Tak bisa wudu, tayamum. Setelah itu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bagaimana cara bersuci, jangan sampai tak sah. Ini semua, siapa yang dapat menjelaskan ini? Pak dokter sibuk dengan pasiennya. Itulah tadi para da'i-da'i yang sudah dipasangkan sorban. Berikut ini pemasangan sorban oleh Ustaz Abdul Somad, yang didampingi oleh Ustaz Nur Khotab, Dr. Nur Hadis, dan Bapak DPD. Saya pun memasangkan. Salam, pasangkan lagi. Salam, pasangkan lagi. Apa tujuan dipasangkan sorban ini? Apa tujuan mereka ini kita resmikan? Supaya ustaz-ustaz, guru-guru kita ini diberikan Allah SWT kekuatan iman dan Islam. Ibu, nanti malam sholat tahajud, Bapak setiap sholat, doakan supaya ustaz-ustaz kita lapang hatinya menyampaikan dakwah Islam. Ustaz sama tablik akbar dari Sabang sampai ke Papua, sampai ke Australia, sampai ke... Jangan sebut Singapura, belum... Inilah jamaah ini, tak tahu dia orang belum move on. Pancing-pancingnya juga lagi. Hilang akhirnya bahan ceramahku. Aceh Tenggara. Makanya mereka lah yang nanti akan membimbing. Ibu-ibu sore-sore habis asar pengajian ya Bu. Ibu-ibu habis asar hari Jumat datang ke masjid surau langgar musala, bawa surat Yasin. Yang pertama ngaji Yasin bersama. Untuk tahap pertama jangan baca Yasin bersama-sama dulu. 5 ayat dulu. Dimulai dari ibu yang di depan pintu. 5 ayat ya Bu. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: المستقيم على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم.
1: Alhamdulillah, ibu di sampingnya tuh batuk.
0: Kalau nanti mana tahu ada yang begitu, jangan langsung diajak. Tak penting ngaji lo kan? Tak penting kan? Dia sudah mau datang, alhamdulillah. Ketika ibu-ibu sibuk dengan drakor, drama Korea. Ketika ibu-ibu sibuk dengan warna merah, kuning, kelabu, kukunya hitam, di atas black kutek, di bawah black laki. Masih ada yang mau datang yasinan, alhamdulillah. Ah, mungkin ibu ini sedang batuk karena banyak minum S3 drum. Kita pindah ke sebelahnya. Nyanyi lagi. Litun jiro. Itu nun mati ketemu dengan zal. Anak-anak, kalau nun mati ketemu dengan zal bagaimana? Zalnya lari karena nunnya udah mati. Nun mati. Litun jiro. Zal, bedakan antara zal ada jim. Bukan semuanya, jangan baca Quran ija-ja. Ada iwa, ada iza, ada ja.

0: pilu, apa pula pilu? Kenapa kau baca pilu? Sakitkan hatiku Pak Ustaz. Itu lain. Fahum mafiyun Allah. Begitu disebutnya Allah, ni pun keluar. Masya Allah, tabarakallah.
1: Karena kalau baca Yasin sama-sama, orang yang tak betul bacaannya, orang yang tak pandai mengaji, tak tahu bahwa dia tak tahu. Karena kalau ngaji sama-sama, disangkanya dia tahu, karena suara orang disangkanya suara dia. Ngaji sama-sama.
0: Apalagi yang model tak dengar awalnya, tiba-tiba ujung aja. Turja'on. Fayakun. Nah,
1: siapa yang akan membimbing?
0: Ustaz-ustaz kita membimbing. Tapi aku tak bisa ngaji sama laki-laki, Pak Ustaz. Nanti mulutku ditengoknya aku malu. Itulah gunanya ustazah tadi. Ustaz-ustaz kita ternyata punya istri perempuan. Sekarang zaman sudah mau kiamat. Ditampilkan ada salah seorang pemimpin di dunia membawa istrinya pakai baju perempuan tapi berjambang. Apa namanya? LGBT. Ya Allah, selamatkan anak cucu kami dari LGBT. Ya Allah. Raya tegap, kumis melintang, berwibawa. Pas ditanya, di mana pesantren Darul Amin?
1: Di sana.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan diselamatkan Allah negeri ini ya Allah. Diselamatkan Allah negeri ini ya Allah. Nah, lalu kemudian setelah ibu-ibunya ngaji, habis baca Yasin, jangan pulang dulu. Dengarkan tausiah. Si bapak pun menyampaikan tausiah. Ibu-ibu sekalian, pengajian kita petang ini adalah bagaimana cara berwudu. Idza kuntum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum. Yang pertama dibasuh adalah muka. Ambil air. Airnya mesti suci, mensucikan. Apa mana mensucikan itu? Airnya suci tapi bisa mensucikan. Ada yang suci tapi tak bisa mensucikan. Ada? Air apa itu? Air kopi.
1: Oh, jadi selama ini tak salah wuduku.
0: Kau wudu pakai apa?
1: Teh manis.
0: Air mata air, air hujan, air sungai, air laut, air danau. Yang penting air suci mensucikan. Batas kepala, di mana yang dibasuh? Batas tumbuhnya rambut. Nah, rambut mesti basah semua.
1: Banyak sekarang orang berwudu, anda? Hah? Apa ini?
0: Itu rukunnya, tapi ada sunat-sunatnya. Tangan dibasuh dulu. Setelah itu dimasukkan air ke hidung, masukkan ke mulut, masuk ke hidung namanya istinsyak, masuk ke mulut namanya matmadah, kumur-kumur. Satu air dari mulut langsung ke hidung. Kenapa ditarik ke atas? Untuk membantu pernapasan. Bapak ibu yang ada flu, pilek, yang tak bisa bernapas, obatnya mudah saja. Ambil air, tarik ke atas. Sakit Pak Ustaz?
1: Iyalah. Kalau enak, minum cendol.
0: Fansilu juhakum. Habis itu, wa aidiakum ilal marafiq. Tangannya mesti digosok. Jangan sampai ada air yang tak kena. Jangan sampai sholat. Setelah selesai sholat, baru dikasih tahu. Bang. Abang sholat tadi. Iya, ku tengok di siku abang ada bekas cet. Diulang balik sholat karena wudhunya tak sah. Kalau wudhunya tak sah, maka sholatnya tak sah. Setelah tangan, lalu kemudian kepala. Habis itu, telinga. Ini bagian dalam. Ini bagian luar. Ini bagian dalam. Ini bagian luar. Jangan sampai cantik ganteng, pas ditengok telinga, ada sarang Spiderman.
1: Suci bersih.
0: Bersih, mukanya bersih, tangannya bersih, kepala isi otaknya bersih, telinganya bersih, kaki. Ini sekarang banyak saya tengok, padahal sudah bapak, sudah tua, wudu tak betul. Dihidupkan kerang, sipa-sipanya aja. Air tak masuk ke dalam jari, maka masukkan jari kelingking, mengeluh ke jari-jari, supaya masuk dia ke dalam. Tumitnya mesti digosok, ditengok mana tahu ada bekas kulit ikan mas, mungkin ada bekas lumpur. Setelah bersih, menghadap ke arah kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah menjalani minat tawadhin, wajalani minal mutatahhirin, wajalani min ibadikas Salihin, kalau hafal, kak hafal wudhunya sah. Mana dia Pak Ustaz ditengok anak, masa gak berdoa? Pura-pura aja. Ditanya sama anaknya, mak, iya, apa yang mak baca tadi doa? Itu doa khusus untuk mak-mak, kata Ustaz. Jadi Pak Ustaz, kalau kami belum bisa doanya sah, doa itu sunat. Rukun wudhunya sudah sah, lalu kemudian menghadap kepada Allah. Kalau kepada orang cuma diangkat satu tangan saja, hi guys. Kalau kepada orang diangkat satu tangan saja, hi babe. Tapi begitu kepada Allah diangkat dua tangan, yang maha besar engkau ya Allah, Allahu Akbar. Besar ujian hidup ini Pak Ustaz. Ada yang maha besar tempat kau meminta, Allahu Akbar. Ujian saya besar Pak Ustaz. Apa ujian ibu? Nampaknya santai aja. Lakiku dilarikan pelakor Pak Ustaz. Itu memang sudah di mana-mana. Mudah-mudahan suami ibu insya Allah setia semuanya. Amin. Tengoklah orang ini soleh-soleh semua. Yang ini soleh Pak Ustaz, lakiku tak datang. Sujud mengadu kepada Allah. Kalau tak ada lagi tetangga, kawan, sahabat, manusia yang bisa diajak mendengarkan curahan hati kita, mengadulah ke tanah, berbisiklah ke bumi, malaikat-malaikat di langit akan mengaminkan doa-doamu insyaallah. Amin. Masyaallah, kamera dari atas sudah mulai datang. Angkat tangan, arahkan semua ke kamera.

tangannya turun lagi, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Kita tak apa-apa kawan, pingsan. Apa kabar kau sekarang ya? Makanya dianjurkan hari Jumat itu mandi. Dulu orang Arab musyrik jahiliyah tak mandi-mandi, takut kena air. Minimal pada hari Jumat mandi bersih, potong kuku. Jangan sampai kita bertamu ke rumah orang, enak kali bakwan kau ini. Belum pernah aku rasanya makan bakwan macam ini. Yummy. Apa sih resepnya? Hah, kata dia. Diambilnya tepung, dipotong-potongnya kol, dimasukkannya pula kentang wortel segala macam. Ah, masuk kembang ada gitu dalam. Itu betul. Kuku bersih. Dulu waktu di sekolah dibawa roll sama guru. Rollnya mistarnya dari kayu pula itu. Ah, hari Senin. Semua keluarkan. Ay, sakit. Kenapa? Karena tak masuk air wudu. Kita disuruh gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak. Kusuruh mereka bergosok gigi inda kulli salat. Mau salat subuh, gosok gigi. Mau salat zuhur, gosok gigi. Mau salat asar, gosok gigi. Mau salat maghrib, gosok gigi. Mau salat isya, gosok gigi. Mau tahajud malam, gosok gigi. Mau salat duha, gosok gigi. Makanya gigi yang paling bersih adalah gigi aku. Betapa ajaran Islam ini mengajar kita untuk bersih. Man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, au sauman, makan bawang putih, falyatazir masjidana, jangan dekat-dekat masjid kami. Habis makan bawang merah, habis makan bawang putih, belum gosok gigi, mulutnya bau, orang tak tahan, malaikat tersakiti, masuk ke dalam masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat zuhur, sholat asar, panas, menyengat, kipas angin mati, nasi tak hidup. Luar biasa. Ayatnya kuazub bin naswa. Kuazub bin nas. Malikin nas. Malikin nas. Berkembangan buah putih dan merah. Assalamualaikum warahmatullah. Meninggal. Assalamualaikum warahmatullah. Opnami. Bersih. Pakai harum-haruman. Akanya, makanya saya kalau jumpa sama jamaah. Ustaz Somad, ini minyak wangi. Pasangkan ke tangan. Harum-haruman. Bawa apa? Bodukun gitu ya. Tapi untuk yang perempuan tidak dianjurkan pakai parfum yang terlalu wangi. Kenapa? Karena kalau pakai parfum yang terlalu wangi, sampai dia di halaman masjid, lupa imam bacaan ayat. Wala ana abidun ma'abadtum, wala antum abiduna ma'abud. Wala antum, tak nampaknya simpah lakum dinukum waliyadin. Sangkingkan harumnya. Tapi hanya sekedar menghilangkan bau masam, bau badan, bau ketiak, maka amat sangat baik. Begitulah ajaran ini, suci bersih. Maka kalau kita masuk, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat, insya Allah. Amin. Kita mau menyelamatkan saudara kita, mau menyelamatkan sahabat kita, mau menyelamatkan dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pondok pesantren Darul Amin, empat dari pondok pesantren yang dibangun oleh pemerintah daerah Nangro Aceh Darussalam. Ini perlu ditiru kabupaten, kota, wali kota, bupati, gubernur seluruh Indonesia. Kalau kalian mau melihat bagaimana cara membangun pesantren dakwah, datanglah ke Aceh Tenggara. Allahu Akbar. Jadi bupati tak lama, paling lama 2 periode, betul? Itu pun kalau tak ditangkap KPK. Jadi gubernur tak lama, paling lama 10 tahun, betul? Itu pun kalau tidak terkena macam-macam. Tapi ada yang bisa kekal abadi. Apa namanya? Bangun pondok pesantren. Sampai hari kiamat Darul Amin akan tetap ada anak-anak yang belajar agama, mensiarkan syiar Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu gunanya untuk mengusir hantu setan. Makanya ibu nanti kalau pas pengajian Yasin ada yang di sebelah tuh ngantuk. Allahu Akbar. Makanya bapak nanti kalau sholat Jumat tiba-tiba khotib jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita lihat Allah di atas khotibnya berapi-api, dia di bawah berair-air. Maka cara membangunkannya saya kasih tahu, dekatkan ke telinganya. Allahu Akbar. Tapi hati-hati kalau sudah membangunkan orang, pindah tempat lain.
takutnya posisi itu setannya pindah ke kita. Kan kita tertidur, dibalasnya lebih kuat. Diajaknya kawan 4 orang. Allah Akbar. Ya Allah, gubernur, bupati, wali kota, presiden, menteri, jadikan jabatan mereka itu sebagai menolong mereka di hadapanmu, ya Allah. Wahai bapak anggota dewan, usulkan supaya dibiayailah para da'i-da'i dari APBD, bukan dari duit kalian. Kami tahu kalian tak mau datang ke perbatasan. Kenapa? Karena tak banyak yang nyoblos. Betul. Tapi kalau kalian kan aturan, ada perda, ada pergub, ada perwako, ada pergub, ini akan menjadi amal jariah sampai hari kiamat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kebahagiaan yang tak terhingga. Kenapa? Bisa bersama dengan orang-orang yang saya datang pun entah berapa tahun sekali. Keingat saya kemarin udah berapa kali? 3 kali. Masya Allah, saya ngetes saja. Apa mereka? Pertama kali dulu datang. Tapi yang paling ingat saya sekali, waktu naik helikopter itu. Kembang itu. Masuk macam terowongan mina. Pas dijemput naik mobil, tutup muka. Kenapa ditutup? Dipukul orang kaca. Buka Ustaz, mau salaman, mau foto. Tapi insya Allah nanti datang kami naik pesawat pribadi. Entah pesawat siapa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dokter, sudah hari ini pengajian aman ayam adam tentram, betul? Ada Bapak Babin Kamtibmas, ada Bapak Babinsa, ada pula saudara-saudara kita dari Satpol PP. Kenapa Ustaz Somad mesti dikawal? Memangnya tak aman Aceh Tenggara ini? Aman. Lalu kenapa banyak betul pengawal mesti pakai jeruji besi? Ini jamaah ini militan, radikal. Mereka sayang cintanya dengan Ustaz Somad luar biasa. Kalau tak dikawal, betanggalanlah tangan kaki baju dicopot mereka semua. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti dipelintir orang berita ini. Ternyata Abdul Somad ditolak di Aceh Tenggara. Kalau tidak dikawal oleh Bapak Babinsa, mungkin dia pun juga panjanglah ceritanya. Tapi akhirnya Masya Allah Tabarakallah, mudah-mudahan Bapak Satpol PP, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa, semuanya mendapatkan amal jariah insya Allah. Ibu mau anaknya jadi polisi? Bapak mau anaknya jadi tentara? Kira-kira mana yang lebih efektif dalam berdakwah? Jadi ustaz atau jadi tentara? Kata mereka jadi ustaz. Oke, ustaz ceramah. Jamaah yang dimuliakan Allah, tolonglah agama Allah. Jangan minum khamar, jangan pakai narkoba, jangan pakai sabu-sabu. Begitu selesai ceramah, mereka langsung pakai narkoba. Pas dilarang, kau pakai narkoba masuk neraka. Urus aja surgamu, jangan urus neraka aku. Ditulisnya buat itu di baju kaos. Urus saja surgamu, jangan urus neraka aku. Ustaz tak ada kuasa, guys. Tapi begitu polisi Babin Kamtibmas dengan pistolnya ditanyanya anak-anak muda, ada kalian yang pakai narkoba, ada yang kalian pakai sabu-sabu, macam-macam kan, kutembak kepala kalian. Bisa atau tak bisa? Bisa dengan kekuasaan. Sekarang saya tanya, mana yang lebih efektif berdakwah, jadi polisi atau jadi ustaz? Mulai ada perubahan sedikit. Anak ibu ada 3. Yang satu jadi ustaz, amin. Yang satu jadi polisi, amin. Yang satu jadi penyanyi, amin. Bapak-bapak, padahal ada orang yang disentuh bukan dengan pistol, ada orang yang disentuh bukan dengan ceramah, tapi dia disentuh dengan nyanyian. Apa dia? Aku sebetulnya dulu tak sholat. Kenapa kau jadi sholat? Setelah ku dengar lagu anak ibu itu kemarin. Apa lagunya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang,

0: seribu tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Mana tahu ada laki bu yang belum sembahyang, besok pagi sambil masak nasi goreng itu lagunya. Pas dekat dia mau ke kamar mandi, nyanyikan. Walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang. Kata dia dari dalam kamar mandi sama Allah Sobi, kok yang dia laku? Enggak, kok yang disinggung? Kok sensi sekarang? Tapi niat ibu baik.
1: Betul.
0: Ibu-ibu di Aceh Tenggara ini masih ada nasib lagi, masih ada grup nasib. Nasib, pertahankan bu, pertahankan. Nanti kalau ada walimah anak nikah, pakai nak? Pakai nasib. Ada yang bersunat, pakai nak? Pakai nasib. Ada yang bersunat sekali lagi, pakai nak? Pakai nasib. Pakai lagu nasib, bagus. Mak saya dulu pakai grup nasib. Bismillah tawassal nabilah. Bismillah dengan nama Allah. Tawassal nabilah. Kami bertawassul kepada engkau dengan nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Di Aceh Tenggara kalau anak kecil habis akikah di ayun, ada pakai marhaban? Mantap terus kan? Walaupun kita kecil sedikit, antar desa RT RW adakan lomba. Lomba marhaban. Mantap? Mantap! Keluar anak dari kamar disambut dengan marhaban.

Masya Allah, tabarakallah. Kasih tanya nama suaminya, nama laki ibu siapa? Marhaban. Nama istrinya Nurul Aini. Masya Allah. Nama anaknya yang pertama Soswin. Inilah generasi yang cinta kepada Nabi dengan banyak-banyak bersolawat. Jadi apa maknanya? Kalau engkau seorang pejabat, dirikan pesantren di perbatasan. Kalau engkau anggota dewan, bantu dengan mengeluarkan dana dari APBD. Kalau engkau polisi dan tentara, pakai jabatanmu menolong agama Allah, menyelamatkan umat dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau engkau dokter, sisakan pendapatanmu, gajimu, tunjanganmu, hasil usahamu untuk menolong dakwah perbatasan. Kalau kau ustaz, dengan suaramu tolong agama Allah. Santri-santri, kalian belajar aja yang serius dulu, jangan terlalu banyak tidur di kelas, tertidur di tempat makan, tertidur. Ini tidak ada di Darul Amin. Kenapa? Karena tadi waktu saya tausiah subuh, semuanya terang benderang. Siang nih saya ceramah, hampir satu jam sudah saya ceramah, tak ada satupun santri yang mengantuk. Hebat anak-anak Darul Amin nih. Allahu Akbar. Kenapa mereka tak mengantuk? Karena kepanasan. Sab'atun yuzilluhum Allah. Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat naungan. Hari itu tak ada atap. Jadi yang merasa kepanasan hari ini, anggap aja kita sedang berada di padang pasir. Kamu bukan padang pasir. Padang mahsyar. Nang boy nang mati nih pak. Kita sekarang sedang berada di padang mahsyar. Saat itu tak ada tenda. Hai saudara-saudara yang punya peminjaman tenda, kau mati tak ada mau bawa tenda. Ada orang mati bawa tenda? Belum ada. Ustaz mati diselipkan orang di dekat jenazahnya. Ini Ustaz Somad meninggal, kita kasih mikrofon biar tausiah dia di sana. Tak ada. Yang akan kau bawa mati menghadap Allah adalah inilah dia tenda. Siapa yang dapat tenda nanti di padang mahsyar? Siapa yang dapat atap? Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa, orang yang bersedekah. Bapak ibu semua yang punya kelebihan rezeki, datang membantu Masjid Al-Azhar, datang juga mensupport rumah Mu'alab Center. Center itu, tahu Bapak Ibu Center? Center itu bukan yang dihidupkan malam untuk mencari pencuri itu. Center itu artinya pusat mu'alab. Jadi saudara kita yang sudah bersyahadat, dibimbing oleh para ustaz, tempatnya kemarin sudah, sekali ini Abdul Somad datang meletakkan batu pertama, sekali lagi nanti datang untuk meresmikannya insya Allah. Amin. Berikut ini penanda tanganan dan pengguntingan pita mu'alab center di perbatasan. Wow, gagah tanda tangan. Pemencetan tombol, pencet. Koslet tak hidup pula. Pencet satu lagi, pencet. Tak mati-mati. Itu hanya seremonial belaka. Tapi orang yang bersedekah, berwakaf, berinfak, maka dia akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Kullu mri'in, setiap orang, kata zilbi sadaqatihi, di bawah naungan sedekahnya sampai diputuskan dia masuk ke surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak ibu, nanti selesai tausiah ini sampah-sampahnya dibawa pulang ya. Kita contohkan ke anak-anak kita bahwa Islam itu bersih, rahmatan lil. Jangan sampai nanti saudara kita melihat bagaimana kemarin waktu Abdul Somad itu datang ke pesantren Darul Amin. Wow, hebat ustaz itu. Apanya hebat? Sampahnya bertimbun. Agama Islam mengajarkan kebersihan, kesucian. Dituliskan tadi di dinding Darul Amin, An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah yang ada dalam hadis at-tahuru syatrul iman, kesucian bagian dari keimanan. Tanda orang beriman maka dia bersih matanya. Sudah, jangan sampai kita ngomong sama orang, dia senyum, kita senyum, kita senyum, dia senyum, rupanya disenyumkannya teh mata sudah bakso. Bersih bajunya, pakaiannya. Jangan sampai kita duduk dekat orang bertahan napasnya sampai sesak gara-gara kalau bernapas muntah aja.
bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat, ada satu lagi yang paling penting, bersih hati. Saya yakin dan percaya ini yang hadir ini semua hatinya bersih. Kalau tak bersih hati mereka ini, dari tadi dia udah pulang. Bagusnya kita pulang, dia enak aja sejuk, kita kepanasan. Bagus kita pulang. Tapi karena hatinya bersih, bertahan dia. Karena tinggal 5 menit lagi, tahan-tahankan sikit ya. Sikit. Orang kalau hatinya tak bersih, sakit jantungnya kumat, betul? Menengok tetangga renovasi rumah. Menengok tetangga beli mobil baru. Menengok tetangga bajunya baru. Menengok jilbabnya cantik. Ini lunas apa kredit? Lunas. Ini kredit baru bayar sekali. Alhamdulillah. Kita ikut senang menengok kesenangan orang lain. Jaga hati kita. Kalau kita jalan-jalan, Abdul Somad datang naik mobil dari Medan, langsung ke Kota Cane, langsung ke Aceh Tenggara. Yang menengok jalan adalah mata. Yang memegang setir adalah tangan. Yang menginjak gas adalah kaki. Tapi yang ditulis di jalan, hati-hati. Kenapa tak mata-mata? Kenapa tak tangan-tangan? Kenapa tak kaki-kaki? Hati-hati. Kalau galah patah bisa disambung. Kalau kaca retak bisa direkat. Tapi kalau sudah hati sakit, kemana obat akan dicari? Jagalah hati. Jangan sampai sakit hati. Kita mesti hati. Hati. Kalau ada kundangan makan. Oh salah. Makanan kesukaan saya. Makan hati. Kalau dulu di Mesir hati, di Mekah itu ada gulai hati, ada hati. Masya Allah enak. Di tempat kita hatinya tipis, pedasnya minta ampun. Makan sekali mencret 3 hari. Yang penting jaga hati. Kita mesti hati-hati. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Ini adalah orang-orang yang hatinya lembut. Orang-orang yang hatinya baik akan mati menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ketika menghadap Allah, tak ada gunanya harta. Ada orang mati buat brondel. Ada orang Aceh Tenggara meninggal buat kopi. Tidak. Yang akan kita bawa nanti mati adalah, kira-kira kalau bapaknya meninggal, ibu mau angkut. Hati-hati pak, hati-hati pak. Ini tulus sekali, itu tulus sekali. Orang kalau kepanasan dia jujur. Tidak kata dia. Jadi yang katanya selama ini abang jangan lama-lama ya bu, hati belain jiwa. Sandiwara belaka. Sampai masanya kau akan mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka memang menangis, menangis dia, meratap dia. Allah, Allah. Oh no, warisannya kok sikit kali. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang datang menghadap Allah membawa hati yang sebelum tidur malam, ya Allah, ampunkan semua orang yang sudah menyakiti aku. Sakit kali hatiku nengok tetanggaku, ya Allah. Dia baru beli mobil, lunas pula. Kacanya hitam tak dibukanya. Begitu lewat tadi di depan, dikelaksonnya pula 3 kali. Tonton, ya Allah. Mudah-mudahan dengan mobil baru itu makin rajin dia ke masjid, ya Allah. Mudah-mudahan dengan mobilnya itu bisa membuat dia ke surga, ya Allah. Habis tisu setengah kotak. Jangan doakan yang tak baik. Ya Allah, tetanggaku itu baru renovasi rumah. Tiangnya dari Spanyol. Sakit kali hatiku. Setiap ku tengok, kumat jantung. Kalau bisa matikan dia, ya Allah. Kalau bisa jangan langsung mati. Buat dia stroke agak 6 bulan ini. Jangan. Jangan. Abdul Somad minta doa kepada Bapak Ibu. Boleh? Doanya tak banyak-banyak. Satu saja. Doakan supaya Abdul Somad mati husnul khatimah. Semangat orangnya. Ceramah kesana kemari, meletakkan batu pertama
pelantikan para da'i, dikenal orang. Tapi kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah, neraka jahanam tempatnya. Di antara tanda mati husnul khatimah, ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Kalau ada saudara kita sakit, jenguk dia, bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Kalau besok bapak ini tak sholat subuh, bisikkan juga, la ilaha. Apanya kau ini? Aku bukan sakit lagi. Jadi abang tak sakit? Enggak, abang enggak, abang enggak. Yang dibisikkan la ilaha illallah itu sakit yang mau sakratul mau. Asal ketiga kali tak dibangunkan, mungkin dia mau sakratul mau. Bang, bang, bang, selain subuh, bang. Bang, bang, bang, selain subuh, makin kuat, bang. Dobi istrimu. Bang, bang, subuh, tak juga. Masuk jurus terakhir. La ilaha. Bangkit dia langsung. Nak sampai tiga dua. Abang pikir kalau abang mati mau aku ikut. Kalau abang mati, aku nikah sama Bronis, blondong manis. Jangan sebut gitu, sakit hati dia. Tadi kan udah janji, jaga ha? Jaga hati. Masya Allah, tabarakallah. Jam 11. Tadi saya awal-awal saya kasih tahu, ceramahku ini cuma 60 menit. Takut saya di tengah jalan, jamaah ini pulang, tinggal saya sendirian. Jadi kalau ada yang mau pulang, jadi dalam hatinya Allah kita tantahankan aja lah, 60 menit nih, cuma habis ini selesai nih. Rupanya aku sudah 1 jam, jamaah ini tetap bertahan, tak ada satupun yang pulang. Masya Allah. Di mana-mana kalau saya tausiah, itu yang saya tengok mulut jamaah, berapa orang yang menguap. Asal saya tengok di kanan satu, di kiri satu, di tengah satu, demikianlah tausiah yang saya sampaikan. Tapi selama di Aceh Tenggara ini, dari pagi tadi, dari tadi malam, dari kemarin, tak ada orang menguap. Kenapa tak ada? Kena ditutup pakai masker. Masya Allah, tabarakallah. Inilah jamaah yang luar biasa. Kalau tablik akbar malam ramai, biasa. Kalau tablik akbar pakai tenda ramai, biasa. Tapi siang di tengah matahari terik, panas menggigit, bertahan, luar biasa. Orang Aceh Tenggara, luar biasa. Jamaahnya tahan, aku pula yang tak tahan. Masya Allah, tabarakallah. Tapi insya Allah selama 60 menit yang saya sampaikan ini bisa disimpulkan kan? Bisa insya Allah. Yang tak bisa menyimpulkan, yang lupa, apa kata Ustaz Somad? Entah, aku tak ingat. Aku tengok orang ketawa, aku ketawa aja. Apa yang disampaikan Ustaz Somad selama 60 menit ini? Aku kalau panas susah aku ingat. Entah apa-apa kata dia. Tapi mantap lah pokoknya, mantap lah. Nanti setelah pulang ke rumah, ceramah ini bisa diulang lagi tenang-tenang sambil mau tidur malam, atau sedang duduk-duduk sore sambil minum kopi, makan ubi goreng, dengarkan baik-baik di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kirimkan ke saudara-saudara kita yang ada di seluruh penjuru dunia. Ada orang Aceh di Papua, betul? Ada orang Aceh di Makassar, betul? Ada orang Aceh di Kuala Lumpur, betul? Ada orang Aceh di Australia, betul? Jangan sebut lagi Singapura. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah, sudah semangat lagi kita sebut. Allah, hilang pun aja dia. Ada saudara-saudara kita. Hai saudara-saudaraku, orang-orang Aceh yang ada di seluruh penjuru dunia. Datanglah kalian ke Aceh Tenggara. Tengok saudara-saudara kita yang ada di perbatasan. Setuju? Aku Abdul Somad datang kemari untuk menjenguk saudaraku, dan mereka pun merasa dilihat. Akhirnya kita ketemu kemarin sholat Jumat, ketemu tadi malam di pesantren Darul Azhar. Sekarang yang tadi malam itu Darul Azhar, ketemu di Darul Amin. Maka pertemuan kita ini insya Allah menurunkan rahmat dan barokah. Nangro Aceh Darussalam, Aceh Tenggara tetap menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya adil dan amanah mementingkan dakwah. Dokter-dokternya berwakaf, berinfak dan bersedekah. Bapak ibu keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anaknya soleh dan solihah. Mujahid fi sabilillah. Istiqamah dan mati husnul khatimah. Ala hazinnya untuk niat yang baik-baik semuanya ini. Al-Fatihah.

Amin. Kenapa Ustaz Somad baca Fatihah itu pelan-pelan? Karena sekarang banyak orang baca Fatihah cepat minta ampun macam kena tempe mendoan panas. Nanti ibu anaknya pagi-pagi bacakan Al-Fatihah sambil dijemur panas jam 9. Alhamdulillahi rabbil alamin. Menjenguk orang yang sakit terbujur di ruang ICU, bacakan Al-Fatihah. Alhamdulillah, Al-Fatih pembuka segala rezeki yang tertutup dibukakan Allah. Makanya sebelum doa baca Al-Fatihah, setelah doa baca Al-Fatihah, dalam sholat baca Al-Fatihah, dalam rumah baca Al-Fatihah, orang yang hidup dibacakan Al-Fatihah sholat, orang yang mati dibacakan Al-Fatihah sampai pahalanya. Jangan lupa banyak-banyak membaca Al-Fatihah. Waktu saya pergi ke Medan membawa emak saya jalan-jalan, datang kawannya, ditanya sama kawannya, apa kau bacakan anak kau ini pergi ke sana, pergi ke sini, sehat walafiat, sekolah itu, ini, dan lain sebagainya. Anakku itu setiap malam ku bacakan Al-Fatihah, ku mintakan pada Allah biar dia sehat walafiat. Berapa kali kau baca? 100 kali. Tak pernah diceritakannya ke saya, tapi saat itu saya dengar dari mulutnya bercerita ke kawannya, dibacanya 100 kali.

0: وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة أن تيسر لنا أمورنا, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Wa taqdi hajatina, tunaikan hajat-hajat kami ya Allah. Wa taghfir lana ma mada, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. La tada' lana dhanban illa ghafarta, pulang kami dari majlis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wa la dainan illa qadaita, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wa la maridan illa syafaita, ada yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mahitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, masukkan ke dalam surga jannatul firdaus ya Allah. Wala raghiban illa anjabta, yang ingin punya anak berikan anak yang saleh dan salihah. Wala aziban illa zawwajta, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh orang yang baik-baik ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami untuk keluarga kami negeri kami bil khusus Aceh Tenggara perbatasan. Illa qadaita wa yassarta, tunaikanlah mudahkanlah ya Allah. Allahumma tawil umara masyaikhina, biya abiya guru-guru kami, panjangkan umur mereka ya Allah. Sahih ajsadahum, sehatkan badannya ya Allah. Wa qawwi imanahum, kuatkan iman mereka ya Allah. Mati'na bituli umurihim, jadikan panjang umur mereka menjadi rahmat barokah untuk kami ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Qur'an wal hafizat, jadikan anak cucu kami menjadi para penghafal Qur'an. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan menjadi mujahid menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminah, jadikanlah negeri Aceh Darussalam negara kesatuan Republik Indonesia, jadikanlah Aceh Tenggara menjadi negeri yang aman damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma qim lana bi husnil khatimah wa la taqim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qul hadza astaghfirullah li wa lakum, tetap jaga ketertiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang zikir dan fikir. Apa itu zikir dan fikir? Zikir, orang yang selalu ingat Allah. Fikir, orang yang selalu memikirkan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena seseorang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak punya pegangan hidup. Pegangan hidup dia adalah materi, harta, keluarga, teman, makhluk. Sedangkan makhluk adalah selemah-lemah pegangan hidup seseorang. Terus apa pegangan kita yang paling kuat? Pegangan kita yang paling kuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Urwatil wusqa. Dan kita disuruh untuk berpegang kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillah. Sehingga orang yang berpegangan kepada Allah enggak mudah kecewa. Orang yang berpegang kepada

meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah bukanlah sekedar gerakan jasad yang terlihat oleh mata, namun juga harus menyertakan yang lain. Sebagaimana seorang yang sedang melaksanakan salat, ia tidak hanya bergerak untuk melaksanakan setiap rukun dan wajib salat, tetapi juga harus menghadirkan hati sebagai ruh salat tersebut. Bahkan jika seseorang menampakkan kekhusyuan badan dan hatinya kosong dan bermain-main, maka ia terjatuh dalam kekhusyuan kemunafikan. Ketahuilah pendengar bahwa ibadah seorang hamba harus dibangun oleh tiga pilar, dan ketiganya harus terkumpul seluruhnya dalam setiap muslim. Ibadah seorang tidaklah akan benar dan sempurna kecuali dengan adanya pilar-pilar tersebut. Bahkan sebagian ulama mengatakan sebagai rukun ibadah. Tiga hal itu adalah cinta, takut, dan harap. Sehingga seorang ulama salaf berkata, barang siapa beribadah kepada Allah dengan cinta saja, maka dia orang zindik. Barang siapa beribadah hanya dengan rasa takut saja, maka dia khawarij. Barang siapa beribadah hanya dengan rasa harap saja, maka dia seorang murji. Dan barang siapa yang beribadah dengan cinta, takut, dan harap, maka dia seorang mukmin. Pendengar yang budiman, pertama kita akan mengenal apa itu cinta. Cinta adalah rukun ibadah yang terpenting, karena cinta adalah pokok ibadah. Mana cinta tidak terbatas hanya kepada hubungan kasih antara dua insan semata. Namun sesungguhnya makna dari cinta itu lebih luas dan dalam. Kecintaan yang paling agung dan mulia di dalam kehidupan kita ini adalah kecintaan kita kepada Allah. Di mana jika seorang hamba mencintai Allah, maka dia akan rela untuk melakukan seluruh hal yang diperintahkan dan menjauhi seluruh hal yang dilarang oleh yang dicintainya tersebut. Cinta kepada Allah juga mengharuskan membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Sesungguhnya, apabila ditanyakan kepada setiap muslim, apakah Anda mencintai Allah? Maka tentu dia akan menjawab, tentu saja. Namun pernyataan tanpa bukti tidaklah bermanfaat. Allah tidak membutuhkan pernyataan belaka. Dia menginginkan agar kita membuktikan pernyataan kita, aku cinta Allah. Oleh karena itulah Allah menguji setiap muslim dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya pendengar, bukti kecintaan kita kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah dalam segala hal. Bahkan kecintaan kita terhadap beliau harus lebih dari kecintaan kita terhadap diri sendiri dan keluarga.
Beliaulah teladan baik dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Maka jika kita mencintai Allah, mari kita buktikan dengan menjadikan Rasulullah sebagai panutan kita, bukan dengan menjadikan orang-orang kafir sebagai panutan, walaupun mereka itu populer dan terkenal seperti artis, selebritis, dan semacamnya. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya di akhirat nanti. Makna dari hadis ini adalah jika ketika di dunia kita mencintai orang-orang soleh seperti para rasul dan nabi dan menjadikan mereka teladan, maka di akhirat nanti kita akan bersama mereka. Dan sebaliknya, jika ketika di dunia kita mencintai orang-orang kafir dan menjadikan mereka teladan, maka di akhirat nanti kita pun akan bersama mereka. Bukankah tempat mereka di akhirat merupakan seburuk-buruk tempat? Duhai, betapa musibah yang sangat besar. Setelah membahas mengenai cinta, selanjutnya kita akan membahas mengenai takut. Pendengar, pilar lainnya yang mesti ada dalam ibadah seorang muslim adalah rasa takut. Dengan adanya rasa takut, seorang hamba akan termotivasi untuk rajin mencari ilmu dan beribadah kepada Allah semata agar bebas dari murka dan azabnya. Selain itu, rasa takut inilah yang juga dapat mencegah keinginan seseorang untuk berbuat maksiat. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 49, "Allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun." Yaitu orang-orang yang takut akan azab Tuhan mereka sedang mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. Pendengar yang budiman, rasa takut ada beberapa macam. Namun takutnya seorang muslim ialah takut akan pedihnya sakaratul maut, rasa takut akan azab kubur, rasa takut terhadap siksa neraka, rasa takut akan mati dalam keadaan yang buruk atau mati dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah, rasa takut akan hilangnya iman, dan lain sebagainya. Rasa takut semacam inilah yang harus ada dalam hati seorang hamba. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, rasa takut merupakan sebuah ungkapan dari rasa sedihnya hati disebabkan hal-hal yang dibenci akan terjadi pada masa yang akan datang. Rasa ini berbanding lurus dengan sebab-sebabnya yang kuat dan akan melemah jika sebabnya melemah pula. Pendengar yang budiman, pilar berikutnya yang harus ada dalam ibadah seorang hamba adalah rasa harap. Rasa harap yang dimaksud ialah harapan akan diterimanya amal kita, harapan akan dimasukkan surga, harapan untuk berjumpa dengan Allah, harapan akan diampuni Allah, harapan untuk dijauhkan dari neraka, harapan diberikan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, dan lain sebagainya. Rasa harap inilah yang dapat mendorong seorang untuk tetap terus berusaha untuk taat
Meskipun sesekali dia terjatuh ke dalam maksiat, namun dia tidak putus asa untuk terus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi hamba yang taat, karena dia berharap Allah akan mengampuni dosanya, yaitu dengan jalan bertobat dari kesalahannya tersebut dan memperbanyak melakukan amal kebaikan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu al-ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar, harapan berbeda dengan angan-angan. Sebagai contoh, orang yang berharap menjadi orang baik, maka ia akan melakukan hal-hal yang merupakan ciri-ciri orang baik. Sedangkan orang yang berkeinginan menjadi orang baik namun tidak berusaha untuk melakukan kebaikan, maka orang-orang inilah yang tertipu oleh angan-angan dirinya sendiri. Ketahuilah pendengar bahwa rasa harap terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah rasa harap yang terpuji, semisal rasa harap terhadap pahala dari Allah ketika seorang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas ilmu atau cahaya Allah. Demikian juga rasa harap akan diterimanya tobat yang ada pada orang yang bertobat dari perbuatan dosa. Dan yang kedua, yaitu rasa harap yang tercela, semisal rasa harap akan diterimanya tobat dari sebuah dosa seorang yang senantiasa melakukan dosa tersebut. Maka rasa harap yang demikian bukanlah rasa harap, melainkan sebuah ketertipuan, angan-angan kosong, dan rasa harap yang palsu. Pendengar yang berbahagia, ketiga pilar yang telah disebutkan tadi harus terdapat dalam setiap ibadah seorang hamba. Tidaklah benar ibadah seorang jika satu saja dari ketiga hal tersebut hilang. Seorang yang memiliki rasa takut yang berlebihan akan menyebabkan dirinya putus asa. Sedangkan jika rasa takutnya rendah, maka dengan mudahnya dia akan bermaksiat kepada Tuhannya. Kebalikannya, seorang yang berlebihan rasa harapnya akan menyebabkan dia mudah bermaksiat. Dan jika rendah rasa harapnya, maka dia akan mudah putus asa. Sedangkan kedudukan cinta, maka cinta inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Sehingga diibaratkan bahwa kedudukan ketiga pilar ini dalam ibadah bagaikan kedudukan seekor burung, di mana rasa takut dan harap sebagai kedua sayapnya yang harus imbang, dan rasa cinta sebagai kepalanya yang merupakan pokok kehidupannya. Demikianlah pendengar yang budiman, pembahasan kita mengenai cinta, takut, dan harap. Semoga dengan pembahasan ini kita dapat menjadi hambanya yang senantiasa menanamkan rasa cinta, takut, dan harap tersebut dalam setiap ibadah kita kepada Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

puasa yang sangat dicintai oleh Allah, disukai Allah setelah bulan Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, bulan-bulan hurm. Bulan hurm itu ada 4. Dalil Qur'annya surah 9 ayat 36. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan hurum. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, sekarang sudah sampai 25 Dzulhijjah, 3 Al-Muharram bulan depan, yang 4 bulan Rajab. Pada bulan-bulan itu disunnahkan kita memperbanyak amal soleh. Kalau Anda kerjakan amal soleh, maka status pahalanya naik di bulan-bulan itu. Jadi kalau sekarang Anda sholat, pahalanya bertambah. Kalau sekarang Anda misalnya baca Quran, pahalanya bertambah. Kalau sekarang misalnya Anda infak, pahalanya bertambah. Mumpung masih ada waktunya, ayo tingkatkan.

0: lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi
1: itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka Sakor? Lamnakum minal musallin, karena tak sholat.
2: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
3: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Ya

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Yeah.

wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah. Mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Wow.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan min Allah wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: Innama al-mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina aqwatikum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Yeah.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Sekarang orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.

0: Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah hadhihi syukri muhammadan al-wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajatul 'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah la ya'liya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda. Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3. Sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena gak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Salahat sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan,

0: dan menurutmu
1: itu sangat dirindukan oleh goblok.
0: Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu
1: itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya
0: istri. Rasanya kita mesti inna amena kal kausar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fafal sholat.
2: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis, kemudian pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang summa kemudian melihat najis di pakaiannya, artinya dia sembahyang lawas tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna contoh, sehingga ke warung minum bukan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah ya dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sembahyang di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengkabak, namun tidak wajib. Mau ada mengkabak, ada kemungkinan ini tadi sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zawar tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan.

saya cocok menitim bayi itu. Bisa kisahnya, namun di baju, memakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang bersandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini ada najis. Jibril datang mengabarkan wahai Muhammad itu sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini. Gak ada.

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasyahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasyahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Sengaja batal kok, tinggal rukun yang tidak jalan. Rakan sujud sadar, aku belum rukun, belum juga nak bangkit, bangkit berdiri, rukun, sujud, oh tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3. Kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam aku merasa 3 asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujur memang 3. Ini ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil yang nyapas saja susunannya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, maka nang mengikut dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

dalam sujud sahwi. Aku dalam sujud sahwi, masuk sahwi. Sujud sahwi, nah itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin bahagia sih ya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata-kata salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini susah dulu. Susah. Dua kali susah dulu. Hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan

seperti manusia berhati bersih

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Bapak ibu hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini kita akan sedikit membahas tentang apa yang di dalam kaidah usul, di dalam usul fiqih disebut dengan al-yaqinu la yazalu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak akan bisa dihancurkan oleh sebuah keraguan. Dari kaidah ini kemudian muncul berbagai macam kaidah yang lain dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam fiqih. Maka permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini adalah dari naungan kaidah ini lalu muncullah beberapa kasus. Di antaranya kita akan bertanya, bagaimana jika seseorang melakukan suatu ibadah lalu keraguan-keraguan muncul di tengah-tengah ibadah tersebut. Contohnya, seperti kita semua tahu, di dalam mazhab al-Imam Syafi'i niat itu adalah salah satu rukun daripada ibadah. Oke, kita katakan contohnya adalah berwudu. Salah satu rukun wudu adalah niat di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Karena mereka katakan an-niyatu tata'allaqu bi shihhatil ibadah. Karena niat ini berkaitan dengan sahnya ibadat. Berbeda dengan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan an-niyatu tata'allaqu bi kamalil ibadah, bahwa niat itu hanya mempengaruhi sempurnanya ibadah tetapi tidak berpengaruh kepada sah atau tidaknya. Namun kita tinggalkan perbedaan itu. Di dalam mazhab Imam Syafi'i wajib hukumnya berniat di dalam wudu. Berarti kalau kita tidak berniat dalam berwudu, otomatis wudu kita pun tidak sah lah. Kalau wudu kita tidak sah, berarti otomatis sholat kita pun tidak sah. Nah, ini kaitan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, yang kita bahas sekarang adalah ketika kita semua sepakat mengatakan, kita ruang lingkup ini mengatakan bahwa niat itu adalah rukun, berarti kalau orang tidak berniat tidak sah wudunya. Lalu bagaimana dengan seseorang yang ketika berwudu sudah membasuh tangan? Dia berwudu sudah membasuh tangan kanan, ketika akan membasuh tangan kiri timbullah awal keraguan-keraguannya. Lalu dia bertanya di dalam hatinya, astagfirullah, aku sudah membasuh tangan kiri, tetapi masalahnya di awal tadi aku berniat kagak. Bisa dipahami kasus ini malah? Ketika di pertengahan wudu timbul tiba-tiba satu pertanyaan, apakah aku tadi berniat atau tidak? Bagaimana hukumnya?
maka ulama mengatakan wajib orang ini untuk mengulang wudunya dari awal disertai dengan niat. Sekali lagi kita ulang. Kasus pertama, ketika seseorang berwudu sudah sampai membasuh tangan atau sudah membasuh kepala, tiba-tiba di hatinya ragu, aku tadi berniat ke kada? Boleh jadi berniat, boleh jadi tidak. Nah, apabila terjadi seperti ini, maka wajib hukumnya kita mengulang wudu kita dari awal dan disertai dengan niat. Oke, kita berpindah kasus kedua. Kasus kedua, ketika orang ini sudah selesai berwudu. Kalau yang tadi apa kasusnya, Pak? Masih di dalam wudu, ketika membasuh tangan, ketika membasuh kepala tiba-tiba ragu, maka wajib mengulang dari awal. Maka kasus kedua, orang ini sudah berdoa dengan doa wudu, sudah siap melangkah untuk melaksanakan sholat sunnah wudu. Sekalinya tiba-tiba teringat, aku ini tadi berwudu berniat ke kada? Bisalah kita bedakan perbedaan dari dua kasus ini. Kasus pertama, muncul keraguan-raguan di dalam ibadahnya. Ketika ibadahnya sedang berlangsung, timbul keraguan-raguan. Berarti kita ulang ibadah itu dari awal. Kasus kedua, ibadahnya sudah selesai, wudunya selesai, lalu timbul keraguan, aku tadi berwudu kah kada? Aku tadi berniat kah kada? Padahal wudunya sudah selesai. Maka ulama mengatakan, asyakku ba'da faragil ibadah la yadur, bahwa keraguan-raguan yang timbul setelah selesainya ibadah tidak akan merusak ibadah tersebut. Berarti jawabannya kita tidak perlu mengulang wudu. Bisa dipahami ada dua kasus ini. Satu, kita ulang kada bapa. Moyak jar diulang terus. Kada bapa lah, lebih baik pian moyak daripada kada ingat. Jadi yang pertama, ketika keraguan ini timbul di pertengahan ibadah, berarti ibadah ini rusak, ulang dari awal. Tapi kalau keraguan itu timbul setelah selesainya ibadah, maka tidak rusak ibadah itu dan tidak perlu kita mengulang wudu tersebut. Selesai masalah itu. Kita punya masalah baru. Ini semua berkaitan dengan keraguan-raguan yang timbul dalam ibadah kita. Bapak biasanya sholat maghrib, kalau sholat maghrib itu kita pasti berwudu, ya? Pasti berwudu, mana ada sholat maghrib tidak berwudu. Kita berwudu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib biasanya ada pengajian, kan, Pak? Ada pengajian, lalu kita dengarkan pengajian ba'dal maghrib. Ketika masuk waktu isya, orang sudah azan, kita akan sholat sunnah qobliyah isya. Tiba-tiba di dalam hati kita ada timbul pertanyaan, nih kasus baru. Dua kasus tadi sudah kita tutup. Sekarang kita punya kasus baru. Bapak sudah berwudu di waktu maghrib. Bapak sudah berwudu di waktu maghrib. Tiba-tiba ketika masuk waktu isya, timbul pertanyaan, wuduku tadi batalkah kada? Kita sudah berwudu dari maghrib lah. Sekalinya kita ikut pengajian ba'dal maghrib sampai masuk waktu isya, timbullah pertanyaan ini, aku tadi wuduku batal kah kada? Bisa pian pahami dari pertanyaan itu ya? Bisa pian pahami. Apa maksud pertanyaan ini? Nah, kita kembali ke kaidah awal yang kita sebutkan, al-yaqin la yazalu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak akan bisa dihancurkan, tidak akan bisa diruntuhkan, tidak akan bisa dikalahkan oleh sebuah keraguan-raguan. Fakta yang bisa kita ambil dari pertanyaan tadi, apakah wuduku batal? Ini mengandung satu makna, berarti pian sudah pasti memiliki wudu, katalah. Kan maghrib sampean sudah pasti berwudu, makanya sholat maghrib. Lalu ketika isya, wuduku batal kada? Berarti sekarang antara yakin dan ragu berhadapan. Apa yang kita yakini? Yang kita yakini adalah kita pasti berwudu. Pasti wudu punya. Cuma masalahnya wudu ini batal kada? Maka batal tidaknya wudu ini bentuk keraguan-raguan. Nah, sekarang kita hilangkan keraguan itu, maka tertinggallah satu keyakinan bahwa kita memang sudah berwudu. Kalau terjadi kasus seperti itu, aku ini wuduku batal kada? Maka jawabannya adalah tidak batal. Tapi aku tadi takantut, muntakantut, kada ragu lagi namanya.
Itu yakin bahwa pian bakal lanjut. Ini ragu, tidak pasti. Boleh jadi aku batal, boleh jadi kada. Apabila ada seperti itu, jangan pian dengarkan was-was itu, maka yakinkan bahwa wudu pian adalah sempurna dan tidak batal. Kasus kedua kita balik. Bapak jelas-jelas tadi kencing. Saya jelas-jelas masuk WC kencing. Setelah kencing, begitu keluar WC, saya berpapasan dengan salah seorang jamaah. Lalu kita ngobrol, kita berbincang-bincang. Setelah selesai berbincang-bincang 10-15 menit, tiba-tiba saya bingung, aku tadi keluar WC tadi berwudu kah ada ya? Ini bisa dipahami kan? Kasus pertama tadi, dia sudah berwudu. Pertanyaannya, wuduku batal kada? Kasus kedua, dia kencing. Dia jelas batal. Dia memegang istrinya, dia mencium istrinya. Lalu setelah berlalu sekian menit, tiba-tiba ada keraguan. Aku tadi jelas pang batal, cuma masalahnya habis batal tadi aku wudu kah kada yuk? Asa berwudu, rasa kada. Apabila terjadi seperti itu, pertanyaannya sekarang, yang yakin yang mana? Yang yakin mencium bini itu pasti, masuk WC itu pasti, kencing itu pasti, berwudunya bang masih ragu-ragu. Berarti yang kita ambil, pian belum berwudu. Itu tidak mustahil terjadi dalam keseharian kita. Asik-asik berjalan, wuduku batal ayo. Oh, anu, kada ingat dah, pina batal ya juga, pina kada ya juga. Berarti sudah, kalau memang tadi pian pasti berwudu, berarti wudu pian kada batal, titik, dan silahkan lakukan sembahyang. Namun apabila pian jelas-jelas bakamih, lalu kemudian ragu-ragu, aku tadi berwudu kah kada habis bakamih, berarti pian dianggap kada berwudu gitu lah. Berarti sebuah keyakinan di dalam ibadat itu tidak akan bisa dihilangkan oleh satu keraguan-raguan yang muncul berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak usah kita terlalu panjang karena ini lumayan jelimet ya. Karena masalah ini penting untuk kita bahas. Karena terkadang keraguan-raguan di dalam ibadah itu timbul. Para ulama-ulama kita arifin, para arifin, mereka mengatakan orang yang mereka ini tidak bisa yakin di dalam syariat, maka tidak akan mungkin orang itu akan merasa yakin di dalam makam yang lebih tinggi dari itu. Dalam masalah berwudu kita ragu. Waktu sembahyang, ketika sembahyang, ketika ruku, maaf, tiba-tiba pantat kita, maaflah burit kita, tiba-tiba model rasa ada kayak keluar angin, rasa keluar angin, modelnya tuh kayak ada apalah bahasa gitu ya, kayak main-main gitu lah, perut menggulung-gulung, kemudian maaf yang pantat itu baru kayak ada keluar, ada kada. Nah itu kan ragu, keluar ke kada, pian ragu. Apabila terjadi seperti itu, jangan batalkan sembahyang pian kecuali jelas telinga pian mendengar suara atau hidung mencium bau. Kalau suaranya tidak ada dan baunya tidak ada, berarti pian kada bekantut, itu hanya syaitan yang mempermainkan keyakinan kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang yakin di dalam ibadah kita. Dan salah satu yang memupuk keyakinan ibadah kita adalah banyak-banyak kita menuntut ilmu agama. Karena semakin banyak ilmu yang kita tuntut, maka akan membuat hati kita semakin tentram. Maka kita akan dihindarkan dari sifat menyalahkan orang lain. Kita dihindarkan dari sifat merasa benar sendiri. Ujar salah seorang arifin, ujar salah seorang yang bijaksana, ketika seseorang membaca kurang dari 1000 buku, ini satu peribahasa. Ketika seseorang membaca kurang dari 1000 buku, maka dia akan menganggap bahwa dirinya benar dan orang lain salah. Ketika dia membaca kurang dari 1000 buku. Ketika seseorang membaca 1000 buku, maka dia akan merasa bahwa aku benar dan kamu benar. Namun ketika orang itu membaca lebih dari 1000 buku, maka dia akan menganggap bahwa orang lainlah yang benar. Itu satu kata pepatah. Satu dalam riwayat, pernah diantara keluarga Nabi Muhammad ditanya, kalau tidak khilaf, ini pertanyaan diajukan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau tidak khilaf, ada salah seorang bertanya, mata yakunul abdu musia, kapan seseorang itu akan buruk di dalam pandangan Allah? Kapankah
seseorang itu akan jatuh dalam pandangan Allah, dan kemudian mereka itu dipandang buruk dalam pandangan Allah. Kapan seseorang itu buruk dalam pandangan Allah? Dijawab, idza zanna annahu muhsina, yaitu seseorang itu buruk di dalam pandangan Allah apabila dia sudah mulai merasa bahwa dirinya adalah orang yang benar. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita untuk kita terus menuntut ilmu-ilmu agama, yang dengan ilmu itu hati kita akan menjadi tenang, yang dengan ilmu itu kita tidak akan mudah menyalahkan dan menyudutkan siapapun, yang dengan ilmu itu akan menambah ketawaduan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan kepada kita bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah ala kulli man awbihi salafu salli wa ila hadratin nabi al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shaghira rajima al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin.

0: yang membuatmu takut. Tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba. Dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Khusus untuk bulan Muharram itu ada puasa sunat yang disebut dengan puasa Asyura. Jadi kita catat tanggalnya, berarti nanti pas pada tanggal 9. Yang paling bagus puasa itu tanggal 9, 10, 11. Kalau tidak sanggup 3 hari, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sama puasanya dengan puasa Bani Israel. Khaliful Yahud. Bedakan puasa kamu dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya cuma tanggal 10 saja. Maka supaya kita beda dengan Yahudi, puasa 9, 10, 11. Kalau tak sanggup 9, 10, 11, pilih 2 hari.

haram bulan yang dimuliakan oleh Allah, dibedakan dengan bulan yang lainnya. Kemudian di bulan Muharram ini ada keutamaan yang khusus di bulan Muharram. Secara umum disebutkan oleh baginda Nabi, Afdhalus siyami ba'da Ramadhana siyamu syahrullahi

سبحان الله تعالى sebagaimana hadis yang sahih dari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda afdalus siyam ba'da Ramadan sya'ban Muharram. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Berarti kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebut

Anda ingin mengamalkan satu amalan dan banyak amalan lain mengikuti, satu amalan yang lain ikut. Satu amalan mendayung satu amalan, dua tiga amal mengikuti. Apa amalannya? Rumus nabinya puasa. Karena dengan puasa yang lain akan ikut. Anda kalau tidak puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu terlambat perasaan biasa. Tapi kalau sedang puasa ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Anda kalau tidak puasa jarang baca Al-Quran, tapi kalau sedang puasa ada dorongan baca Al-Quran. Anda tidak puasa, tuh di depan ada yang minta, belum tentu dikasih. Tapi saat Anda sedang puasa, yang gak kelihatan mata pun Anda catat. Cek saat Ramadan, bukankah fakir, miskin, yatim Anda tulis, Anda cari. Dan hebatnya, orang puasa itu akan cenderung untuk meninggalkan maksiat. Ditekan. Saat sedang puasa, dikelaksonin orang, bisa marah. Dicela, bisa membalas. Tapi saat sedang puasa, Anda bisa tahan semua itu. Minimal, takut batal puasanya.

0: Meneladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semakin maju zaman, semakin manusia menjauh dari akhlak yang mulia. Perangai jahiliyah dan kekasaran masih meliputi sebagian kaum muslimin. Padahal Islam mencontohkan agar umatnya berakhlak mulia. Di antaranya adalah dengan bertutur kata yang baik. Akhlak ini semakin membuat orang tertarik pada Islam dan dapat dengan mudah menerima ajakan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita perangai yang mulia ini. Pendengar, Allah memerintahkan kita untuk berlaku lemah lembut. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-88, "Wahfud janahaka lil mu'minin," dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti dalam Adwa'ul Bayan mengatakan, berendah dirilah yang dimaksud dalam ayat ini hanya untuk mengungkapkan agar seseorang berlaku lemah lembut dan tawadu atau rendah diri. Jadi sebenarnya ayat ini berlaku umum untuk setiap perkataan dan perbuatan, yaitu kita diperintahkan untuk berlaku lemah lembut. Ayat ini sama maknanya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalb lan faddu min hawlik." Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bersikap keras di sini adalah bertutur kata kasar. Dengan sikap seperti ini malah membuat orang lain lari dari kita. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, berlaku lemah lembut inilah akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau diutus dengan membawa akhlak yang mulia ini. Pendengar yang budiman, berikut adalah beberapa keutamaan dari bertutur kata yang baik. Keutamaan yang pertama adalah sebab mendapatkan ampunan dan sebab masuk surga. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Syuraih. Ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Beliau bersabda, "Inna min mujibatil maghfirah fadlus salam wa husnul kalam." Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik. Kemudian keutamaan yang kedua, yaitu akan mendapatkan kamar yang istimewa di surga kelak. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Kemudian seorang Arbadui bertanya, kamar-kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau pun bersabda, liman athabal karam wat amat ta'am wa adam as-siyam wa shalla lillahi bil lail wan nas niyam. Kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa saja yang tutur katanya baik, gemar memberikan makan pada orang yang butuh, rajin berpuasa, dan rajin sholat malam karena Allah ketika manusia sedang terlap tidur. Kemudian, keutamaan yang ketiga yaitu bisa menggantikan sedekah. Pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kalimatut thayyibatu shadaqah." Tutur kata yang baik adalah sedekah. Kemudian hadis yang kedua, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar wala bisikki tamrah fa illam tajidu fa bikalimatin thayyibah. Selamatkan diri kalian dari siksa neraka walaupun dengan separuh kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka cukup dengan bertutur kata yang baik. Ibnu Qayyim mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tutur kata yang baik sebagai pengganti dari sedekah bagi yang tidak mampu untuk bersedekah. Ibnu Battal juga mengatakan, tutur kata yang baik adalah sesuatu yang dianjurkan dan termasuk amalan kebaikan yang utama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjadikannya sebagaimana sedekah dengan harta. Antara tutur kata yang baik dan sedekah dengan harta memiliki keserupaan. Sedekah dengan harta dapat menyenangkan orang yang diberi sedekah, sedangkan tutur kata yang baik juga akan menyenangkan mukmin lainnya dan menyenangkan hatinya. Dari sini keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menyenangkan orang lain. Kemudian keutamaan bertutur kata baik yang keempat yaitu menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Dalilnya adalah hadis Adi bin Hatim yang sebelumnya telah dibahas. Ibnu Battal mengatakan, jika tutur kata yang baik dapat menyelamatkan dari siksa neraka, berarti sebaliknya, tutur kata yang jelek dapat diancam dengan siksaan neraka. Keutamaan bertutur kata yang baik yang kelima, pendengar, dapat menghilangkan permusuhan. Ibnu Battal mengatakan, ketahuilah bahwa tutur kata yang baik dapat menghilangkan permusuhan dan dendam kesumat. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat 34 sampai 35 berikut. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejelekan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Menolak kejelekan di sini bisa dengan perkataan dan tingkah laku yang baik. Pendengar yang budiman, sahabat yang mulia, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang buat jahil, dan memaafkan ketika ada yang buat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam kitab tafsirnya, namun yang mampu melakukan seperti ini adalah orang yang memiliki kesabaran. Karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah suatu yang berat bagi setiap jiwa. Pendengar yang berbahagia, perlu dibedakan antara berlakul mahlembut dengan tujuan membuat orang tertarik dan berlakul mahlembut dengan maksud menjilat. Yang pertama ini dikenal dengan mudarah, yaitu berlakul mahlembut agar membuat orang lain tertarik dan tidak menjauhi dari kita. Yang kedua dikenal dengan mudahanah, yaitu berlakul mahlembut dalam rangka menjilat dengan mengorbankan agama. Sikap yang kedua ini adalah sikap tercela, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qalam ayat 9, waddu law tudhinu fayudhinun. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, wahai Muhammad, orang-orang musyrik tersebut ingin kalian berlaku lemah lembut pada mereka dengan mengorbankan agama kalian, dengan memenuhi seruan untuk beribadah pada sembahan mereka. Jika kalian demikian, maka mereka akan berlaku lemah lembut pada kalian dalam ibadah yang kalian lakukan pada sembahan kalian. Oleh karena itu pendengar, orang yang bersikap mudarah akan berlemah lembut dalam pergaulan tanpa meninggalkan sedikitpun prinsip agamanya. Sedangkan orang yang bersikap mudahin, ia akan berusaha menarik simpati orang lain dengan cara meninggalkan sebagian dari prinsip agamanya. Hendaknya kita bisa memperhatikan perbedaan antara mudarah dan mudahanah. Lemah lembut yang dituntunkan adalah dalam rangka membuat orang tertarik dengan akhlak kita yang baik. Sikap pertama inilah yang akan membuat orang menerima dakwah, namun tetap dengan mempertahankan prinsip-prinsip beragama. Sedangkan lemah lembut yang tercela adalah jika sampai mengorbankan sebagian prinsip beragama dan mendiamkan kemungkaran tanpa adanya pengingkaran minimalnya dengan hati. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai akhlak mulia lemah lembut dalam berkata dan beberapa keutamaannya. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita tutur kata yang baik dan akhlak yang mulia. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Mutiara Hadis. Keutamaan memberi senyuman kepada sesama muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhik shadaqah." Yang artinya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Jadi ini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين. وقال الزبير بن رسلان: وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. معاشر المسلمين والمسلمات جماعه صلاه مغرب مسجد raya baitul muttaqin dan seluruh pemirsa yang istiqamah mengikuti tayangan ini dimanapun anda berada dan kita semua semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa taala, semoga senantiasa diberikan ridha oleh Allah subhanahu wa taala, dan semoga semua dosa-dosa kita, dosa abah mama kita, dosa guru-guru kita dan orang-orang yang kita cintai, semuanya diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke pembahasan kita mengenai syariat yang terbagi kepada tiga. Pertama taubat, kedua takwa, dan ketiga istiqamah. Maka jadi fokus kita ini adalah membaguskan syariat kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan tariqah yang benar dan hakikat yang sempurna, fokus kita utama adalah membaguskan, membaiki atau benar-benar melaksanakan syariat dengan baik. Bagaimana caranya kita membaguskan syariat? Pertama taubat. Ya, berhenti dari apa-apa yang tidak baik dikerjakan. Jangan sampai orang yang beribadah tapi masih melakukan hal-hal yang haram, menggibah, memfitnah, mencaci maki dan sebagainya. Kemudian takwa. Takwa itu seperti ibadah, sembahyang, puasa dan macam-macam lainnya. Lalu istiqomah. Kalau sudah dia benar-benar menghentikan segala perbuatan yang tidak baik, berubah menjadi baik, dari yang dosa berubah menjadi pahala, dari yang haram berubah dia menjadi yang halal, dari yang maksiat berubah menjadi taat, itu namanya orang yang sudah benar-benar taubat kepada Allah. Ketika dia sudah bersih semacam itu, tinggal proses daripada takwanya. Artinya, walaupun mungkin takwanya belum begitu sempurna, tapi asal sudah menghentikan hal-hal yang kada baik, itu sudah dikatakan baik syariatnya. Lalu tentu secara istiqomah rutin terus menerus. Nah, apabila ketiga macam ini, yaitu taubat, takwa dan istiqomah, dapat dilaksanakan. Nah, kalau ini sudah sempurna, sudah bagus, sudah rapi betul, barulah kita bisa naik kepada amal thariqah. Apa itu amal thariqah? Kita wajib mengusahakan syarat diterimanya taubat kita. Nah, belajar pulang kayak apa supaya taubat itu bujur-bujur diterima. Jangan cuma taubat-taubat sambal saja. Artinya dimakan, diminum, pedas, pahit, berubah cepat enaknya. Itu namanya taubat sambal. Tapi kalau taubat yang betul-betul dia mulai awal sampai akhir tidak berubah, tetap menghentikan maksiat,

sholat. Yang keempat, makruh-makruhnya sholat. Dan yang kelima, apa-apa saja yang membatalkan sholat. Apabila kita dapat melaksanakan yang lima macam ini, yang mana wajib dipenuhi, yang mana rukun dipenuhi, yang mana haram dijauhi, yang mana membatalkan dijauhi, yang mana makruh jangan dikerjakan, nah, maka yang namanya sembahyang seseorang itu syariatnya sempurna. Ya. Sebagaimana dikatakan Ibnu Ruslan dalam kitab Zubadnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang bekerja, beramal tanpa ilmu, tidak ada ilmunya, amalnya ditolak, tidak diterima. Berarti supaya syarat diterimanya ibadah seseorang, mesti dia berilmu. Untuk dapat ilmu, mesti dia belajar. Tidak ada ilmu datang dengan sendirinya. Sebagaimana perkataan Imam Malik, al-ilmu ji'a la taji, ilmu itu didatangi, majlisnya didatangi. Nah, ini nyaman sudah kita datang ke masjid, alhamdulillah, bukan hanya nuntut ilmu, bisa sholat berjamaah, bukan hanya berjamaah, bisa bersilaturahim, bukan hanya bersilaturahim, bisa niat memakmurkan masjid, niat etikaf, dan banyak lagi. Jadi bukan hanya dapat sholat berjamaah saja, nah, banyak kita begitu kita datang ke masjid, ya, yaitu ia tahu bagaimana ruku yang sempurna dicontohkan, sujud yang sempurna, bagaimana kalau dia masbuk, dan bagaimana kalau tidak sempat membaca Fatihah di dalam sembahyang, ada aturannya, ya, ini namanya ilmu. Kalau ilmu itu benar-benar diterapkan dengan baik, berarti syariat si sembahyangnya sempurna, dia bagus sudah. Yang kedua, supaya diterima sembahyang itu ikhlas dia. Berhubung sembahyang ini amal syariat, maka ikhlasnya pun ikhlas syariat. Apa yang dimaksud dengan ikhlas syariat? Ya, sembahyang mengharapkan sorga, tidak masalah. Sembahyang karena takut terhadap api neraka, tidak masalah. Ini namanya baru tingkatan ikhlas syariat. Berarti ada lagi yang tertinggi guru? Ada, ya, makanya kita belajar. Jadi itu namanya tingkatan ikhlas syariat, takutan. Kenapa jadi takutan? Karena ada aturan undang-undang. Siapa yang bikin aturan undang-undang? Allah. Siapa yang menyampaikan? Rasulullah. Nah, sudah lengkap. Jadi bila kita mengikuti undang-undang aturan ini, berarti kita sudah termasuk hamba yang benar-benar mengabdinya, bagus, sempurna. Kalau kita bekerja, di mana aja kita bekerja, kita ikut aturan, pasti selamat. Mulai begawi sampai tuntung, sampai pensiun, selamat. Ini nang gara-gara dikiau kepolisian, dikiau KPK, dipanggil ke rumah tahanan karena tidak mengikuti aturan, atau dia yang bikin aturan, dia yang melanggar. Nah, ini nih. Nah. Jadi itu ikhlas syariat namanya. Kenapa sembahyang? Karena mengharap sorga. Kenapa sembahyang? Karena takut mati masuk neraka. Ini ikhlas menurut syariat. Jangan ada tujuan lain di dalam sembahyang, misalnya supaya dipuji orang, jangan. Supaya dihormati orang, jangan. Supaya dimuliakan orang, enggak. Jangan ada sedikit pun di dalam hati seperti demikian. Kalau itu ada, berarti dia tidak ikhlas syariat namanya. Kenapa kata Imam Abu Hanifah, man talabal ilmi lil ma'adi faza bi fadlin minar rasyadi fa ya li khusran talibihi linail fadlin minal ibadi. Berapa banyak orang yang menuntut ilmu, orang yang beribadah, tidak dapat apa-apa, malah khusran dia, rugi dia. Kenapa ruginya dia? Contoh tolak haji, boh, mana sudah antrinya 13-14 tahun, mengumpulkan uangnya, masya Allah. Begitu pergi haji, melaksanakan haji.

0: sifat-sifat yang dari kampung terbawa-bawa ke Mekah. Capu mana? Tidak ada pahala nah. Rugi dia, khusran dia. Hanya sekedar dinaik fadli minil ibad, dapat sanjungan Pak Haji, dapat sanjungan ada pintu besar dikasih bendera, wah masuk diumpama. Nah berarti hanya mendapat pujian dari manusia. Nah, yang kita harapkan adalah ikhlas syariat dulu. Ya, yang ketiga, syariat syarat diterima itu sembahyang adalah amal-amal ibadah lainnya, muwafaqatu syuruti wal arkani wal adab. Jadi supaya yang lima macam tadi apa? Syarat, sunat, rukun, makruh yang membatalkan. Bila lima macam ini dikuasai, apa-apa aja syaratnya sah sholat ini. Apa aja rukunnya sembahyang 13. Apa aja sunatnya sembahyang ini. Apa aja makruhnya begini. Apa aja membatalkan dia tahu dan dia melaksanakan dengan baik, maka berubahlah dia untuk ke arah yang lebih agak mendalam. Apanya? Supaya syarat dipenuhi dengan baik. Penuhi apa-apa saja syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan adab-adabnya. Nah, tiga pulang baik. Syaratnya, rukunnya, adabnya pulang. Kalau nang tadi sudah lima macam tadi itu pokok syariatnya. Waduh capek betul Ustaz. Nah, itulah kita belajar. Iya. Enggak bisa langsung sholat aja. Ilmunya dikaji dulu. Makanya kata guru saya Habib Mustafa Al-Idrus, kalau orang kaji sholat seumuran kada habis-habis sih kan. Bukan hanya rukun 13 itu aja. Ya belum lagi masalah sirnya rahasia sembahyang, belum lagi hakikat macam-macam nanti. Itulah hebatnya sembahyang. Jadi kalau ada orang kok ngajarkan ilmu kada bersembahyangan, la haula wala quwata illa billah. Mulai di dasarnya sembahyangnya sampai di hakikatnya itu 15 tahun dah cukup Pak mengkaji. Tuh, saya mengaji cuma 5 hari selesai. Iya, itu cuma tata cara aja. Tata cara aja. Kalau cuma yang 5 macam ini jangan dari 5 hari, sejam gin. Lawan prakteknya, apa syaratnya sholat, apa sunat-sunatnya, apa makruhnya, apa rukunnya, apa yang membatalkan, ini sejam gak selesai. Nah, jadi tiga lagi kita dituntut, apa? Syarat, adab, dan rukun. Orang yang mau sembahyang mesti berwudu. Nah, diwudu lagi, nanti dipelajari, diulang-ulang lagi. Mesti bersuci, istinja lagi. Biar wudunya bagus, sama istinjanya kada baik. Paham istinja? Buang hajat. Mbah, coba kami diketiknya tek-tek selesai. Wudu langsung sembahyang, mantap. Iya. Ayo bancur. Diketik begini aja masuk akalnya set. Wudu sembahyang, mantap. Nah, ini namanya ada mengaji ilmu. Ada aturan cara istinjanya. Iya. Jadi kalau kita mengkaji itu enggak cuma satu, dari awal dulu betul-betul. Nah, lalu bersuci dari hadas baik yang besar maupun yang kecil. Lalu menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu. Nah, karena ada aturannya, masuk waktu. Kalau kawas sembahyang belum masuk waktu, ayo lah kan apa pian sembahyang udah hulu. Nyaman aku di sini ada kegiatan yang lain. Bol benar enggak? Allah, nang kayak inya nang mantu ya lah. Ada itu orang itu banyak ada belajar. Begitu kita bahas, yang penting hatinya juga jarum waktu, biar hatinya juga menyatakan ada masuk waktu. Ayo lah kan, biar sembahyang kayak itu ini. Yang penting hatinya ingat dengan Allah. Jelas loh, hukumnya aja biar sempurna. Atau ulun lihat tadi pian tadi kada bodoh sembang, kada apa di sini kada bodohnya Allah taala jua ampun kelakuan no maratnya. Mana bisa? Syariat bujur-bujur ulun digawi ya. Nah, menghadap kiblat. Kalau syariatnya sudah beres baru rukun. Bagaimana Fatihahnya? Belajar lagi Fatihah. Dah gampang. Fatihah itu syaratnya sekitar 17, Pak. Membaca Fatihah itu mulai huruf ke huruf enggak gampang. Lalu guru ya, Pak, ulangnya sudah tua. Yang penting usaha belajar. Kalau sudah belajar kok kayak gitu, ya sudah tuh mentok ngalamnya. Ini belajar kada, orangnya pemalas apa macam. Anak jadi imam, oh, tagu orang sarik. Dia tagu orang saya, tadi belum mana, aku mau nikam diam di kampung. Eh, itu urusannya gitu dah. Tak mau bakal lahir aja lo. Mentang-mentang Tuha, bacaan kada baik ya. Nah, belajar Fatihah. Coba dalam kitab Khazinatul Asrar, Rasulullah itu setahun dua kali Jibril turun. Padahal Nabi sudah tua, anggaplah umur 60-an ke atas. Artinya Nabi melajari kita tua tetap belajar. Dan Jibril turun itu untuk mentasheh bacaan Quran lagi. Padahal Nabi hebat sudah. Hebat daripada Jibril. Tetap Nabi sifat ketawaduan beliau, cara bahasa kita ini guru kok. Padahal kenapa ya hebat Nabi, Pak? Jibril awal Nabi Muhammad, jauh hebat Nabi Muhammad. Cuman ngaran ini perguruan tetap dihormati sini. Dua kali setahun turun tuh dalam kitab Khazinatul Asrar dikisahkan Rasulullah didatangi Jibril untuk apa? Mendengarkan bacaan Al-Quran. Kita pang nang Tuha ini kadang-kadang gengsinya tinggi. Yolahan itu ada pengajar apa di sini itu. Ustadznya itu sama aja cucu kok. Dia sama cucu kamu seorang kada bisa bapak. Ambil guru sekumpul, sudah jadi wali, sudah alim. Dulu waktu beliau sehat-sehat sebulan sekali ke kandangan belajar Quran, ada situ ulama wali Tuan Guru Haji Abu Hurairah ya. Di kandangan alim Quran loh. Ambil guru sekumpul loh. Quran alim melajari kita, artinya masalah usia apa macam, yang penting belajar. Bila belajar itu barokah sudah. Karena bila orang belajar itu menghilangkan sifat kesombongan. Jangan mentang-mentang aku ini kan dosen, aku ini kan guru besar. Ya di kampus guru besar, maksudnya di majlis jadi guru halus. Wah, aku ini kan pangkat tuh perwira, kapten, sadinin. Mengisinya apa? Ada sudah alas kata berguna tuh ngapain juga? Jangankan pakai seragam, meniup dari bahasa kami banyak tuh lapri. Kalau ni nak tua tua lapri, pret meniup lapri berani lagi sih kan? kalau waktu bertugas dulu iya, kalau ini kalau dia pret berani orang, kalau anak menghilang aja kalian. Wah ini biar dia pakai trompet berani orang hirani kan? Gayaan lah. Nah, jadi kita belajar bacaan. Bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, sesuaikan dengan aturan. Nah, setelah itu baru belajar adab pulang. Walaupun sembahyang itu syaratnya cukup, rukuknya cukup, tapi tidak beradab. Ya mohon maaf, mohon maaf. Allah sudah menyuruh ya bani Adam khudzu zinatakum. Anak manusia, bila kamu sigit khudu, pakailah, ambillah zinatakum, bajumu yang bagus. Ini ke undangan, wah bagus-bagus baju ke undangan. Sudah ke masjid, la hawla wa la quwata illa billah. Ada pulang tulisannya di belakang, lanjutkan. Kayaknya musim pemilu itu. Ya Allah, atau ada merahnya sama waktu ada di Masjidil Haram kok bernyanyi lagu Indonesia Raya, lagi sa'i bernyanyi lagu Indonesia Raya, boleh lah ya, boleh aja, cuma kan kurang adab di masjid itu. Ada orang pulang, orang sedunia mendengar, jadi dibahas waktu itu. Boleh ya, kalau boleh sih boleh, ada masalah, cuman adab kada. Cocoklah kita kalau lagi sa'i menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lain kalau ada acara umpama, itu pun kalau di wadah kita sini, di wadah orang, jangan beri sopan. Orang banyak, kampung-kampung orang, negara-negara orang, orang punya aturan. Namun di wadah kita, tidak masalah. Artinya penempatannya kurang pas ya. Jadi bukan masalah bisa ndak bisa, tapi ada apa ndak. Nah makanya kita adab itu penting. Ini kisahnya alim sudah, ya Allah, alim sudah, bacaan bagus, pokoknya sudah lengkap sudah. Tinggal lagi adab apa kandak. Bila nyoba adab pulang bagus, nah itu langsung spontan hakikat kena. Langsung spontan hakikat, karena Allah yang memberikan sir itu, rahasia itu. Ya, anak sembahyang kada beradab. Nah. Walaupun sembahyang itu syaratnya cukup, rukunnya cukup, tapi tidak beradab, itu bisa tidak diterima. Nah, bisa kada diterima. Sesuaikan adabnya, contoh sembahyang jangan baca pinggang. Kalau sembahyang pinggang ini contoh aja. Nah ini kan ini tidak bertentangan dengan syarat, cuman tidak bertentangan dengan itu, tapi kada beradab. Ya tidak, Allah tidak menerima sembahyang seperti itu. Atau sembahyang berarti satu, maaf kalau dia sempurna, kalau orang itu memang maaf, kalau cacat tidak masalah. Berarti satu, jangan lupa juga. Nah, jadi adab sembahyang termasuk yang sunnah-sunnah dalam sembahyang itu perlu kita laksanakan. Oh, ketika azan apa adabnya? Dengarkan, jawabi. Nah, itu adab namanya. Jangan orang azan bawa pandiran aja. Orang azan main HP aja. Kalau kena waktu akhir hayat dizikirkan kada mendengar, tuli. Kenapa ujar Allah semalam dikiau-kiau, apa dikiau, dipanggil-panggil, enggak dengerin. Bagusnya suara Bilal, Bilal pilihan lagi Islamic nih. Ada mendengar, sibuk berjualan, sibuk cari duit, padahal azannya menaranya aja berapa meter? 99 kah? No, tingginya. Nang di sekitar Islamic, tapi lain di sini Islamic mana tahu dia apa itu. Hah? Kalau dah nak sembahyang, bagusnya suara Bilal kayaknya aja Tuhan nih kan kemati aja kira. Oh itu kalau bahasa aku tapi kayaknya kan bila kita ada yang menjikirkan kita mendengar ya kan, hati-hati aja kan, hati-hati biar paham gitu pak. Ini ya, banyak orang ini yang kada paham atau pura-pura paham atau pura-pura kada paham. Nah, hati-hati. Orang azan sibuk, orang azan masih berkisahan, orang azan na'udzubillah. Orang azan itu melajari kita ya kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar diikutin. Diulangi lagi, asyhadu an la ilaha illallah diikutin. Ujar kami diumpati sama dengan bacaan si azan. Berarti orang azan itu melajari kita. Hati-hati benarlah bila azan, jangan kali dijawabi. Hati-hati benar. Allah kayaknya aja ulun mengiau pian, ulun memanggil pian, pian pura-pura ada mendengar. Ayo apa ya? Ayo apa perasaan kita? Iya. Ulun mengiau pian, pian tahu ya. Guru-guruan suruh nyiau, kita pura-pura apa berkisahan. Aku yang saya dimin, dimin. Bah, mas berkisahan aja. Kemudian aku sayang, tahu aku timbak aja. Allahu Akbar. Tapi kalau lagi berseragam panggil pret, sekali pret lah inya lewat itu ikam ujah bahasa Banjar polisinya itu dari tangkuknya itu tuh bilanya dapat tilangannya kada 100 lagi sejuta ya. Ya ujah bahasa kita gergitan benar sudah di pret itu lah kada mengheran nih sudah luar biasa itu tuh. Ada mulmurtilati wal makruhat. Tidak ada yang membatalkan yang dibenci Allah. Sembahyang atau ibadah tidak ada yang membatalkan. Tidak ada yang dibenci Tuhan ketika kerjaannya semua yang sunnah dikerjakan, yang makruh dijauhkan, yang merusak daripada ibadah dihindari, pasti diterima Allah. Jadi kada ada nang membat yang batal yang makruh. Selama dia betul-betul mengikuti aturan pasti pasti diterima Allah. Asal tadi mulai syariatnya bagus, rukun-rukunnya lengkap, sampai ke adabnya dijaga. Nah, pasti sudah. Karena bila tiga macam ini dikerjakan, pasti Allah yang memberi hakikatnya. Iya, hakikat itu kalau diusahai, marifat itu tidak bisa diusahai, tidak bisa. Atau bang, belajar ini pasti marifat tidak bisa, paling meripat saja.
1: Iya.
0: Iya bang, meripatnya. Nah, tapi kalau kita laksanakan dengan benar, dengan baik, spontan Allah memberikan makrifat. Karena itu merupakan sirku, kata Allah, rahasiaku yang aku berikan kepada hamba, di mana hambaku itu yang aku sayangi. Allah nama hendak meletakkan di hati. Kita kan ada kau minta. Yang penting bila syariat, tarekat yang ketiga ini betul-betul dilaksanakan, pasti Allah berikan ma'rifat. Al-halal bima yata'allaqu bihalal, pada sesuatu yang berhubungan dengannya. Apa yang berhubungan? Makan, minum, untuk tenaga, pakaian, tempat, itu mesti halal. Nah sudah, syaratnya bagus, ya. Apa-apa lengkap, adabnya masya Allah bagus benar. Nah ini pulang magi ke mandraena, iya. Eh, jangan-jangan daging korban orang dicunda. Nah, ini bagaimanapun sholatnya khusyuk, tegaga gigi sempat jadi terima. Fatihahnya mantap, kena koi umpama. Ilmunya masya Allah. Tapi yang dimakan, yang diminum haram. Dia kayak apa aja tidak bisa. Ya ini penting. Ya. Al-halal bima yata'allaqu bih. Nah, halal pulang. Mulai pakaian halal, minuman halal, makanan halal. Dia kayak apa aja, sholatnya khusyuknya, sholatnya pakai ma'rifat, tapi bajunya baju mar'at anggaran. Haiya. Hah? Bajunya baju dana fiktif dulu, ini ada lagi, ayo hati-hati, biar kayak apa khusyuknya ya kan, enggak diterima ya. Rasul bersabda, man akala luqmatan min haramin lam tuqbal salatuhu arba'ina laylatan. Orang yang makan satu suap daripada makanan yang haram, ini kada sesuap lagi setengah kilo daging kurban orang dibawa bule. Iya. Hati-hati. Tidak diterima sembahyangnya 40 malam. Sesuapan aja. Kayak apa nang 200 miliar? Hai. Tapi kan Ustadz dia sudah menjalani hukum. Itu kan hukuman pemerintah. Hukuman Allah belum. Dan dia belum mengembalikan uang rakyat kok. Kayak bahandak sembahyang khusyuk dia. Kayak bahandak ibadah diterima. Amun masih di dalam perutnya, di dalam perut anak-anaknya masih yang haram-haram. Tidak bisa. Sedangkan satu suap aja 40 hari, 40 malam. Kayak apa? Banyak. Innauzubillah. Kayak hawa mencapai ma'rifat, amun masih uji banjir riget makanannya, Pak. Kotor makanannya. Kotor makanan bukan tidak bergizi. Zatnya itu nah. Gawiannya itu nah. Kalau kita bicara makan, minum, pakaian kan berarti bicara dengan pekerjaan. Pekerjaan kan hasil, duit. Kita nukar baju apa macam ya kalau. Nah berarti kerjaannya apa? Kalau nya, oh masya Allah amanah bagus, berdagangnya jujur, tidak pernah mengurangi timbangan, paham akad jual beli. Nah baru itu, baru belum sempurna juga. Banyak lagi prosesnya. Sampai Nabi mengatakan, jadi supaya makanan yang haram 40 malam kita sembahyang tidak diterima oleh Allah. Sesuap makanan, maaf, sesuap makanan. Sekarang kita makan satu piring, berapa suap itu? Nah, sepiring itu berapa suap? Amunnya piringnya genau. Apalagi nasinya banyak, ada kesuapan juga benar. Nah, sesuap saja 40 malam, berarti 40 hari juga. Dua suap 80. Allahu Akbar. 80 itu berapa bulan? 2 bulan 20 hari ya. Masya Allah. Dua suapan aja. Ya kah tadi? Ya. kayak apa, 3 suapan kayak apa, 4 suapan kayak apa, kayak apa, dan seterusnya. Na'udzubillah. Dan ulama melajari kita, bagusnya Sidin Ibnu Athaillah, syariatnya baik, sudah bagus syariatnya, pulang kayak apa proses pelaksanaannya, sudah bagus pulang istiqomah apa kada, sudah istiqomah pulang adabnya, sudah adabnya bagus banget, nang diparutnya kayak apa pulang. Nah itu yang sering abah gua sekumpul, ulun ingat tahun 90-an waktu menerangkan ceramah Sidin, kekalahan kita, maksudnya kekalahan kita, ketidakmampuan kita di zaman sekarang, zaman tahun 90 itu pak, kita untuk makan minum halal ini sangat sulit betul waktu itu. Kalau orang-orang dulu, kata beliau, kalau ada sesuatu yang kada benar aja bisa dimuntahkan. Contoh Sufyan Ats-Tsauri waktu hamil, maksudnya ibunya waktu hamil Sufyan Ats-Tsauri ini, bila mamanya tak salah-salah makan, bayi itu meninjak, muntah mamanya. Saking hebatnya Sufyan Ats-Tsauri ini, karamahnya, lagi bayi sudah kelihatan, ibaratnya ini mamanya makan tak salah-salah, nang kada-kada jelas gitu nah. Dan muntah. Itu di zaman tahun 90. Abah guru berpandir jaka bahasa kita, tidak mampunya orang sekarang bukan masalah ibadah. Kalau orang dulu kan ibadah aduang semalaman, kada guring ya. Contoh arwah guru bangil, arwah guru bangil kalau sudah masuk kamar jam 9, besok jam 10 baru keluar, dia ibadah terus itu, saking kuatnya. Kenapa? Orang makanan minuman dijaga benar, dijaga betul makanan minuman tuh, nang subhat, nang haram, yang halal aja hati-hati. Contoh, saya ingat tahun-tahun 80, 85, sekitar 90, itu masih dari musim buah. Saya masih kecil di Lubakung. Lubakung tuh banyak buah. Musim buah itu guguran durian ini, nggak ada berani ngambil, nggak berani. Sampai burukan durian ini, kita ini rumah ambil. Jadi kita lewat banyaknya pun, kita berani. Kita bawa kebun kita di situ. Ini pun orang guguran, kita berani kita. Saking orang bahari itu takutan. Ya ada juga bang, cuman jarang gitu. Oh ya ini la haula wala quwata illa billah. Pisang do pisang hanya yang pinak kuning, ujar nang laki isokin lah sore-sore kita ambil. Semalam hilang dah. Iya jauh. Iya durian dah. Ada kaya di palima tu durian sudah. Kalau di sini nih, insya Allah isok pagi-pagi lah imbas sama yang duha. Malam berapa manusia masuk ke situ, hilang semuanya. Masyaallah itu. Jadi orang kita wahin ini nang alihnya tu, cakap bahasa kasarnya tu, nang masuk ke parut ini, nah kita kada selektif benar. Begawi di mana aja ada, tercampur-campur yang subhat lah, tercampur-campur ya tadi, dana fiktif lah, merap anggaran lah, macam-macam lah, itu susahnya ya. Man ishtara sauban bi ashri darahima wa bi thamanihi dirhamun haramun lam yaqbalullahu salatahu madama minhu syai. Siapa yang membeli pakaian, tapi ke baju, ke maaf, selawar dalam, ke apa, ke semuanya yang melekat pada tubuh, umpama pakai itu 10 dirham, anggaplah harganya 50 ribu, umpama ada 1000 rupiah yang haram. Ini mama ulun nukar baju ini nah, harganya 100 ribu, 1000 perak aja nang haram, nang 99-nya halal. Allah tidak menerima sembahyang orang itu selama yang haram itu masih ada di pakaian. Berarti duit tadi 1000 perak aja, paham lah. Mama harga baju itu 100 ribu, ada duit nang kada baik 1000, mungkin duit riba, mungkin macam-macam duit kada baik gitu. Selama masih ada itu, tidak diterima sholatnya. Dia yang sholat pakai marifat, pakai hakikat, tidak bisa. Ya. Jadi, kalau amal syariat kita bereskan, bagus, sempurna. Dan kita usahakan syarat diterima oleh Allah, baru kita melangkah ke arah. amal tariqat. Nah, ujar Imam Ahmad Ibnu Athaillah mengatakan termasuk orang yang berpegang dengan amal kurangnya berharap kepada Allah ketika terjadi maksiat pada dirinya. Itu termasuk orang yang berpegang dengan amal. Kenapa? Bila orang itu berpegang dengan amalnya, tidak sempurna dia. Apa yang kita pegang adalah itu anugerah Allah. Oh, alhamdulillah, aku kalau sembahyang, bukan aku yang sembahyang, tapi Allah memberikan anugerah sehingga aku bisa sembahyang. Nyaman gede kan? Namanya apa ujar bahasa orang dalam kitab Amal Ma'rifah, ada ma'akui ibadah kita. Loh, tadi kan Bapak yang sholat. Iya, tapi semuanya minnatullah. Allah yang menganugerahkan kepadaku sehingga aku kawas sembah. Jadi kita kada berpegang dengan amal. Paham gak? Dan berpegang dengan amal. Karena kalau orang berpegang dengan amal, belum juga bisa untuk mendapatkan wasil kepada Allah. Amal kita tidak ada apa-apanya, Pak. Hah? Amal kita tidak ada apa-apanya. Orang wali aja tidak berpegang pada amal. Dan terus orang wali berpegang pada apa? Anugerah yang diberi Allah. Kok bisa dapat anugerah? Allah yang memberikan. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan anugerah? Nah, itulah kita ikhtiar, belajar, amalkan, istiqomah. Dia spontan nanti dapatnya. Satu contoh kalau kita pengen lebih paham, nah begini, seperti kita berzikir ya, kita berzikir awal, berzikir masih tidak terasa. Begitu kita betul-betul konsen terus berzikir, masih belum terasa. Nah, ketika sudah mungkin setengah jam baru kita merasa enak, merasa nyaman. Nah, disitulah sudah Allah memberikan anugerah minnatullah. Terus tambah kita banyak menambah enak, enak betul, tidak terasa. Goyangan badan ini tidak terasa, saking nikmatnya. Disitu disebut namanya lazzatul ibadah, kelezatan dalam beribadah. Seperti orang lari dari pertama pasti capek. Pasti capek. Kita jogging pasti capek. Saya sering mengatakan, saya sering Pak dari sini pulang ke rumah tak jogging. Orang banyak gak percaya. Masuk Ustaz, berapa kilo itu? Turun aku di muka sini, jalan Selamat Riyadi, Martadinata, Gajah Mada, Pulau Sebatik, lurus saja lagi sudah, Imam Bonjol, Ahmad Dahlan, Lambung, Grilia. Tapi karena sudah biasa. Coba kalau hanya kayak paling saya setengah kilo. Nah, jadi biasa itu disebut namanya ladatul ibadah. Nikmat lezat ibadah. Atau sering saya gue sampai kehujanan. Oh, bingung musuh seperti iya, karena sudah biasa sepeda biasa. Tapi kalau kita hanyar, buritlah sakit. Iya. Ya kalau coba kalau kita hanyar, buritlah. Tapi kalau biasa, untuk sampai kehujanan, muter, untuk sampai ke simpang 4, simpang 3 Balikpapan yang dekat perumahan polisi ujung situ. Balik lagi nanti ke Winsi, terus balik lagi ke itu 60 kiloan itu dari rumah. Ya. Karena biasa. Kalau kada biasa, wah, ujubannya dumul murid. Sakit murid. Nah, biasa itu dalam bahasanya lezat ibadah, enak ibadah. Makanya ada cerita karamah, saya lupa nama beliau, Al-Mughdar bangsanya. Kalau lagi baca Quran tuh kada ingat apa-apa. Kada ingat apa-apa. Ibaratnya bakamikin kada ingat, saking nikmatnya, sahdunya, lezatnya baca Quran sampai siang. Tidak ingat apa-apa, yang diingat Quran aja. Nah, begitu juga orang yang sudah fana fillah, yang diingat Allah, tidak pernah ingat yang lain-lain. Nah, itu namanya lazzatul ibadah. Sekarang kita sudah beramal, okay. Tubuh kita sudah taubat, sudah kita laksanakan. Syarat-syarat untuk diterima sudah kita laksanakan. Takwa sekarang ini kita laksanakan. Istiqamah juga sudah. Nah, jangan sekali-kali kita berpegang kita condong, kita gembira dengan taubat, takwa dan istiqomah itu. Kenapa? Karena takwa, taubat, istiqomah itu bagian amal syariat. Amal syariat itu tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Kita bergembira dengan itu. Lalu bagaimana? Ya tadi, pandanglah itu batin kita minnatullah, anugerah yang diberi Allah. Cakap bahasa kita tuh hadiah Tuhan dengan kita kawa beribadah. Ada seberatan no hadiah ya lah. Adalah orang seberatan diberi hadiah enggak? Nah, kita bisa tahajud, alhamdulillah. Bisa sedekah, alhamdulillah. Bisa hadir majlis, alhamdulillah. Itu pemberian Allah. Makanya Al-Quran mengatakan yakhtassu birahmatihi may yasha, dihususakan ada berataan. Coba ikam amun berataan isya nina sembahyangan separuh Masjid Islamic Center tuh nang berjualan naikkan, hebat. Cuman Allah khususkan. Kita ndak ngurusi orang. Artinya ketika kita dipilih, alhamdulillah. Itu aja. Nyaman tuh hati. Kawa beribadah, kawa ke majlis. Biar jauh, kawa tolak ke majlis. Biar capek, kawa puasa sunnah. Nah, sudah Allah memilih kita. Nah, mudah-mudahan terus dipilih Allah yang baik-baik. Hati kita dijagakan Allah. Keluarga kita mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat walafiat. Zahiran wabatinan, anak cucu kita beriman, soleh-soleha. Dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, dijauhkan fitnah dunia, fitnah akhirat, bala dunia, bala akhirat. Seluruh zuriat kita, mantu semuanya, dan seluruh jamaah kita, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, wafatnya kita pada waktunya husnul khatimah. Bi barakatil fatihah. Iya kan ambud wajahnya. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ana ya kirim, wa'ana rahman. Allahumma fa'ana bima'alam talab. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي فقنا في الدين علمنا رشدا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صلوات itu bagian dari takwa. صلوات siapa yang salawat kepadaku kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Salawat pada Nabi, memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat-salawat itu tanpa putus. Maksudnya kalau pun Nabi-Nya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Jadi ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi, itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawatmu salawat. Dalam hidupnya banyak salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan. Ya, yang punya dosa itu dijaga dari maksiat, diberikan rahmat, dijaga dari

0: telah terbiasa akan tumbuh rasa cinta. Kalau sudah jatuh cinta, maka satu waktu saja tidak dikerjakan, maka diri akan merasa.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat,

0: فقد أذن سواء أذن سفل حياة والصلاة بقليلة حياة الصلاة. Kalau sudah digenggam itu, aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salat! Kenapa?
2: Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi...
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat asar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi adalla a'malahum.
5: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka, Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

0: بعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
0: Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka.

yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.

0: Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.
1: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم.
0: Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya?

perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?

0: Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang?
1: Fa'lam annahu la ilaha illallah.

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

0: khairan lahum.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka. Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya.
1: Afala tadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha.
0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci?

sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Tetapi Allah mengetahui rahasia mereka.
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
0: Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka.

0: yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.
1: أَحَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
0: Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
1: ولا

Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

0: سيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Kemudian mereka mati dalam keadaan kafir. Maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

0: Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu, wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu. Sekiranya Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.
1: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

jawab Adzan sama dengan ucapan muadzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhihi sunnah Muhammadin al-wasilah wal-fadilah, wasyarafa wa darajatul 'aliyah ar-rafi'ah, wa wa'azil Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah bih. Tapi dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhlibul mi'ah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, la ya'liyah.

0: Dalam hadis yang lain di riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah mengkhususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: begitu.
1: Terus sekarang persoalannya, bagaimana kalau sholat sir? Karena bacaan imam tidak diperdengarkan kepada antum. Ah, maka disinilah ulama berpendapat, satu mengatakan cukupkan dengan al-fatihah. Karena yang dimintakan al-fatihahnya. Maka antum bacakan al-fatihah, al-fatihah, al-fatihah. Jikapun belum imam kemudian turun, antum bisa mengulang al-fatihahnya. Yang kedua, ini saya lebih cenderung kepadanya. Karena ayat pertama diikat dengan hukum dibacakan, sedangkan sir itu tidak diperdengarkan kepada makmumnya. Maka dari itu setelah antum kemudian bacakan surah Al-Fatihah, antum bisa kemudian bacakan surah-surah yang sekiranya bisa menunggu imam sampai dengan dia ruku. Ustaz, bagaimana kalau bacaan makmum beda dengan imam? Tahu dari mana antum bisa sama dan beda? Kan imam gak ngasih tahu karena gak dibacakan kepada antum. Gak bisa antum mau ruku, imam sama gak bacaan, ini sama ustaz sholat. Di situ nggak ada masalah perbedaan itu, sepanjang masih dalam rukun yang sama, nggak ada masalah. Sama dengan begini, antum mau turun sujud, imam pakai lutut, antum pakai telapak tangan, salah nggak?
0: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya,

0: maksiat, maka perbuatan dosa itu akan terus mengalir, namanya maksiat jariah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah hari ini diantara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, tidak ada nikmat yang paling indah, yang paling membahagiakan, yang paling membuat hati kita tenteram, kecuali saat kita merasakan nikmat dalam beribadah kepada Allah.

maghrib sampai dengan dua bagian, saya tidak dapat mengungkapkan apapun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali saya bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah selalu menjaga kekuatan iman kita semua ini dalam setiap kesempatan, dan semoga itu pertanda terbaik yang mengirimkan sinyal pada dunia bahwa kebangkitan Islam dan cahaya Islam akan mulai tampak dari bumi pertiwi ini insyaAllah. Teman-teman, semoga Allah menerima solat yang telah kita tunaikan, karena tidak ada faedahnya solat semangat tapi tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara ciri ibadah yang diterima terkhusus solat adalah nampak dari faedah-faedah ibadah itu tersanding setelah menunaikan amalan tuntas dikerjakan seperti tersebut dalam Al-Quran. Di antara ciri ibadah diterima, ternyata salah satunya adalah nampak perubahan-perubahan karakter yang diistilahkan oleh Nabi dengan nama akhlak yang mengiringi proses keberhasilan ibadahnya. Kita baru tuntas mengerjakan solat. Di antara ukuran keberhasilan solat itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Sebelum solat, silakan anda baca dulu, pelajari dulu, pahami dulu segala yang diwahyukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertuang ketentuannya dalam Al-Quran, penjelasannya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqimis salat, dan tunaikan solat dengan benar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh solat itu bila benar ditunaikan sesuai ketentuannya, sesuai tuntunan nabinya, maka ia pasti akan melahirkan sifat-sifat kebaikan. Teman-teman, sifat kebaikan inilah kemudian yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama akhlak. Jadi kalau orang salatnya baik, akhlaknya pasti baik. Orang salatnya baik terbebas dari dua sumber keburukan. Jadi kalau ada seseorang tidak baik sifat dan sikapnya, itu tidak ada yang ketiga, hanya dua. Kalau bukan fahsya, itu pasti mungkar. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, pornografi, fahsya. Pornoaksi, fahsya. Kata-kata jorok, fahsya. LGBT, fahsya. Jadi mustahil ada orang yang salat tapi masih berbuat fahsya. Mustahil. Saya sering katakan pada anda hampir dalam setiap kesempatan, kalau ada orang tidak sholat, kata-katanya kotor, dia tidak sholat. Tapi kalau anda sholat, kata-kata anda masih kotor, ada yang salah dalam sholat anda. Anda sholat, lisan memang tidak kotor, tapi tulisan kanannya, tulisan tangannya masih kotor. Saya sering katakan, maaf, jemari yang tahiyat, telunjuk yang mengerjakan tahiyat, tidak akan pernah tergerak untuk berbuat maksiat. Sama, lisan memang tidak berkata kotor, tangan tidak mengerjakan yang kotor, tapi pandangan hobi melihat yang tidak baik. Sama, ada yang salah dalam sholatnya. Demikian pula mungkar. Mungkar, perbuatan yang diingkari oleh hati. Jadi jika raga kita mengerjakan, hati kita menolaknya. Sumbernya nafsu perut dan akal. Bohong, itu mungkar. Mencuri, itu mungkar. Korupsi, itu mungkar. Berselisih, itu mungkar. Nabrak tiang, itu mungkar. Bisa. Itu bila sengaja dilakukan, tidak sengaja tidak ada masalah. Itu kecelakaan. Sudah fokus. Antum tertawa, kalau pikiran antum jelek, mungkar antum. Betul. Balik lagi. Sudah. Nah, teman-teman, jadi mustahil kalau ada orang sholat berbuat mungkar, itu mustahil. Kalau tidak sholat mengerjakan mungkar, dia tidak sholat. Tapi antum sholat berbuat mungkar, ada yang salah. Karena itu kalau orang masih sholat kemudian tubuhnya mengerjakan yang mungkar, pasti hatinya mengingkari. Tidak percaya silahkan cek. Lisan berkata yang kotor, dusta misalnya, itu pasti hatinya tidak sepakat. Dari mana pah kemarin? Dari kantor. Padahal misalnya main golf, maka ketika lisan mengatakan dari kantor, itu hatinya akan mengingkari. Dusta, bohong. Antum keluar dari sini, coba iseng-iseng pakai alas kaki teman yang lain, pakai

sendal orang lain. Begitu antum kenakan, hati anda akan menolaknya. Itu bukan punya kamu. Tinggalkan, ganti. Kembalikan pada milikmu. Itu mungkar. Jadi secara sederhana, seorang yang benar ibadahnya, berhasil diterima oleh Allah, maka salah satu ukurannya adalah jika ada akhlak melekat dalam setiap perilakunya. Untuk itulah pada malam ini penting kita bahas apa esensi akhlak itu, apa hakikat dari akhlak itu, apa definisi akhlak itu. Jangan-jangan selama ini kita hanya mengatakan akhlak, akhlak, tapi kita tidak memahami apa itu akhlak. Dua, apa kemuliaan orang yang memiliki akhlak? Jangan-jangan kita tidak pernah mendalami satu hal, bahwa yang cepat mengantarkan kita ke surga salah satunya adalah akhlak. Nanti kita lihat. Yang ketiga, bagaimana ukuran keberhasilan akhlak itu yang bisa dilihat dari perubahan orang-orang soleh terdahulu. Untuk itulah materi itu kita hadirkan di malam ini, dengan harapan dengan pelajaran itu mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pribadi kita berubah jadi baik, dan cepat kita mengantarkan ke surga yang terbaik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kita mulai bahasan kita. Saya punya waktu yang sangat terbatas, sampai ke Isya kita akan berhenti. Jadi tolong fokus betul. Saya hanya punya waktu sampai Isya, ya, sesi yang pertama. Setelah itu tunaikan salat Isya berjamaah, kita lanjutkan setelah Isya insyaallah. Baik. Kita mulai pertama. Di antara misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diutus beliau dan ditugaskan oleh Allah untuk memberikan bimbingan-bimbingan kepada manusia, maka di antara tugas utamanya adalah akhlak. Tidak sekedar ibadah, tidak sekedar menguatkan akidah, tapi di antara yang paling utama adalah akhlak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151, paling kanan sebelah bawah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Sebagaimana kami telah utus bagi kalian rasul dari kalangan kalian yang kami berikan tugas, satu, untuk menyampaikan, mengajarkan, memahamkan ayat-ayat kami. Kemudian yang kedua, wa yuzakkikum, dan membantu kalian untuk membersihkan jiwa-jiwa dari sifat-sifat yang kotor. Para pakar tafsir menyepakati yang dimaksud membersihkan jiwa dari sifat yang kotor adalah latihan untuk melahirkan akhlak yang sempurna. Nanti kita akan lihat dari mana taunya itu, salah satunya dari turunan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agak cepat misalnya kalau antum punya al-arba'in, hadis misalnya nomor yang ke-6 sampai dengan nomor yang ke-10-nya, turunan-turunannya menyebutkan dengan akhlak. Saya langsung ke ujung hadisnya. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah, yakinkanlah pada dirimu, dalam jiwa manusia ada segumpal daging. Jika baik isinya, maka akan berpengaruh pada seluruh perbuatan anggota tubuhnya. Jadi kalau dari dalamnya bagus, masuk ke telinga, telinga hanya akan dengar yang bagus-bagus saja. Masuk ke mata, mata hanya akan melihat yang baik-baik saja. Masuk ke tangan, tangan hanya akan menyentuh yang baik-baik saja. Sampai ke ujung kakinya. Tapi wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau buruk dalamnya, tidak dibersihkan, tidak disucikan itu, maka fasadal jasadu kullu. Maka turunan-turunan yang lahir ke dalam jasad semua akan buruk. Masuk ke mata, mata yang tadinya menatap yang baik jadi tidak baik. Masuk ke lisan, lisan mulai berkata yang tidak elok. Masuk ke telinga, mulai mendengar pada yang tidak baik. Yang baik tertutup. Wa fi adhanihim waqra. Quran surah ke-6 ayat ke-25. Yang tidak baik cepat masuk ke mata, yang baik-baik tertutup. Quran surah kedua ayat yang ketujuh. Wa ala absarihim ghisyawah. Tapi yang tidak baik gampang masuk ke kaki, yang baik susah melangkah, yang buruk-buruk mudah kemudian dilangkahkan. Maka teman-teman sekalian, ala wahyal qalbu, itulah hati, qalbu.
Dan tugas Nabi ketika membersihkan suasana jiwa dari yang buruk-buruk itu, dampaknya lahir akhlak, sikap-sikap dalam kebaikan. Dari sinilah ulama menyimpulkan bahwa akhlak itu menjadi bagian terpenting dari misi Nabi SAW. Saking pentingnya misi ini, bahkan sebelum Nabi dilahirkan, dua orang Nabi dan Rasul yang jauh sebelum Nabi SAW dilahirkan, bahkan 29 sampai 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, sudah memohon kepada Allah, jika diutus Rasul ini, maka diantara misi yang dibawa adalah akhlak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129, paling kiri sebelah atas, agak sedikit ke tengah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail selesai menuntaskan tugas dari Allah, meninggikan bangunan Ka'bah yang sempat runtuh atasnya pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, kemudian berdoa di samping Ka'bah. Kisah meninggikannya ada di ayat 127-nya, kisah doanya di antaranya ayat 129. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah. Tidak ada satupun rasul yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail lahir di Palestina, dibawa kemudian ke Makkah, ditinggalkan di Makkah, diabadikan Quran surah ke-14 ayat 37, biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Meninggal di dekat Ka'bah, tapi yang lahir dekat Ka'bah cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ilustrasikan lokasinya supaya nanti saat umrah atau antum haji, antum bisa melihat beberapa situasi. Dan coba saya sarankan ya, daripada mengunjungi tempat-tempat yang tidak menguatkan iman, kenapa anda tidak menyusuri jejak-jejak Nabi di kota suci itu? Misal, para sejarawan menunjukkan, saya mulai petanya misal dari sini. Kalau ini ada Grand Zamzam. Maaf, ini terlihat? Kelihatan? Ya, memang saya belum nulis apa-apa ya, jadi wajar nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Baik. Antum kelihatan? Kelihatan? Masya Allah, alhamdulillah ya. Baik. Perhatikan baik-baik. Kalau ini Zamzam, kemudian di sini Safwan, saya ilustrasikan sedikit. Ini kurang lebih 7 meter ada Jabal Qubais, ini Istana Raja. Saya buatkan Safwan supaya langsung ke arah sini. Ini Masjid Al-Haram sebelah sini, pintu utama yang di sini, ini ke arah pakai eskalator. Antum lewat ke sebelah kanan dari sini langsung, kemudian masuk ke arah sini, antum temukan ini Jabal Qubais, ada pos security di sini, ada yang jaga satu orang security warna coklat pakaiannya, polisi. Iya, saya betul serius. Di sini ada CCTV satu ke sini ngadepnya. Kemudian di sini ada tiang listrik. Nah. Sudahlah. Betul, ya. Yeah. Dan terakhir jadi tiang lampu ini. Betul, tiang lampu di sini. Ini konon rumahnya Abu Jahal dulu di sini. Baik, jadi Abu Jahal dekat tiang lampu sekarang. Jangan berbuat yang mungkar, awas. Kita sedang, ini nyata, ini keterangan sejarawan. Saya cuma melukiskan kembali. Kemudian ke sebelah sini, teman-teman sekalian, ini kurang lebih ada 100 meter. Ini tempat ngambil air zam-zam yang menggunakan jerigen. Jadi kalau anda kehausan atau ingin bawa zam-zam agak banyak ke hotel, antum jangan ngambil dekat-dekat masjid, ke sebelah sini. Di sini ada keran-keran, tinggal antum pasangkan selangnya, beli jerigen, di sini jual sekitar 5 real yang kecil-kecil. Antum masukkan ke situ, bawa kemudian ke hotel. Ini lebih banyak persediaannya. Di sampingnya persis di sini ada Al-Maktabah Qadimah, perpustakaan yang sekarang disebut dengan museum ulama. Warnanya kalau kita lihat di sini krem ya. Antum temukan bangunan ini, ini diduga sebagai tempat dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarik garis lurus ke sini. Ya, ini ada bukit di sini, terbit matahari dari sini, kalau bersinar arahnya sinarnya ke sini langsung. Ya, kami pernah ambil sinarnya ke sini. Kemudian ke pelataran haram, turun ke sini, ini masuk ada eskalator di sini, sini ada tangga, ini ada dua penjaga, ini kursi warna coklat, kursi warna merah di sini. Yang di sini jaga pakai jubah warna putih. Turun ke sini, ini pintu Babu Salam namanya. Dari Babu Salam antum masuk, ini sunnahnya dari sini ketika akan tawaf.
karena tembus dari sini langsung ke Safa, langsung ke Ka'bah. Ka'bahnya posisinya Hajar Aswad di sini. Lihat baik-baik. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam berdoa kepada Allah, moga dilahirkan seorang rasul yang lahirnya dekat Ka'bah. Tidak ada satupun nabi dan rasul lahir dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah beliau meninggikan bangunan Ka'bah itu, berdoa langsung di samping Ka'bah, bukan sekedar mengharapkan Nabi lahir, tapi menunjuk langsung misi-misi kerasulannya. Di antaranya akhlak, wa yuzakkihim. Kapan doa itu dipanjatkan? 29 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ke Nabi Ismail. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'b bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mubar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. 30 generasi sampai Nabi Ibrahim alaihi salam. Anda bisa bayangkan, kalau akhlak tidak penting, mustahil dua nabi ini mendoakannya. Kalau tidak penting. Dan kalaulah itu kemudian, sekalipun didoakan dua nabi, dan bukan menjadi misi utama, mustahil Allah mengabulkannya. Dan hebatnya, 4 dimohonkan, 5 yang dikabulkan. Mintanya 4. Yatslu alaihim ayatika. 1. Wa yu'allimuhumul kitab. 2. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. 3. Wa yuzakkihim. 4. Innaka antal azizul hakim. 4 permintaan dikabulkan jadi 5. Kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami telah utus sekarang seorang rasul dari kalangan kalian, dikabulkan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatslu alaikum ayatina. 1. Wa yuzakkikum. 2. Wa yu'allimukumul kitaba. 3. Wal hikmah. 4. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. 5. Keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa 4, dikabulkan 5. Nabi Musa, antum kenal Nabi Musa? Masya Allah, belum Isya sudah kenal Nabi Musa. Saya malam dari Palembang, ada yang kenal Fir'aun? Di sini Nabi Musa. Baik, teman-teman, Nabi Musa akan datang ke Fir'aun. Saya ingin menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Nabi Musa mau datang ke Fir'aun, itu berdoa dulu kepada Allah supaya minta diberikan kelapangan jiwa. Maka bermohon, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrahli sadri. Sadar Fir'aun bukan cuma jahat, tapi kata-katanya itu begitu menikam. Jadi kalau keluar kata-kata, kalau orang biasa itu bukan cuma bertaruh dengan ketegangan, tapi bisa kehilangan nyawa. Saya tidak suka dengan rambutnya itu. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Gitu. Contoh, Mas. Contoh. Jadi bukan nyuruh nyukur, Pak. Suruh dipisahin kepalanya. Bersyukur antum tidak hidup di zaman Fir'aun itu. Iya. Dipisahkan. Nah, ini kalau kalimat-kalimat Fir'aun datang Musa sampai mencela, kalau Musanya tidak sabar, itu bisa bahaya. Cukup bagi Nabi Musa berdoa kepada Allah dan dikabulkan doanya. Ya Allah, ini manusia paling menyebalkan semuka bumi. Tolong wafatkan sekarang juga. Wafatkan. Begitu minta, diwafatkan. Selesai dakwah. Cuman tidak ada contoh bagi kita sampai hari ini tentang orang durhaka yang paling dahsyat di muka bumi. Nah, teman-teman sekalian, karena itulah Nabi Musa bermohon kepada Allah supaya hatinya dilapangkan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Nabi Musa meminta, Allah mengabulkan. Nabi Muhammad SAW tidak meminta, Allah langsung memberikan. Nabi Musa minta, Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sandra. Rabbi syrahli sadri, alam nashrah laka sandra. Nabi Musa minta, wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Nabi Muhammad SAW, wa nuyassiruka lil yusra. Maka kamu akan bimbing, kami akan bimbing engkau semudah-mudahnya dalam jalan dakwah. Musa dilempar dengan kata-kata oleh Fir'aun, memohon kepada Allah. Nabi Muhammad dilempar oleh dengan batu oleh orang Taif, masih berdoa kepada Allah. Doanya bukan minta azab. Ya Rab, ilahi,
ila man takiluni, a ila qaribin yu'dhini, am ila ba'idin yu'limuni, fa ana radin ya rabbi ma lam taghdab ilayya, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Rabb, saya tidak tahu setelah ini kemana lagi engkau antarkan aku menyampaikan risalah. Akankah ke tempat yang dekat dan aku akan dilempari lagi, atau ke tempat yang jauh dan aku kemudian akan disakiti kembali? Saya ridha dengan itu semua ya Rabb. Saya menerima sepanjang engkau tidak marah kepada saya. La haula wala quwwata illa billah. Dan memohon kepada Allah, mohon jangan hukum penduduk Taif ya Rabb. Dan saya mohon keluarkan nanti dari Taif ini pria-pria, wanita-wanita, pemuda-pemuda, anak-anak yang beriman kepadamu ya Rabbal Alamin, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaannya diisyaratkan oleh Al-Quran, misinya disebutkan oleh dua nabi, dan akhlaknya dimintakan oleh dua nabi sekaligus untuk dibawa disampaikan pada umatnya. Kalau akhlak tidak penting, mustahil dua nabi memohonkannya. Kalau akhlak tidak penting, mustahil Allah mengabulkannya. Dan kalau akhlak tidak penting, mustahil urutannya bisa ditukar. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail minta akhlak urutan nomor 4 setelah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian hikmah, kemudian akhlak. Tapi Allah berkehendak lain, dikabulkan akhlak menempati urutan nomor 2 setelah Al-Quran. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina Al-Quran wa yuzakkikum, akhlak. Teman-teman sekalian, ini menunjukkan ada keistimewaan dalam akhlak. Satu. Dua, apa pentingnya akhlak itu? Dengan itu semua banyak dilukiskan esensinya dalam Al-Quran. Ternyata satu, maaf, mohon izin, disebutkan dalam isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akhlak di antara keutamaannya, Al-Bukhari nomor hadis 3549. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Inna min ahabbakum ilayya ahsanukum khuluqa. Sungguh di antara yang paling dicintai olehku di antara kalian umatku adalah orang yang terbaik akhlaknya. Satu, akhlak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara ciri umat yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan akhlak dapat meraih cinta Nabi. Sudah pasti orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mengikuti isyarat dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu syarat utamanya. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti aku. Ikuti tuntunan Nabi. Siapa yang paling baik disifati oleh Nabi dalam mengikuti tuntunan Nabi? Kata Nabi, ahsanukum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Jadi Anda kalau merasa pengikut Nabi, merasa mencintai Nabi, merasa mengikuti sunnah Nabi, tidak sekedar mengikuti Nabi dalam ibadahnya, solatnya ikut Nabi, puasanya ikut Nabi, baca Al-Qurannya ikut Nabi, tapi akhlaknya jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda tidak mendapatkan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang mengikuti Nabi, mendapatkan cinta Nabi, maka apa kata Al-Quran? Yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai Anda. Satu, mendapatkan cinta Nabi sekaligus mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dua, masya Allah, antum dicintai pasangan hidup saja senangnya luar biasa. Kenapa antum tidak mengharapkan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Suami dicintai istrinya, bahagia. Anak dicintai orang tuanya, bahagia. Orang tua dicintai anaknya, gembira. Kenapa antum tidak merasa ingin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memikirkan antum dengan segenap jiwa dan raganya? Dan cinta, ingat, itu butuh pembuktian. Antum mencintai pasangan antum mesti ada bukti. Sayang, namamu selalu tertulis di hatiku. Masya Allah. Maaf akhi, jangan tulis di hatimu, tulis di buku nikah. Bukti. Bukti. Jadi kalau cuma bicara tidak ada pembuktian dalam pernikahan, itu bukan cinta hakikat sesungguhnya.
Kata orang itu cinta monyet. Salah, karena monyet pun tidak pernah melakukan itu. Jangan karena antum berbuat, hewan yang disalahkan. Ya, awas, hati-hati. Yang mengerjakan manusia, kenapa yang disalahkan kambing hitam? Yang keluyuran malam-malam perempuan disalahkan kupu-kupu. Yang nyari-nyari laki-laki disalahkan kelinci dan sebagainya. Buaya lagi, ya. Ini. Jadi Anda mengatakan saya cinta Nabi, saya ikut sunnah, saya cinta Nabi, mana buktinya? Jika akhlak Anda tidak seperti apa yang Nabi inginkan, maka pembuktian Anda di sini tidak sesuai dengan ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Baik. Dua. Pelan-pelan. Kita pakai dalil saja dulu ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 1162. At-Tirmidzi ini nama aslinya Muhammad, tumbuh dan wafat di kota Tirmidz, makanya dikenal dengan At-Tirmidzi. Ya, orangnya saleh, hafal Al-Qur'an, hafal banyak hadis, membuat kitab hadis juga, ya, Sunan At-Tirmidzi atau dikenal di zaman Jami' At-Tirmidzi. Tahukah antum, beliau di masa sepuhnya buta matanya. Masa sepuhnya. Sampai buta kemudian masih bermohon kepada Allah berdoa. Ditanya oleh koleganya, "Ya Syekh, lima hakadha? Kenapa Anda sampai menangis seperti ini sampai buta matanya?" Jadi buta mata itu karena banyak menangis berdoa. Apa kata Imam At-Tirmidzi? "Laqad khasyitu. Laqad khasyitu. Lau tawaffani Rabbil an, saya takut sekali kalau diwafatkan oleh Rabbku pada saat ini masih kurang bekalku di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Anda bisa bayangkan, imam besar, ahli Quran, ahli hadis, ahli tahajud, ahli siam, mengarang kitab hadis, banyak pahalanya insyaallah, tapi di akhir hidupnya masih menangisi dirinya sampai buta matanya karena takut bekalnya masih kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba antum cek, antum imam besar juga bukan, jadi makmum kadang-kadang, Quran bukan ahlinya, hadis juga belum dihafalkan sepenuhnya. Silakan cek di hadapan Allah seperti apa antum. Beliau menangis sampai buta, antum masih bisa melihat, kenapa tidak pernah digunakan penglihatan pada yang baik-baik? Ada anak 4 tahun, mata buta, hafal Quran. Antum datang nanti 17 Desember ke Istiqlal, kita punya acara Hari Al-Quran, kami akan hadirkan pada antum. Ada yang tidak bisa melihat, ada yang pekerjaan antum anggap kadang-kadang biasa-biasa saja, ada yang kelihatannya mungkin bagi sementara orang tidak menghasilkan sesuatu yang hebat dalam urusan dunia, tapi mereka penghafal Quran. 4 tahun buta, hafal Quran. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sampai detik ini, sampai malam ini, masih belum punya waktu hanya sekedar untuk membaca, antum butuh berapa tahun lagi? Karena itulah kemudian, setidaknya, kalau Anda belum mampu meningkatkan kesolehan, berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, seyogianya saya ingatkan antum, segeralah berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-Tirmidzi, nomor hadis 1162. Lihat baik-baik. Akmalul mu'minina imanan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya. Masyaallah. Orang mukmin, orang beriman yang paling sempurna imannya. Apa ukurannya dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tidak nampak sekedar dalam ukuran salatnya. Tidak disebutkan puasanya. Bukan banyaknya hafalan Qur'annya. Kata Nabi, ahsanukum khuluqa, ahsanuhum khuluqa. Ternyata orang mukmin yang paling sempurna imannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Akhlak. Akhlak menunjukkan sempurna iman. Masya Allah. Jadi kalau antum salatnya bagus, bacaannya bagus, hafalan Qur'annya banyak, tapi maaf, sisi yang ini kemudian kosong, maka di situ menunjukkan imannya masih belum sempurna dalam ukuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Muslim nomor hadis 5611. Maaf. Ini hadisnya populer tentang muflis. Yati yaumal qiyamati bi salatin. Datang orang di hari kiamat dengan pahala salat yang banyak, wa siyamin, puasanya rajin, wa zakatin, zakatnya tidak tertunda. Maaf, wayati qad syatama hadza. Cuman sayang, dia pun membawa banyak dosa, pernah mencaci si fulan. Wa qadzafa hadza, senangnya menuduh si fulan. Wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Wa daraba hadza, senangnya berselisih kadang-kadang secara fisik. Wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah menyebutkan nama Allah di dalamnya.
tembak orang, bini orang, pukul orang, sebutkan nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Tu khadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Kalau ada orang berbuat kebaikan, dia salat, kemudian setelah itu dia mencela orang lain, maka pahala salatnya dipindahkan langsung pada yang dicelanya. Seketika. Saya tidak, Ustaz. Alhamdulillah. Tidak seperti itu tuh yang di luar tuh. Sama. Sama. Pindah. Tu khadha hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Diambil terus, diambil terus. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis keburukannya, habis kebaikannya yang ini, kemudian tersisa keburukannya. Jadi kebaikan modal sudah tidak ada, keburukan masih ada. Contoh, pernah berdusta pada orang lain misal, maka apa kemudian yang terjadi? Diambil keburukan dosa orang tadi, ditimpakan kepadanya. Faturiha finnar, maka dilemparkan ke dalam neraka. Karena itu, selalu ketakwaan dalam pengertian ibadah ritual akan bersanding kebaikan takwa dalam wujud ibadah-ibadah berbentuk akhlak. Teman-teman, hadis riwayat Muslim ditemukan juga kemudian di At-Tirmidzi, disalin lagi kemudian di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di At-Tirmidzi nomor hadis 1987, di Al-Arba'in nomor hadis yang ke-18, di situ kemudian disebutkan An Jundub bin Junadati wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhuma qala, hadis riwayat Jundub bin Junadah, nama samarannya atau laqabnya Abu Dzar Al-Ghifari, juga dari riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, keduanya berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa taala di manapun anda berada. Perhatikan baik-baik. Kalimat takwa setidaknya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 115 kali. Kadang disebutkan menunjuk pada ibadah ritual. Solat disebut bagian dari takwa. Quran surah kedua ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Tapi juga takwa disebutkan terkait dengan akhlak. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada. Wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha, dan ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang dikerjakan. Apa rahasianya, teman-teman? Yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah pada manusia dengan akhlak yang mulia. Akhlak disebut bagian dari takwa di situ. Saya akan buka rahasia kepada anda. Ternyata periwayat hadis ini, salah satu di antara keduanya, asalnya adalah perampok. Akhlaknya buruk, luar biasa jahatnya, tapi setelah belajar dari Nabi bisa berubah. Siapa dia, bagaimana perubahannya saat dia hijrah, kita akan lanjutkan setelah menunaikan salat isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Fa ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku di mana pun anda berada, teman-teman sekalian, kita coba lanjutkan. Dan saya hanya bisa menghimbau pada teman-teman untuk bisa menyesuaikan tempat sehingga bisa saling memberikan kenyamanan. Jika memang masih ada space-nya, maka dipersilahkan untuk duduk dan meluaskan dengan baik. Jika tidak memungkinkan, maka mohon bisa menyesuaikan tempat dalam keadaan terbaik insyaallah. Apa yang bisa saya berikan, silahkan sampaikan. Saya usahakan sebaik yang bisa saya maksimalkan. Ya, tadi saya tanya, kalau kemudian butuh air, antum sampaikan, ambil aja dulu, nanti teman-teman panitia bagikan kalau memang diperlukan. Nanti biar saya aja yang nanggung untuk itunya, untuk pembayarannya. Antum yang penting antum hadir, bisa belajar dengan baik, ya. Saya kesini tidak datang mencari sesuatu. Saya hanya punya tugas menyampaikan titipan dari Allah, yang dengan itu kita bersama-sama berubah jadi baik insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Akhlak menempati posisi penting dalam misi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, tidak hanya memberikan penegasan
bahwa dengan akhlak itu kita bisa meraih cinta Nabi sekaligus cinta yang utama dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhlak itu juga menjadi indikator tingkat kesempurnaan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan akhlak itu ternyata itu pun menjadi indikator ketakwaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah menyebutkan kalimat takwa dalam Al-Qur'an juga terkorelasi dengan penjabaran akhlak dalam berkarakter di kehidupan. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134 paling kanan sebelah atas, ketika Allah menyebutkan orang takwa di sini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah anda untuk memohon ampunan kepada Allah, evaluasi diri, segera berubah, dan dambakanlah setidaknya bisa meraih surga di akhirat kelak yang kami siapkan, kata Allah, seluas langit dan bumi untuk orang takwa. Siapa orang takwa di sini? Ternyata yang disebutkan bukan aspek pertama dalam bentuk ibadah ritual, tapi ternyata akhlak. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra, akhlak berbagi dengan sesama. Wal-kazimina al-ghayza, akhlak yang sanggup menahan amarah. Wal-afina alin-nas, kekuatan akhlak yang sanggup memaafkan kesalahan orang lain dengan cara yang wajar. Wallahu yuhibbul muhsinin, kekuatan akhlak yang menampilkan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan dalam hidup. Ternyata yang menjadikan kita menjejak pintu surga seluas langit dan bumi, salah satunya takwa, nilainya kekuatan akhlak. Untuk itulah kemudian Nabi menegaskan dalam sekian hadisnya, dan tadi kami sampaikan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 1987, Imam An-Nawawi menegaskan kembali hadis ini, menyantumkan dalam 42 hadis di Al-Arba'in, beliau tempatkan di nomor 18 itu. Perhatikan periwayatnya. Yang unik yang meriwayatkan hadis akhlak kebaikan ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam عندما قال ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada, bukan cuma di masjid, di kantor anda bertakwa, di rumah tangga anda bertakwa, di kehidupan sosial anda bertakwa, maaf, di bis anda bertakwa, di angkot anda bertakwa, di jalan anda bertakwa. Kalau sudah semua itu hadir dalam kehidupan kita, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, setiap orang tidak ada yang sempurna, kata Nabi, kalau pernah berbuat salah segera hijrah jadi orang baik, karena kebaikan itu akan menutup kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Demi Allah saya katakan, orang baik sekarang bukan berarti tidak pernah punya masa lalu yang kelam, karena hidup kita itu semua seperti rembulan pernah punya sisi gelap. Tapi kita itu punya tawaran, kenapa kita tidak memilih untuk hadir dengan cahaya di malam yang sangat bening itu? Kegelapan itu bisa tumbuh terlihat indah ketika ada sinar rembulannya. Jadi kita bisa keluar dari kegelapan dengan memunculkan kebaikan-kebaikan. Anda berubah jadi orang baik, maka kesalahan Anda akan dilupakan banyak orang. Bahkan kekurangan kita di masa lalu pun itu akan jadi ibrah, itu hebatnya. Ada orang dari dulu salah, sampai sekarang salah tidak mau berubah, kesalahannya, maaf, tidak menjadikan hikmah kebaikan bagi orang lain. Tapi hebatnya, orang baik sekarang punya masa lalu yang kelam. Begitu disebutkan masa lalunya, bukan menjadi aib untuknya, tapi hikmah kebaikan menjadi kisah bagaimana dia bisa merubah. Tidakkah anda lihat sahabat-sahabat Nabi yang diantara mereka punya masa lalu yang kelam? Bahkan hadis akhlak ini ditutup dengan kalimat wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah dengan manusia. Perhatikan kalimat manusianya. Dari lima nama yang pernah saya sebutkan, bahkan sejak saya datang ke Bandung di Masjid Al-Murabi, saya sampaikan lima nama disebutkan dalam Al-Quran manusia pada umumnya. Kadang Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Contoh Quran pertama kali di Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Bashar satu individual. Dua ins seringkali disandingkan dengan jin dalam Al-Quran. Pasangan ini disebutkan setidaknya 18 kali di Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tunggal masih. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Bahkan surahnya disebutkan dengan namanya, surah ke-76. Al-insan, hal ata 'alal insan, ar-rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan,
Wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan, tapi masih tunggal. Teman-teman, 4 Bani Adam menunjuk pada asal mula keturunannya. 7 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Misal Al-Qur'an surah ke-7 ayat 31 itu, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, menunjuk bahwa semua manusia berasal dari kakek moyang yang sama, Adam alaihi salam. Tapi di sini ketika Anda diminta berakhlak kepada manusia, tidak disebutkan bashar, bukan disebutkan ins, tidak disebutkan insan, tidak menyebutkan asal moyang Bani Adam, tapi maaf, disebutkan yang kelima, nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kalau disebutkan an-nas, itu artinya menunjuk pada manusia semua kalangan, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, merasa baik, merasa kurang baik, semua. Sepanjang dia masih manusia, maka tidak ada ajaran terindah kecuali dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang masih manusia, ada peluang dia berbuat baik. Maka perlakukan dengan kebaikan, mudah-mudahan sifat buruk itu hilang dengan baiknya akhlak Anda. Silakan antum cek. Bahkan akhlak Quran itu luar biasa. Setiap menemukan orang bermasalah dalam Al-Quran, itu umumnya tidak pernah disebutkan nama orangnya, selalu perbuatannya dengan inisial namanya. Silakan cek, Fir'aun bukan nama aslinya, tapi gelar, inisial dari gelarnya, Farao. Abu Lahab bukan nama aslinya. Ketika disebutkan ingin memberikan akhlak kepada kita, maaf, bukan orangnya yang salah, perbuatannya yang keliru. Jadi kalau Anda ingin meluruskan seseorang, jangan cela namanya, karena boleh jadi ada nama yang serupa, dia tidak melakukan perbuatan yang sama. Silakan cek. Ada seorang bernama Hasan misalnya, melakukan keburukan, Anda cela namanya, dasar Hasan kamu. Ingat, cucu Nabi Hasan. Kamu Hasan, kelakuan otong. Ingat, otong pun belum tentu begitu. Itu di Pandeglang ada pondok pesantren As-Salafiyah As-Sanusia, pemimpinannya Kyai Haji Otong Yunus. Hati-hati teman-teman sekalian. Jadi ketika Anda menyebutkan nama, Anda ingin menggunjingkan orangnya atau memperbaiki perilakunya? Lihat akhlak Quran, khaliqin nas. Siapa yang meriwayatkan? Orang yang pernah punya masa lalu yang gelap. Siapa beliau? Jundub bin Junadah. Dari mana beliau? Dari kabilah Ghifar. Makanya disebut dengan Al-Ghifari, yang berasal dari Ghifar. Saya pernah tunjukkan kepada Anda rumus dalam bahasa Arab. Jika Anda temukan al dan ujungnya i, itu umumnya ada di antara maknanya menunjuk nama daerah. Al-Bukhari dari Bukhara, nama aslinya Muhammad, bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Datang dia, kemudian mencari hadis, sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai ke Irak, dia katakan, ana Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Syekh Nawawi dari Banten, Al-Bantani, ana Al-Bantani, saya dari Banten. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Abdul Somad dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Antum sah, silakan. Siapa namanya? Saya Sandi. Dari mana? Trans Studio. Boleh, ana Sandi at Trans Studio I. Sampaikan, sah. Abu Dzar julukannya, dari Ghifar. Antum tahu siapa Ghifar? Berarti kan ya, tidak pernah disebutkan Jundub bin Junadahnya dalam nama yang populer. Kalau sekarang antum tanyakan, kenal enggak Jundub? Tidak. Abu Dzar, kenal? Kenal di mana? Ya, pernah dengar. Jadi kalau disebutkan Abu Dzar, pasti Al-Ghifarinya ikut. Dan tidak semua orang tahu kalau Al-Ghifari itu menunjuk pada daerah Ghifar. Apa daerah Ghifar itu? Daerah yang tidak mudah. Daerah hitam di masa lalu. Banyak kehidupan perampok pada saat itu. Maaf, mereka terkenal dengan petualang yang sangat tangguh, menyusuri medan-medan dari lembah-lembah sampai kemudian padang pasir. Jadi kalau antum pengen cari petualang yang hebat, itu daerah Ghifar. Tapi juga daerah itu banyak-banyak kehidupan hitamnya. Perampok banyak di situ, penadah banyak di situ, dan tidak ada saingan. Kalau perampok sekarang pengen bersaing, antum telat. Ketinggalan antum, sudah ada yang duluan. Jadi mendingan gak usah merampok lah. Ya ketinggalan. Tapi yang hebat, lihat Allah dengan sifat keadilannya memberikan kesempatan pada setiap jiwa manusia sebelum sampai ke kerongkongan untuk kembali menjadi orang baik. Diberikan hidayah. Kan saya sering katakan kepada Anda, selevel manusia paling buruk pun Fir'aun masih diberikan petunjuk. Jadi tidak ada manusia yang tidak dapat petunjuk. Yang ada itu ketika diberikan dia gak mau ngambil. Itu masalahnya. Silakan cek Fir'aun. Ini satu-satunya manusia paling zalim disebutkan di Quran.
Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Manusia sekarang paling banter ngaku nabi, dia ngaku Tuhan. Silakan cek. Antum pernah bunuh orang, dia bunuh orang sejak keluar dari kandungan. Bahkan diintip-intip dalam kandungan itu, diberikan algojo, dampingi perempuan yang sedang mengandung. Apa yang terjadi? Lahir perempuan, bebaskan. Laki-laki, eksekusi seketika. Eksekusi, ya jangan bayangkan kekejamannya. Banting ke tanah, gorok berkali-kali. Quran surah kedua, ayat 49. Paling kiri sebelah atas. Wa idz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abda'akum wa yastahyuna nisa'akum. Perhatikan, manusia durjana mengaku Tuhan, tidak ada saingan, hobi bunuh orang. Fitrah Allah masih melekat dengan keadilannya, diutus dua nabi sekaligus. Kita sampai sekarang enggak pernah ngaku Tuhan, paling banter ada yang ngaku nabi. Enggak pernah bunuh orang, bunuh orang enggak seperti Fir'aun. Perhatikan baik-baik. Tapi Allah sifat keadilannya, Fir'aun masih ditunjukkan dua nabi. Kita aja sampai sekarang satu nabi enggak pernah lihat. Fir'aun dua nabi. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang. Tagha, penyimpangan dengan kedudukan. Bagha, penyimpangan dengan harta benda. Qarun mendapatkan bagha, Fir'aun mendapatkan tagha. Qarun, Quran surah ke-28 ayat 76, paling kiri sebelah bawah. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim. Bagha, penyimpangan dengan harta benda. Pengusaha gelap bertemu dengan penguasa yang sangat zalim. Fir'aun, penyimpangan dengan kedudukan. Tapi dua-duanya masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hebatnya, perhatikan Ahwaq. Fakula lahu qawlan layyida la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Perhatikan akhlak Quran. Ini dua nabi. Dua nabi diperintahkan berdakwah pada manusia paling zalim. Kalimat Qurannya mengatakan, katakan dengan lembut. Dakwahi dengan lembut. Akhlak. Boleh jadi dengan kelembutan itu dia mulai sadar dan mulai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua orang nabi berdakwah pada manusia paling zalim di muka bumi, diperintahkan oleh Allah, katakan dengan lembut. Antum nabi bukan, rasul bukan. Baiknya antum tidak sebaik Harun, solehnya antum tidak sesoleh Musa. Antum berdakwah kepada orang yang bukan Fir'aun, kenapa antum kasar? Teman antum itu bukan Fir'aun dan antum bukan Musa. Ya, akhi, tidak usahlah menasihati saya. Antum kan bukan Musa, tapi antum kan bukan Fir'aun. Tuh. Kenapa kita mesti saling berselisih dan mencela? Quran mengajarkan kita saling mencinta, bukan mencela. Quran mengajak kita saling merangkul, bukan memukul. Tapi hujah dari ayat itu, setiap orang punya kesempatan untuk kembali. Jadi kalau Anda pernah punya kedudukan dan menyimpang, ayo kembali. Kalau mempertahankan penyimpangan, antum telat keduluan oleh Fir'aun. Sama, Anda kaya, gak usah sombong. Karena pernah ada yang kaya dan sombong, namanya Qarun, dan kekayaannya lebih banyak dibandingkan Anda. Sampai sekarang masih dicari hartanya. Mau kemana mas? Samudra Hindia. Cari apa? Harta Qarun. Masih dicari sama dia. Harta antum dulu gak ada yang kenal, masa depan gak ada yang ingat. Terus antum pengen ikutan sombong, telat. Telat dan keterlaluan, karena harta Anda tidak sebanyak dengan hartanya Qarun. Tapi maaf, Qarun tidak mau berubah, Fir'aun tidak mau berubah, itu dikisahkan pada kita supaya kita tidak menirunya. Dibacalah oleh sahabat bernama Jundub bin Junadah dari Gifar itu, tinggal di lingkungan yang penuh dengan gelapnya kehidupan dan hitamnya perlakuan, tapi hidayah Allah sampai dalam jiwanya. Apa yang terjadi? Dia mendengar informasi ada nabi, mendatangi nabi di Makkah Al-Mukarramah, termasuk orang yang pertama nanti masuk Islam. Singkatnya, datang pada nabi. Pertama melihat nabi, konfirmasi ajarannya, bertanya kemuliaannya, melihat lembut kata-katanya, melihat akhlaknya, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang kelima atau keenam yang masuk Islam dari 40 orang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Kata beliau, apa perintahmu ya Rasulullah? Kata nabi, kembali ke Gifar sampai tiba perintahku nanti di Gifar. Kata Jundub bin Junadah, tabiatnya muncul, kerasnya muncul, tapi kerasnya berubah jadi ketegasan. Kata Jundub bin Junadah yang saat itu berubah jadi Abu Dzar Al-Ghifari, wallahi alladhi nafsi biyadi, demi Allah, bima makna, yang jiwaku berada di tangannya ya Rasulullah, saya tidak akan kembali ke Ghifar sampai saya mengatakan kalimat syahadat di depan Ka'bah. Saat tidak ada orang yang berani untuk mengatakannya, beliau datang ke situ.
dengan mengatakan, hei saksikan penduduk-penduduk Mekah, hei asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sifat kerasnya di dunia yang gelap dialihkan dengan ketegasan di dunia yang terang benderang. Minadh-dhulumati ilan nur. Allah kalau sudah bimbing seseorang menjadi wali orang beriman, maka dikeluarkan dari kegelapan pada kebaikan. Quran surah kedua ayat 257 paling kanan sebelah atas. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah wali pembimbing bagi orang-orang beriman. Jika dia mau kembali kepada Allah, akan dikeluarkan dari dunia yang gelap, keluar kepada dunia yang terang benderang. Ini saya ajak antum teman-teman. Antum itu kalau pernah berbuat salah, kita manusia. Saya sering tegaskan kalimat ini. Dulu sahabat Nabi pernah salah, tapi ada peluang untuk kembali. Ayo kita hijrah menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya prosesnya tidak mudah. Kalau agak pekat, hidayahnya sampai, tapi perubahannya agak lambat. Tapi tidak mengapa, antum respon, perubahan terjadi. Teman saya sama Ustadz dulu pernah dakwah di Gang Doli, Surabaya. Waktu belum hilang, sekarang sudah habis. Saat berdakwah itu, Masya Allah, kalimatnya, kata-katanya, isinya bagus. Sampai umumnya mereka mendapatkan suasana hati yang berubah, sampai ada yang terharu menangis. Setelah itu datang seseorang yang terharu tadi kepada Ustadz dimaksud mengatakan, Ustadz, terima kasih telah memberikan pencerahan. Saya banyak ada perubahan dari ceramah Ustadz. Untuk Ustadz, saya berikan diskon 50%. Oh, Masya Allah, diskon. Kadang-kadang. Nah ini, perubahannya ada. Cuman kalau terlampau banyak keburukan dikerjakan, kadang-kadang butuh proses. Diskon. Tuh. Dah, balik ke sini. Tapi artinya jiwa kebaikannya masih ada. Setiap kita itu bisa berubah. Maaf teman-teman yang perempuan pernah terjebak dalam hal-hal yang buruk. Ayo teman-teman, mau di Perancis, mau di Alexis, mau di mana-mana, ayo kita ajak. Barangkali itu jalan dari Allah. Kalau Allah tidak sayang, enggak akan ada itu yang demikian. Tapi saking sayangnya Allah, dikirimkan seorang muslim hanya dengan selembar surat, ditutup itu semua. Itu tanda dari Allah, sinyal. Saya tunjukkan pada Anda, Allah masih mencintai Anda. Makanya ditutup peluang itu. Tidakkah Anda pernah dengar ada kisah seorang perempuan demikian? Kemudian dia bertobat setelah melihat anjing kehausan. Kemudian dia berikan air. Setelah dia berikan air dengan penuh ketulusannya, dia melihat anjing itu berubah. Anjing saja yang najis, anjing saja yang hina, mendapatkan air, berubah semangatnya. Kenapa saya yang tidak sehina anjing kemudian tidak berubah jadi lebih baik? Bertobat dia di hadapan Allah, kembali pada kebaikan, memberikan dengan keikhlasan, maka dakhalal jannah, masuk surga. Anda masih punya kesempatan. Allah sentuh Anda dengan nuansa kebaikan. Kalau sinyal itu tidak ditangkap, maka tidak sulit kemudian kita dan tidak mudah akan menemukan jalan-jalan untuk kembali lagi. Karena itu, mari kita kembalikan teman-teman sekalian, akhlak ukurannya dan keistimewaannya bisa menunjukkan indikasi iman dan juga menunjukkan tingkat ketakwaan seseorang. Sekarang persoalannya, satu, apa itu takwa? Dan yang kedua, bagaimana kemudian kita bertakwa? Dan yang ketiga, apa indikasi keberhasilan takwa kita setelah berusaha meningkatkannya? Inilah inti pembahasan materi kita. Jadi sampai di sini kita baru mukaddimah, ya. Kita mulai bahasannya. Sabar. Sampai jam berapa kita? Oh, Masya Allah. 11:10 ya, silakan. Sampai jam 11 boleh. Saya jam 9 pulang. Saya mau ke Kota Baru. Saya baru landing dari Palembang tadi pagi ya, langsung ke Soreang. Masya Allah. Dari Soreang langsung ke sini. Nanti besok kita fikih ikhtiar di Kota Baru Parahyangan. Antum mau itikaf di sini enggak apa-apa. Saya pulang jam 9. Baik. Teruskan dulu sebentar. Alhamdulillah malam ini ada kebaikan. Saya tadi di lift bersamaan ada yang dari Makassar juga terbang ke sini bergabung kita dengan kita pada hari ini. Coba nanti dicek ya teman-teman panitia. Satu orang tadi bertemu saya di lift, temukan temannya, saya ganti tiketnya sampai pulang insyaallah. Bismillah, kita teruskan. Yang dari Cimahi enggak pakai tiket, ayo pulang aja ya. Pulang aja ya. Baik. Ketua DKM mohon maaf ya. Baik. Teruskan. Satu, apa itu akhlak? Bismillah. Akhlak secara singkat adalah kemuliaan atau sikap baik
yang dilahirkan dari proses ibadah, kemuliaan atau sikap baik yang dilahirkan dari proses ibadah. Kata Imam Al-Ghazali, kalau latihan ibadah ini jadi baik dan semangatnya meningkat, maka akhlak yang muncul dalam jiwa itu seperti otomatis nantinya. Nanti saya berikan contoh. Baik, saya teruskan dulu. Jadi akhlak, definisi atau pengertiannya adalah kemuliaan atau sikap baik yang lahir dari proses ibadah. Pengertian ini penting saya batasi untuk membedakan akhlak dengan adab. Kalau adab, itu kemuliaan, sikap baik yang lahir dari proses pendidikan atau pengajaran. Diajarkan bisa punya adab. Orang punya adab belum tentu punya akhlak. Tapi orang punya akhlak pasti punya adab. Tolong catat baik-baik ya. Orang yang belajar akan dapat adab, tapi kalau tidak ibadah, tidak mungkin dapat akhlak. Contoh, maaf, jangankan orang beriman, yang tidak beriman pun berpeluang punya adab. Di Amerika bisa beradab, di Jepang bisa beradab, bahkan mungkin lebih beradab dibandingkan beberapa tempat yang di situ banyak muslimnya. Disiplin bagian dari adab, kerja keras bagian dari adab, kejujuran bagian dari adab. Silahkan cek, antum ke Jepang begitu disiplin, naik kereta datang lebih cepat 20 detik harusnya bahagia, perusahaannya minta maaf. Maaf pak, kami datang kecepatan katanya, 20 detik. Padahal antum dari Bandung ke Jakarta, targetnya jam 7, ternyata jam 7 nyampe kurang 20 detik. Antum bahagia, alhamdulillah tiba lebih cepat. Jepang tidak, minta maaf, kok bisa lebih cepat, harusnya pas. Jujur, jangan ditanya. Maaf, dedikasi, jangan dipersoalkan. Disiplin, nomor 1. Tapi, yang mabuk, jangan juga ditanya. Banyak. Pornografi, menyebar. Porno aksi, ada. Dan hebatnya, tingkat bunuh dirinya, jangan dibandingkan dengan yang lain. Mohon maaf, 1 tahun, itu bisa 30 ribu orang. 1 hari, artinya 100 orang bisa bunuh diri. Perhatikan, adab tidak bisa menampilkan akhlak. Mabuk masih, zina masih ada, bunuh diri iya. Bahkan saya pernah kisahkan ini beberapa kali. Kami pernah diajak lewat satu tempat yang di tempat itu ya setiap hari itu hampir 5 orang ditemukan, 5 nyawa kehilangan di situ setiap hari. Ya. Saya pernah dibawa ke Gunma. Kata teman kami, Ustaz, ini masih mendingan. Ada tempat lagi, tapi di luar Jepang. Di tempat itu, wah, Allahu Akbar. Bunuh dirinya gak teratur. Orang Bandung bilang pabalatak. Betul, ya, pabalatak.com. Jadi, mohon maaf, ingin bunuh diri di mana saja. Ini pengen lakukan, ini pengen lakukan. Sampai pemdanya, konsolnya, bikin lokalisasi bunuh diri. Betul. Jamnya diatur. Diatur, betul. Jam 9 sampai jam 12. Antum datang jam 8 ke pagian, datang jam 1 besok lagi. Lokalisasi. Ya. Ini betul, kawan kami sendiri yang cerita. Saya tidak mengarang situasi. Jadi, dia cerita pernah satu ketika begitu akan ada bunuh diri, bertemu dengan seorang muslim di situ. Ya, terus dia bertanya, mau kemana? Bunuh diri. Jam berapa? 10 katanya. Masyum 10. Baik, jam 10. Tayyib, apa yang terjadi? Kata dia, ini masih belum waktunya, ikut saya dulu. Takut terlambat, Masya Allah. Luar biasa lah. Baik, saya akan ganti kalau terlambat kerugiannya. Baik, kata orang ini, perhatikan, nyawa bisa ditukar tuh dengan materi. Orang kalau sudah demikian tuh kadang-kadang gak mikir, 2000 menghilangkan nyawa, sekian menghilangkan nyawa, Allahu Akbar, mau ditukar. Diajak kemana? Masjid. Begitu ke masjid, Masya Allah, itu fitrahnya sampai sekarang. Quran surah kedua ayat 125 paling kanan di pertengahan, wa iz ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Dan ketika kami jadikan, tetapkan masjid, Ka'bah dan area sekitarnya, masjid sebagai pusat ibadah manusia dan tempat yang menenteramkan, tenang. Di ada jaminan di Quran, masjid itu tempat yang menenangkan. Ka'bah puncaknya. Di Anda segelisah apapun di depan Ka'bah bisa tenang, bahkan tiba-tiba menangis. Apalagi kemudian Anda menyebar ke masjid. Gak percaya silahkan. Di rumah, masuk rumah, suasana gak enak. Lihat istri makin gak enak, misal gitu ya. Wah, beda ketika Anda ke masjid. Begitu melangkah ke masjid,
suasananya lain. Gak percaya silahkan. Masjid itu begitu masuk auranya lain, tenang. Salat dua rakaat, duduk di bawah naungan AC, wah tidur. Saking tenangnya, saking tenangnya. Orang tadi diajak ke masjid, jangankan orang beriman, yang belum punya iman ikutan kena bagiannya. Diajak di bagian luar dia, dengar taklim, dengar taklim teman-teman. Apa yang terjadi? Ngantuk, tidur.

tempatnya seketika mengucapkan syahadat. Kisahnya viral, kemudian Pemda setempat akhirnya dapat informasi itu, memiliki ide. Sampai kemudian di tempat bunuh diri itu di sampingnya dibikinkan tempat konsultasi. Orang Muslim tadi yang kemudian punya tempat di situ. Kalau mau bunuh diri, konsultasi dulu ke sini. Biasa. Pernah? Coba lihat. Dari nilai kebaikan, dari senyuman, dari kenyamanan, akhlak, adab, belum tentu melahirkan akhlak. Gelisah, bunuh diri. Akhlak, tidak. Bukan hanya menjadikan orang jujur, tapi kejujuran itu membawa ketenangan dalam jiwa. Di sana jujur iya, tapi gelisah bunuh diri. Di sini jujur iya, iya jujur dan tenang juga. Sabar iya, tenang juga. Di sana kebanjiran, memang semuanya bagus, top, sempurna, excellent. Begitu banjir, resap, asfalnya meresapkan air ke bawah. Selesai, diselesaikan dalam suasana yang cepat. Tidak punya sabar, selesai. Kita kebanjiran, anak-anak berenang, biasa aja. Masya Allah, luar biasa. Ya. Solusi dicari, tapi tidak gelisah. Masya Allah, saya banjir kemarin tuh, wah luar biasa. Anak-anak tuh, ya banjir, berenang. Nah, teman-teman sekalian, jadi orang-orang dulu itu bukan cuma menghadirkan peradaban. Peradaban Islam, peradaban Islam, peradaban Islam. Perhatikan ya, setiap non-muslim yang tidak beriman punya peradaban. Peradaban melekat dengan tempatnya. Romawi punya peradaban disebut peradaban Romawi. Tidak pernah disebutkan keyakinannya. Yunani punya peradaban disebut peradaban Yunani. Antum ke Turki, masuk ke Efesus. Ke sana ada peradaban Yunani. Dikalahkan oleh Romawi. Romawi bikin lagi. Diganti patung-patung atasnya dengan patung Romawi. Dibentangkan di sepanjang perjalanan Mediterania. Sampai ke Italia. Nyebrang ke Tripoli. Sampai Subrata. Hancur semuanya. Tidak tersisa kebaikan-kebaikan. Disebutkan peradaban Romawi. Cuman puing-puingnya saja. Masuk Islam. Turun di pusat jahiliyah. Datang kemudian di Arab dengan segala keburukan nilai-nilai akhlaknya. Turun Al-Quran, dijelaskan lewat sunnah, ditampilkan kemuliaan akhlak. Apa yang terjadi? Maaf, secara singkat, berubah drastis jadi baik, muncul peradaban. Dan sampai saat ini, tidak pernah disebut peradaban Arab. Silakan cek. Peradaban Islam di Arab. Dibawa ke Spanyol, peradaban Islam di Andalusia. Dibawa ke Baghdad, peradaban Islam di Baghdad. Islam. Apa yang membuat peradaban itu? Akhlaknya. Begitu muncul adabnya, akhlaknya sudah otomatis hadir dalam kepribadiannya. Bagaimana cara melatihnya? Kita masuk bagian yang kedua. Di teman-teman sekalian, orang dulu itu karena sudah punya akhlak, maka adab jangan ditanya. Jangan ditanya. Makanya saking pentingnya akhlak ini, nanti kita akan lihat di ujung. Sampai disandingkan dengan nilai-nilai akidah. Saya teruskan dulu ya, nanti saya berikan contoh-contoh terbaiknya. Yuk. Ingat ya, kita baru bahas akhlaknya, salafus solehnya belum. Ini ya. Mari kita lihat. Karena akhlak ini lahir dari proses latihan ibadah, maka tidak ada cara yang lain kecuali akhlak bisa dilahirkan dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya berikan contoh kepada Anda. Salat hasilnya akhlak. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Zakat hasilnya akhlak. Quran surah ke-9 ayat 103. Khudz min amwalihim sadaqah. Sedekah itu bagian dari akhlak. Dari mana tahunya? Disebutkan di Quran surah ke-3 ayat 134. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra. Diberikan pada siapa? Yang berhak menerima. Siapa yang menerimanya? 8 golongan untuk zakat. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil-fuqara wal-masakin wal-'amilina 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum wa fir-riqab wal-ghalimin wa fi sabilillah wabnis-sabil. 8 golongan. Ketika diberikan itu, ada yang bernilai infak. Infak Quran surah kedua ayat 215 paling kanan sebelah bawah. Perhatikan 5 golongan. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Baik itu zakat, baik itu infak. Bagaimana memberikannya? Dengan akhlak. Tujuannya akhlak. Memberikan akhlak lahir akhlak. Apa dalilnya? Quran surah kedua 263 paling kiri di pertengahan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata terbaik, kata-kata terbaik itu bagus ketika disampaikan minta maaf dengan kata yang baik dibandingkan memberi dengan suasana yang tidak menyenangkan. Akhlak. Kata Quran, berikan dengan cara yang baik, kasih yang terbaik, bahkan tidak bisa memberi pun anugerahkan kata-kata yang terbaik. Akhlak. Apa tujuannya? Dengan itu bisa berbagi dalam kebaikan. Tidak lupa dengan urusan dunia. Kita menggenggam urusan akhirat. Berbagi yang lain mendapatkan.

0: Akhlak kepada Allah ada, akhlak pada manusia ada. Quran surah ke-28 ayat ke-77, paling kiri sebelah bawah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Zakat muaranya akhlak. Apa di antaranya? Akhlak supaya tidak loba dalam urusan dunia dan bisa berbagi dengan orang lain. Puasa jelas akhlak, muaranya takwa. Di antara bagian dari takwa itu akhlak. Quran surah kedua ayat 183 paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa, kalian puasa supaya bertakwa. Bagian dari takwa akhlak. Karena itu ketika dibuka oleh Imam Al-Bukhari di Kitabus Syiyam, kitab tentang puasa, di bagian yang pertama hadis nomor 1 paling kanan sebelah bawah, ketika disebutkan orang puasa akhlaknya muncul. Wa in imrun syatamahu aw qatalahu falyaqul marrataini inni shaimun. Kalau ada orang puasa, ada yang menghardiknya, ada yang memprovokasi dia, ada yang mencelanya, katakan pada dirinya, enggak usah balas, kamu sedang puasa. Dia orang puasa itu merespon keburukan dengan kebaikan, akhlak. Dicela tidak balas. Dihardik dia memaafkan, akhlak. Jadi kalau orang puasa itu makin baik hubungannya dengan manusia. Salah kalau kita puasa meningkat ibadahnya tapi buruk hubungan dengan makhluk. Bukankah saat puasa Anda saling berbagi? Akhlak. Bukankah saat puasa Anda saling mengerti? Anda tidak berdusta, tidak mau bohong. Ditanya bahkan Anda menghentikan kebohongan. Hebat saat puasa. Akhlak. Udah jam 5 ditanya, kemana kemarin nayo? Masya Allah. Mau bohong? Gak mau, takut batal puasa. Nanti deh saya jawab abis maghrib. Abis maghrib. Abis maghrib tuh. Akhlak latihan. Wah, dicela habis-habisan. Udah jam 5 sore tuh, 1 jam lagi mau buka. Wah, tidak balas. Kenapa enggak balas? Habis maghrib. Habis maghrib belum, Pak. Coba Anda bayangkan, haji umrah akhlak. Akhlak. Quran surah kedua ayat 197 paling kanan sebelah atas. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Bekal terbaik untuk haji dan umrah itu takwa. Ketika menyebutkan takwa, bekalnya akhlak. Kata Quran, hei yang haji, jangan berkata-kata kotor. Hei yang haji, jangan saling berdebat. Hei yang haji, jangan melakukan perbuatan menyimpang. Bukankah larangan jangan bagian dari akhlak? Kalau Quran katakan jangan berkata kotor, artinya dalam situasi haji akan ada peristiwa-peristiwa yang memancing kita untuk berkata-kata yang kotor. Subhanallah, walhamdulillah, juntung ke depan. Fala rafatha. Subhanallah. Masya Allah, muncul. Tapi dilatih kita. Makanya begitu pulang, yang kotornya hilang, yang baiknya muncul. Kebaikan yang muncul setelah kotornya hilang itu disebut dengan birrun namanya. Kalau melekat pada dirinya, maka berubah katanya dari birrun jadi mabrurun. Makanya haji mabrur itu bukan haji yang diterima. Kalau diterima, haji makbul namanya. Makbul diterima. Mabrur itu artinya haji yang dengan haji itu dia dilatih untuk merubah perilaku yang buruknya sehingga melekat padanya sifat-sifat kebaikan. Baik. Berangkat kata-katanya kotor, pulang jadi lembut. Berangkat banyak marahnya, pulang banyak sabarnya. Berangkat banyak keluh kesahnya, pulang jadi pemberi nasihat. Masya Allah. Makanya ketika pulang, kadang-kadang orang Arab menyebutkan kalimat haji untuk mengingatkan. Begitu sampai bandara, kopernya terlambat sedikit. Mana koper saya? Kata orang Arab, ya haj, haj. Haj itu maksudnya bukan memanggil dengan gelar Pak Haji, bukan. Maksudnya mengingatkan, Pak, Bapak sudah haji, sudah mendapat jaminan surga kebaikan, jangan ditukar surga dengan kata-kata kotor lagi. Itu maksudnya. Di antum kalau dipanggil Pak Haji, jangan bangga dulu. Mas Doni, Mas Haji Doni, ya. Masya Allah. Haji Doni baru nengok dia. Bukan gelar, karena ibadah itu tidak menghasilkan gelar. Siapa nama Bapak?
1: Saya S.H.I. Adi.
0: Saya apa, Pak? Sholat Haji Infak. Biasa. Saya belum pernah dengar Bapak sholat sandi, ya, Bapak infak dedi, nggak ada. Jadi antum jangan terlalu senang dulu kalau dipanggil haji. Haji itu pengingat, bu haji, bu ibu sudah haji ya, jangan tukar surganya dengan hal-hal yang kotor lagi. Itu akhlak. Makanya kadang-kadang saya sering ingatkan, ini kadang-kadang mau berangkat aja udah hilang tuh amalannya. Oh, kumpulkan orang, tidak dilarang mengumpulkan orang, tidak dilarang. Antum ingin minta doa boleh. Minta maaf silahkan supaya baik, tapi hati-hati dengan riya juga. mengumpulkan sekomplek. Pak Ibu sekalian, terima kasih berkumpul di sini. Kami akan berangkat haji. Mohon maafkan kami. Kami banyak salahnya. Doakan. Ini haji pertama kami dalam kehidupan. Barangkali di komplek ini juga kami yang pertama haji. Yang lain belum haji. Ya, Pak RT belum haji. Ya, Pak RT belum haji. Kami doakan di Arafah yang makbul itu. Supaya sekomplek bisa haji. Habis. Habis. Nah. Ya, jadi ketika Anda diminta ibadah, tujuan paripurnanya itu akhlak. Akhlak. Jadi kalau sekarang kita ingin meningkatkan akhlak, maka kita harus punya cara untuk meningkatkan ibadah dengan cara yang baik. Pertanyaannya, bagaimana cara ibadah supaya bisa menghadirkan akhlak yang istimewa? Ini poinnya. Ya, silakan cek betapa banyak orang sholat tapi kehilangan nilai akhlaknya. Tidak sedikit orang zakat tapi tidak punya akhlak bahkan dalam zakatnya. Musim kampanye, zakat. Selesai kampanye, tolong balikan lagi pak, karena gak kepilih. Coba cek. Ada orang infak, bagus. Infak agak banyak, bikin spanduk dari Sabang sampai Merauke. Ngapain? Ini, hilang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa beribadah sehingga bisa melahirkan akhlak? Tidak ada cara lain, kecuali mengeluarkan tuntunan dari Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW. Kenapa Al-Quran? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk ibadah. Quran surah 51 ayat 56 paling kanan sebelah atas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk tujuan ibadah kepada-Ku. Karena Allah yang memerintahkan kita ibadah, Allah yang Maha tahu bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah untuk melahirkan akhlak yang mulia. Bahkan nanti ulama membuat bab khusus berakhlak dalam ibadah. Di ibadah pun ada akhlaknya. Dengan akhlak ibadah ini keluarlah akhlak tampilan perilaku kehidupan kita. Kenapa mengikuti tuntunan sunnah Nabi SAW? Karena Nabilah yang disebut oleh Al-Quran surah ke-68 Al-Qalam ayat yang keempat sebagai pemilik akhlak yang sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad pemilik akhlak yang sangat agung. Itu kan buat nabinya Ustaz. Apa hubungan dengan kami? Buka Quran surah 33-nya ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kami tetapkan dalam pribadi Rasulullah, bukan Muhammadnya, tapi misi kerasulannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari akhlak yang mulia itu uswatun hasanah. Untuk contoh teladan bagi umat-umat terbaik itu. Anda ikuti, Anda jadi umat terbaik. Seperti orang dulu pernah mengikuti, disebutkan di Quran mereka umat terbaik. Quran surah ketiga, ayat 110, paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Sekarang kita akan mulai. Bagaimana ibadah yang baik menghasilkan akhlak? Satu. Saya turunkan ayatnya dulu. Dari segi persiapan, Quran surah ke, saya ambil contoh salat dulu. Dua, ayat 45 sampai 46. Kemudian kita tunjukkan dengan Quran surah ke-7 ayat 31. Saya hapus dulu yang bawah. Ini kedatangan saya kedua ke sini ya, dan saya masih menghapus, alhamdulillah. Baik. Semoga Allah berikan hidayah pada teman-teman supaya bisa juga berbuat kebaikan. Saya dekatkan sini ya. Nah, satu, dua, ketiga, ada kesungguhan. Quran surah ke-3 ayat 142. Baik. Ini dulu saja. Oh, saya ambil salat, kesungguhan ini saya turunkan lagi. Kesungguhan dalam merencanakan jenis salatnya. Quran surah ke-17 ayat 78. Kalau mau tambah sunnahnya, ambil di Quran saja, Quran surah 17 ayat 79, paling kiri sebelah atas. Kemudian kesungguhan dalam mengetahui waktunya, menunjukkan iman. Quran surah ke-4 ayat 103. Setelah diketahui waktunya, dijaga dan diamalkan, bukan cuma informasi saja. Quran surah kedua ayat 238, paling kanan sebelah atas. Ya, contoh kita aplikasikan dulu ya. Bismillah. Oh, baru 8:30, jam 11 kita masih ada waktu. Ambil contoh ibadah salat dulu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46 paling kanan di pertengahan. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jika Anda punya masalah, termasuk masalah ketika menulis kemudian dihapus dan menghapus pada hal yang tidak dimintakan untuk dihapus.
1: Semoga Allah mengampuni dosa para penghapus. Baik. Alhamdulillah. Ya. Dan selalu asikin di pasar. Baik, alhamdulillah. Allahumma ya Rabb, Allahumma ighfir lahu. Ayo teruskan. Assalamualaikum. Jika Anda punya masalah dalam hidup, kata Quran, jangan mengeluh, karena keluhan tidak menuntaskan persoalan. Keluhan tidak membawa solusi dari masalah yang dihadapi. Segera minta tolong kepada Allah, sebut Allah dengan sabar. Sabar itu terima dulu masalahnya, karena Anda menolak pun tidak mengeluarkan dari masalah. Mau kesini macet, masalah. Anda mengeluh tidak menyelesaikan macet. Macet, emang. Betul. Udah bikin status, TSM macet. Eh? Apa status Anda menghilangkan macet? Tidak. Tidak. Anda menjadi beban bagi pengguna media sosial. Baik. Teman-teman, teruskan. Terima dulu dengan sabar. Setelah itu, was-salah. Tunaikan salat. Bahkan minta dalam salat. Dalam sujud ruku kita bisa minta dari persoalan-persoalan kita. Dalilnya Quran surah 48 ayat ke-29. Bahkan dalam berdiri kita bisa bermohon, memilih ayat yang terbaik. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39-nya, paling kanan sebelah atas. Tapi maaf, apakah semua orang salat akan mendapati keringanan dalam salatnya? Ringan itu maksudnya enak salatnya. Nyaman, tenang, tidak. Kata Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perhatikan baik-baik ya. Al-Qur'an menyandingkan sabar dengan salat. Sabar dengan salat. Tapi ketika menyebutkan yang berat, itu disebutkan tunggal kalimatnya, wa innaha, ha menggunakan muannats, sabar mudzakkar. Mudzakkar hu. Kalau Allah mengatakan wa innahu kesabar, tapi ketika wa innaha itu kesalat, menyandingkan sabar dengan salat, lalu kemudian mengatakan sholat itu lebih berat dibandingkan dengan sabar. Saya mau tanya pada antum, sabar berat tidak? Tidak mudah, berat. Saking beratnya, sabar itu bersanding dengan setiap masalah. Dan masalah bersanding dengan kehidupan. Cek rumusnya, Quran surah kedua ayat 155, paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai. Dan setiap yang hidup, kami akan uji dengan berbagai persoalan kehidupan. Masalah ini kami ujikan, bukan ingin menjadikan kehidupan bermasalah, tapi supaya kualitas hidupnya meningkat lebih baik. Karena setiap ujian datang, maka peningkatan akan terjadi. Anak SD kalau ingin lulus, ujian. SMP ingin meningkat, ujian. SMA ingin naik ke kampus, ujian. Dengan ujian itu terukur kualitas pendidikan yang dia kemudian dapati. Sama. Kalau yang standar saja begitu, apalagi yang kompleks, pasti ada ujian. Jadi setiap antum hidup akan punya masalah. Tidak ada orang hidup gak punya masalah. Sama, jangan dikira ustadz gak punya masalah. Masalah ustadz lebih banyak dari masalah antum. Tuh, masalah antum ustadz pikirin juga. Ada. Ini gak usah mengeluh. Ingat baik-baik ya, hidup berbanding lurus dengan masalah. Artinya kalau ada orang tidak ingin punya masalah, dia tidak ingin hidup. Saya tanya antum, antum ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Oh? Saya ulang, antum ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Yang bilang ingin, katakan ingin. Ah, sudah, gak usah ada pengajian. Sudah, kenapa antum mengeluh? Jelas ya? Ah, nah, solusinya masalah ini hanya akan selesai dengan sabar. Lihat ujung ayatnya, minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat. Jenis masalahnya ada yang khawatir, ya mulai gelisah. Ini ustaz sampai jam berapa ceramahnya? Saya belum makan, ju'i, lapar. Wa naqsi minal amwal, mau beli tapi uang gak ada, habis. Mau minjam gak enak, mau minta juga sulit. Wa thamarat, ya maaf, maaf. Dari mulai sakit anfus, sakit sampai meninggal dunia. Wa thamarat, hasil kerja keras dilampas oleh orang lain. Thamarat di situ jangan diartikan dengan buah. Diterjemahkan, diartikan dengan buah-buahan diterjemahan. Kami kira itu kurang tepat. Kalau ujian hanya untuk tukang buah, tukang boneka gak punya ujian. Tukang jus gak ada ujian. Di situ itu kata kiasan, majas. Pakai kinayah rumusnya dalam balaghah. Antum kalau nanam sesuatu, benih, dirawat, tumbuh, yang ingin dipetik apanya? Buahnya. Antum tanam modal, ikut tender, itu benihnya. Begitu sukses, dirampas oleh orang lain. Proyek antum diambil orang. Hati kelas antum diambil orang lain. Antum yang ngintip-ngintip, yang lamar pemuda lain. Tuh. Ini. Sabar. Sabar. Antum menuliskan namanya di hati antum, dia di buku nikah. Antum kalah cepat. Kalah cepat, sabar. Sabar. Tuh. Silakan cek. Kesabaran ini terbawa. Lahir sabar, lahir sabar. Mama, belum datang mama, sabar. Tuh, baru lahir sudah sabar. Silakan cek ibu-ibu tuh. Begitu akan memberikan ASI-nya anak cuma nangis, sabar ya nak. Kecil sudah disuruh sabar. Cek. Mama kapan ke Bandung lagi? Sabar ya nak. Tumbuh dewasa, sabar. Masuk sekolah, sabar. Ma, mana makanannya? Sabar pak. Batuk. Tuh, batuk. Sabar. Di rumah tangga, dapat. Bos marah-marah, sabar. Kenapa proyek belum jalan? Sabar. Dan hebatnya, jangankan dalam hal yang baik, yang tidak baik pun kadang-kadang kata sabar muncul. Eh, mau nyuri motor, dua orang. Satu pimpinannya, yang dua anak buahnya. Anak buah mulai beraksi, baru tuh. Bos, susah bos, sabar, terusin, sabar. Biasa. Tuh, lihat. Ada terus. Jadi, memang kuncinya cuma ini, dalam yang baik. Yang tidak baik, kita tinggalkan. Kuncinya ini, sabar mengatasi masalah. Artinya apa? Hidup berbanding lurus dengan masalah. Masalah berbanding lurus dengan kesabaran. Saking beratnya sabar, dibawa seumur hidup. Jadi, tidak ada batas dalam sabar sepanjang kita hidup. Orang yang tidak ingin sabar, itu artinya dia cepat ingin mengakhiri kehidupan. Mama, hilang batas kesabaran papa ya. Papa mau meninggal. Berat. Tidak mudah. Tidak mudah teman-teman sekalian. Tapi kata Allah, sholat lebih sulit dibandingkan dengan sabar. Lebih berat. Sabar, itu bisa membuat kita masih bisa fokus, ingat. Tapi sholat lebih sulit daripada sabar. Karena kata Nabi di Abu Dawud nomor hadis 666. Bahkan sholat itu ibadah yang paling unik. Ketika dikerjakan. Bisa membuat yang ingat lupa, yang lupa ingat. Cek. Sabar masih ingat. Fokus. Sholat lebih dahsyat. Allahu Akbar. Masya Allah tadi kunci mobil di mana ya? Kunci mobil. Padahal sebelum sholat tidak ingat. Ujung hadisnya belum selesai. Hatta la yash'urul musalli kam rak'atan yusalli. Sampai-sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Tuh sudah ngangguk, ngaku, macam-macam ada. Berat, tidak mudah. Nah teman-teman sekalian, beratnya sholat ini ternyata akan menjadi ringan kalau kita mengerjakan sholat dengan raihan dan cara yang akhlak yang sempurna. Bagaimana caranya? Illa alal khashi'in. Kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk ini? Ini poinnya. Bukan pada kalimat khusyuknya kita fokus, tapi pada cara menunaikan ibadahnya. Dan khusyuk itulah nanti yang melahirkan akhlak dalam kehidupan. Jadi saya tunjukkan pada antum bagaimana sahabat baru takbir saja sudah tampil akhlak mulianya. Baru takbir. Apa itu khusyuk? Salat yang khusyuk adalah salat yang kemudian nanti melahirkan akhlak yang sempurna. Bagaimana bisa khusyuk? Satu. Teruskan ayatnya, ayat ke-46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqa rabbihim. Satu. Khusyuk itu bisa dilatih dengan menghadirkan perasaan sebelum salat. Ingat, kalimatnya mudhari'an. Mudhari itu artinya akan, sedang, atau nanti. Jadi kalau kita artikan ini, orang salat yang salatnya bagus, yang melatih ibadah untuk khusyuk itu, maka akan terlihat persiapannya pra sholat. Sebelum sholat, dia sudah punya persiapan. Apa persiapannya? Dia merasa mempersiapkan diri akan menghadap kepada Rabbnya. Yadhunnuna annahum mulaqa rabbihim. Dia sadar, saya sholat akan menghadap Allah. Ya? Sekarang hari Sabtu malam Ahad. Besok hari Ahad. Biasanya suka ada undangan. Undangan pernikahan. Pernikahan itu jarang ada yang menikah ngundang sehari 5 kali. Jarang. Bahkan satu orang paling-paling maksimal 4 kali dalam hidupnya dia. Dengan 4 misalnya yang berbeda selama masih hidup keseluruhannya. Itu pun kalau terpenuhi syaratnya. Jangan khawatir yang di atas ya. Saya tidak apa-apa. Fokus dulu. Lihat sini baik-baik. undangan manusia besok terjadi, masya Allah. Jam berapa pak undangan pernikahannya? Jam 9. Kayaknya macet pak kesana, kita berangkat pagi-pagi jam 7. Jam 7 sudah disiapkan. Pakai apa mah pakaiannya? Ini mama sudah setrika. Batik yang mana? Yang baru, yang kemarin bahannya pak, batik baru. Antum bayangkan, undangan manusia yang mengundang antum pada saat itu, undangan tidak lama, masya Allah. Mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya, saat antum diundang, kadang-kadang tidak memberikan maslahat dalam kehidupan antum. Yang ada paling prasmanan, itu pun sekali, nambah susah. Cek, silakan cek, datang. Tapi persiapan anda direncanakan sebelumnya. Tanggalnya mulai dicari-cari, mulai dibulati di kalendernya. Yang paling hebat pakaian disiapkan, jahit dulu, sepatunya baru dan sebagainya. Dan berangkat dengan penuh kedamaian, tentram, undangan manusia. Yang saat antum diundang, bukan aib, bukan. Ini hanya ilustrasi saja. Kadang-kadang tidak memberikan solusi untuk anda, tidak memberikan kebutuhan untuk anda. Salah belum tentu termaafkan, dosa belum tentu terampuni dan sebagainya. Sekarang bandingkan, ketika anda diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan anda, yang memaafkan kesalahan anda, yang mengampuni dosa anda, yang memberikan segala kebutuhan anda, yang menyembuhkan penyakit anda, yang memberikan ketenangan dalam jiwa anda, yang memberikan kedamaian dalam setiap titian langkah anda, kenapa persiapan anda begitu berbeda? Makanya orang yang nanti punya akhlak dalam ibadahnya, itu akan punya akhlak ketika beribadah kepada Rabbnya. Ciri pertamanya, persiapan dia, Quran surah 7 ayat 31. Perhatikan baik-baik. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Kenakan pakaian terbaikmu. Kenapa saya beri contoh sholat? Karena semua Nabi dan Rasul, sampai ke Nabi Muhammad SAW, sholat. Sholat. Nabi Isa, sholat. Quran, surah ke-19, ayat 31-33. Paling kanan, silakan cek di pertengahan. Nabi Ismail, bahkan sholat sebelumnya. Quran, surah 19, ayat 55. Paling kiri di pertengahan. Nabi Musa, sholat. Quran, surah 20, ayat yang ke-14. Ya. Nabi, sholat. Nabi, sholat. Zakaria, sholat. Alaihi salam, Quran surah ketiga ayat ke-38-39 nya paling kanan sebelah atas, solat. Nabi Muhammad, solat sallallahu alaihi wasallam, jelas semua ayatnya menunjukkan kepada kita, turunnya Quran surah ke-17 ayat 78, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa Quran al-fajr. Teman-teman sekalian, fokus. Tapi anda mesti tahu bagaimana cara mereka solat sampai melahirkan hasil yang maksimal itu. Satu, setiap ada panggilan dari masjid, gak ada panggilan dari masjid yang muncul kecuali azan. Silakan. Pengumuman itu bukan panggilan, informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu sekalian, disampaikan bahwa ada warga kita meninggal dunia, informasi. Tapi panggilan cuma satu, bahasanya nida. Jumat kemarin panggilannya nida. Quran surah ke-62 ayat 9, paling kiri sebelah atas, dari masjid. Ya ayyuhalladzina amanu idanu dia li salati min yaumil jum'ah. Azan 5 kali dalam sehari, panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan. Dan hebatnya, ketika azan, kenapa kalimatnya menggunakan kata azan? Apa artinya azan? Kalau tidak tahu, katakan. Itu gampang. Baik, apa artinya azan? Azan, ada yang mengatakan seakar dengan kata udhun. Bukan cuma panggilan, udhun artinya telinga. Jamaknya azan. Kenapa disebut dengan azan? Karena panggilan ini akan selalu sampai pada orang yang masih punya pendengaran di telinganya. Terdengar. Dan hebat ya, ada penelitian kecil-kecilan menunjukkan hanya lafaz azan yang tidak berhenti di muka bumi dalam 24 jam. Mesir azan, selesai Mesir azan, Libya azan, selesai Libya, Tunisia azan, Tunisia selesai azan, Maroko azan, Maroko selesai, Aljazair azan, nyebrang sedikit ke Prancis, Spanyol, kemudian Italia. Silahkan cek, Bandung sekitarannya, ini azan, geser sedikit sana azan, geser sedikit sana azan, geser sedikit sana azan, 24 jam berputar. Diingatkan kita, ketika ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Silahkan cek antum, dari sekian sholat yang pernah antum tunaikan, berapa pakaian terbaik yang pernah antum siapkan? Kita mesti malu teman-teman, cek besok ya, cek besok. Maaf ya, ini keyakinan kita dalam Islam. Dan ini istilahnya, istilah lembut. Jadi jangan marah kalau disebut dengan istilah ini. Misal, musyrik. Orang mau musyrik aja, pakaiannya bagus-bagus. Cek besok tuh. Mau musyrik, oh, ada yang pakai jas. Ya, perempuannya pakai kebaya. Anaknya dikepang dua, bawa manisan. Keluar. Hayuk dalam penuh kebahagiaan. Antum, sudah ada iman dalam jiwa antum. Kenapa ketika dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala pakaian seadanya? Ya Allah, tolong kabulkan doa saya. Oh, masya Allah, pakai pakaian olahraga. Depannya Ronaldo, belakangnya Messi. luar biasa. Nah, nyambung antum. Banyak nyambung teman-teman. Ya coba antum, kita bersikap adil lah. Kenapa kita tidak berakhlak terhadap Allah sementara anda menuntut kebaikan-kebaikan dari ibadah anda? Itu poin pertama. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Begitu anda kemudian menyiapkan pakaian terbaik, sempurnakan wudhu. Quran surah 5 ayat yang ke-6. Antum keundangan mandi dulu kepada Allah, minimal perbaiki diri dulu, bersihkan. Kenapa itu semua dikerjakan? Teruskan ayatnya dan ini menjadi penutup pertemuan kita. Perhatikan baik-baik. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan kenapa dia mesti menggunakan pakaian terbaik, kemudian wudhu dulu, bahkan ada yang mandi dulu? Kalau ingin khusyuk, rasakan mungkin saat itulah kemudian menjadi sholat terakhir dalam kehidupan anda. Ini sudah semakin malam. Kalau kita mendengar kalimat raji'un, raji'un, raji'un, apa artinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sholat bersanding dengan sabar. Dua-duanya bersanding dengan kalimat raji'un. Quran surah kedua ayat 156. Orang sabar kaitannya dengan raji'un. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman sekalian, kenapa antum kenakan pakaian terbaik, wudu dengan baik? Kalau antum ingin khusyuk kata Allah, coba rasakan, barangkali itu sholat terakhir antum. Tidak ada yang paling indah kecuali diwafatkan dalam keadaan sujud. Indah. Masya Allah. Hidup, sholat, taubat. Bukankah saat wudu kita taubat dulu? Silahkan cek. Antum kalau selesai wudu, doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin. Coba-coba, kadang-kadang antum renungkan tuh, dibaca tiap hari, coba paham gak artinya? Ya Allah, setelah syahadat, mohon jadikan aku orang tobat. Allahumma ja'alni minat tawabin. Anda baru wudu, kok doanya doa tobat? Ternyata saat wudu itu rahasianya di hadis Muslim. Setiap tetesan air wudu yang jatuh, yang kemudian terjatuh dari anggota tubuh yang dibasuh itu, maka seketika itu dosa-dosa ikut digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wudu antum sambil tobat. Tobat itu mengakui kesalahan, menyesalinya, janji tidak mengulangi. Makanya disebut dengan wudu. Cahaya-cahaya kebaikan, menampilkan sifat-sifat kebaikan. Dalam bahasa standar disebut dengan al-husnu, al-husnu wan nadhafatu. Nadhafah itu bersih, husnu itu cahaya kebaikan. Jadi kalau orang wudunya benar, bukan cuma kumur-kumur, keluarkan kotoran fisik, tidak, dia akan bertobat dengan kotoran lisannya. Jadi gak ada orang wudu begitu menyesal, nyesal, saya pernah celah orang, saya pernah hujat orang, saya pernah gibahkan orang. Jadi begitu dikeluarkan anda bertobat, makanya orang wudu lisannya pasti baik, tangannya pasti baik, silahkan cek, kakinya pasti baik, telinganya baik, wajahnya baik. Kenapa kita mesti berwudu sebelum sholat kita tobat? Karena jangan-jangan sholat itu akan mengakhiri kehidupan kita, dan dengan sujud itu menjadi sujud terakhir dalam kehidupan kita. Tidak ada yang paling indah kecuali dipanggil dalam keadaan sudah selesai tobat kita, dosa kita sudah selesai, dan sujud dalam keadaan yang sangat indah. Begitu sujud, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Indah. Antum ingin meninggal dalam keadaan sujud? Nanti tahajud ya malam insyaAllah. Itu pun kalau meninggal. Betul. Kalau tidak, gak bisa. Karena kita gak bisa milih, Pak. Bisa antum duluan, saya belakangan. Bisa ditukar, saya belakangan, antum duluan. Bisa. Bisa. Asap gak adil itu. Salah. Bisa, saya duluan setelah antum. Bisa. Semua bisa terjadi. Bisa. Ah, jadi poinnya teman-teman sekalian, coba kita usahakan tuh. Rasakan ini akan akhlak terhadap Allah. Siapkan pakaian terbaik. Rasakan barangkali ini sujud bagian terakhir. Nikmat. Makanya perhatikan sahabat Abu Bakar. Begitu bertakbir saja, kemudian memahami apa yang diungkapkannya, dia takbir. Abu Dawud nomor hadis 857. Allahu Akbar. Mengatakan Allah yang maha besar. Lisannya mengucapkan Allahu Akbar. Fikirannya menerjemahkan Allah maha besar. Hatinya merasa, ya Rab, saya mengatakan Allahu Akbar setiap hari. Tapi kadang saya merasakan kebesaran dalam diri saya. Sombong dengan orang lain. Angkuh dengan teman. Merasa yang paling hebat dalam kalangan. Bersikap tidak bijak pada teman-teman. Merasa yang paling unggul dari sesamanya. Sementara tiap hari saya mengatakan Allahu Akbar. Bergetar tangannya begini. Setelah selesai, sebagian sahabat bertanya, kenapa anda sampai bergetar begitu? Kata beliau, saya takut ketika mengucapkan Allahu Akbar, membawa secercah keakbaran, kebesaran dalam takbir saya. Mertua Nabi, pejuang bersama Nabi, hidupnya menemani Nabi. Dipilih hijrah ke Madinah bersama Nabi. Wafatnya di samping Nabi. Surganya sesurga dengan Nabi. Begitu takbir Allahu Akbar, merasa dipersaksikan oleh Allah, takut wafat di hadapan Allah, bergetar tangannya karena takut membawa kesombongan dalam dirinya. Bergetar. Antum sahabat? Bukan. Mertua Nabi? Bukan. Hidup tidak bersama Nabi. Dikuburkan, mau maksa sampai kiamat kurang dua hari, gak akan pernah di samping Nabi. Teman-teman, di surga, bahkan belum jelas surga yang mana. Coba cek, sejauh mana kemudian usaha kita untuk khusyuk. Walaupun kadang-kadang mirip dengan Abu Bakar, sholat di luar subuh-subuh. Mutar juga. Sudah? Ya? Yeah. Nah, saya mau tutup pelan-pelan, saya mau akhiri. Kalau sudah tahu caranya begini sholat, siapkan pakaian terbaik, kemudian siapkan bagikan sholat yang terakhir, baru antum keluarkan jenis-jenis sholatnya plus waktunya. Ya, ini lihat. Waktu sholat, bagian dari tanda iman. Quran surah 4 ayat 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Bahasa singkatnya, orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Itu paling singkatnya. Jadi kalau antum belum hafal waktu sholat, belum tahu, berarti ada iman kita yang harus ditingkatkan kepada Allah. Ayo besok subuh jam berapa? Gak usah lihat ke atas, sini. Asar jam berapa? Isya jam berapa? Alhamdulillah. Iman kita dipertaruhkan di situ, delay kita. Jadi nanti kalau sudah semakin kita semangat sholat, hafal kemudian waktunya, bersiap-siap menunaikannya, akan lahir kenikmatan itu. Apa diantara kenikmatannya? Dulu tertinggal sholat fardu biasa-biasa, sekarang ketinggalan sunnah sudah gelisah. Semua yang sunnah, antum kejar-kejar. Itu kenikmatannya. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka apa dampaknya? Lahirlah kemudian akhwak dengan makhluk. Contoh. Maaf. Sholat dibuka dengan kalimat iman. Maka kalau sholatnya sudah bagus, artinya imannya menguat. Kalau iman sudah kuat, akhlaknya juga akan kuat. Karena itu semua perilaku orang beriman, semua tubuhnya dibuka dengan kalimat iman. Contoh, maaf, hubungan dengan Allah sudah bagus dilatih lewat sholat, maka dia akan memastikan semua tindakannya disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak akan pernah melihat yang tidak disukai oleh Allah. Hasil latihan dari sholatnya. Sudah dekat dengan Allah. Dia tidak akan bicara yang tidak disukai oleh Allah. Dia tidak akan menyentuh yang tidak disukai oleh Allah. Sampai dia tidak akan melangkah pada apa yang tidak diridhai oleh Allah. Karena itulah ketika Allah membuka kalimat sholat dengan iman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Waktunya dibuka dengan iman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Iman, iman, iman. Ketika jadi akhlak, imannya disebutkan duluan baru tubuhnya. Mata, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik. Orang salat maka matanya tidak akan dipaksa melihat maksiat. Mustahil. Perempuan begitu, ayat 31-nya. Wa qul lil mu'minati yaghuddu min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan beriman, matanya pun palingkan dari yang tidak baik. Karena anda merasa dekat dengan Allah, maka Allah tidak akan ridha mata anda diarahkan pada yang Allah tidak sukai. Maka Allah bimbing mata anda melihat yang baik-baik saja. Mulai berpindah. Pak, televisi sudah enggak bagus, Pak. Ganti channel. Bisa berubah. Bisa berubah. Begitu jalan, tadinya semua dilihat, sekarang tidak. Papa, hati-hati, itu enggak boleh dilihat. Oh, iya, Ma. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang tadi berkah, Ma, sekali lihat. Maaf. Masya Allah. Sudah, Pak, cukup, jangan bercanda. Ya, Ma, insya Allah. Besok kesini lagi ya. Masya Allah. Nawar. Kurang. Bertahap lagi. Mulut, iman dulu. Quran surah 49, ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. La yasal qaum min qaum, jangan saling celak. Jangan saling celak. Awas, jangan-jangan yang dicelak, kata Quran, lebih baik daripada yang mencelak. Tuh, antum tuh. Lihat baik-baik, katanya sholatnya rajin, katanya ikut sunnah, katanya ikut Quran. Lisan antum mencela, iman antum dipertaruhkan di situ. Antum enggak ada akhlak dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Cek. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtabbu'kum ba'du, jangan saling bergibah. Jangan bergibah, jangan bicarakan keburukan orang. Ada keburukan kita doakan supaya berubah. Dorong dengan baik, dakwahi dengan lembut. Alhamdulillah, baik lisannya. Tangan, wailul lil mutaffifin, celaka tangan orang yang curam. Orang yang sholat mustahil tangannya maksiat. Antum di kantor berapa kali tanda tangan proyek yang tidak jelas? Berapa kali menggunakan tangan antum untuk hal yang tidak pantas? Ya coba lihat. Masuk kantor, Pak, tanda tangan, Pak. Apa ini? uang kedatangan. Oh, kedatangan, datang aja pakai uang.

0: apa yang saya sampaikan itu mutlak kesalahan saya. Tolong tunjukkan dan tolong maafkan supaya saya bisa koreksi. Kalau ada kebenaran itu dari Allah dan Rasulnya. Silakan belajar pada siapapun yang lebih baik dan tinggalkan dari segala hal yang buruk. Maaf jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka segeralah berlomba dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan orang Afrika itu, dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan di sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan di bebatuan. Lubang itu hanya bisa dimasukkan di tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu, atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi, dia masuk ke tangan, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia gak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia gak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, dia ditangkap. Coba kalau si monyet tadi gak serakah, diambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya Allah telah tuliskan, tidak akan mati setelah manusia, kata Rasulullah SAW, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah ini orang tidak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang dia makan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang, kalau sudah takdir tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja sendiri, tapi tidak ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras dia banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetapi bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakin Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Ini makna dari kalimat La ilaha illallah.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Ya, baik pendengar Radio Da'wah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya.

beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Wow.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan min Allah wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Wa in

0: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina aqwatikum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: واتق الله إن الله تواب رحيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
0: Yeah.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya.

mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.

0: Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah.
2: Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

تعالى. الله أكبر الله أكبر.

0: kapan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi da'wati taqaddu salatil qa'imah, hadhihi syahri Muhammadin bil wasilati wal fadilah, wa syarafa wa darajatil 'aliyatir rafi'ah, wa ba'athu Allahumma maqaman mahfudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'ya mendapatkan syafa'at pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allah

0: sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: ta'ala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
0: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
1: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, "Aku pasti melakukan itu besok pagi." Kecuali dengan mengatakan, "Insya Allah." Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini."

katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

0: ta'ala.
1: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.
1: Kiltal jannatayni atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara.
0: Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri, karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

0: Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.
1: Walaqad sarra

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun."

Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: لقد عجبا.
1: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."

Hamba Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.

0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku." Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

Ia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."

Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
1: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

0: Dia Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."
1: فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.

0: Anda.
1: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.
0: Hatta idza balagha maghriba asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiyah

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

0: به فيعذبه عذابا نكرا.
1: Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, maka kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: وسنقول له من أمرنا يسرا.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
1: Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra.
0: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain.
1: Tsumma atba'a sababa.
0: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

hingga ketika dia sampai di antara dua gunung. Didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Yakjuj dan Makjuj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka."

0: Ya, dan Premier Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Rasulullah, Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

حي على الصلاة.

الله أكبر الله أكبر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatu qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تبعت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يحيى مدفعكم شفاعتي pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

yang kau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkata,

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
1: Pekerjaan yang menurutmu membosankan.

0: istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh jodoh. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya
1: istri.
0: Rasanya kita mesti inna amena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fafal.

0: surat cerita tentang anak muda, selalu dibaca malam Jumat. Siapa yang membaca surat ini malam Jumat, diberikan Allah cahaya sampai Jumat berikutnya. Man qara'a surat al-kahfi, siapa yang membaca surat al-kahfi lailatul jumat, malam Jumat, ada Allah min nur, Allah berikan dia cahaya terang sampai ke Jumat berikutnya.
1: Aksiru alayya minas salati fi lailatul farra wal yawmil azhar. Perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam yang cerah dan hari yang malam yang mulia dan hari yang cerah. Yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari Al-Jum'ah. Hal kata sahabah ketika Nabi bersabda, "Aktsiru alayya minas salah fa inna salatakum tablughuni." Perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Subhanallah, perintahnya Nabi kepada salawat ini bukan bersalawatlah, tapi perbanyaklah bersalawat. Yakni disuruh banyak. Itu bila-bila masa malam Jumat dan hari Jumat, hendaklah lebih daripada kebiasaannya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabah, "Ya Rasulullah," dan Nabi bersabda, "Sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku." Baik. Salawat itu kan ibadah. Ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi beritahu, "Salawat kamu sampai kepada aku." Ya mesti ada kaitannya dengan Nabi. Walaupun ibadahnya, walaupun salawat itu ibadah kita kepada Allah, ada kaitannya dengan Nabi. Apa kaitannya dengan Nabi? Orang yang bersalawat kepada Nabi, Nabi juga akan balas salawat dan salam orang itu dengan balasan salam juga daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ianya hanya terhad ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengganjar dengan ganjaran 10 kali pahala sebagaimana dalam hadis, maka ianya sudah memadai. Tapi karena ada kaitan dengan Nabi, Nabi sendiri membalas kepada orang yang bersalawat kepada Nabi, "Ma min musallimin yusallimu alayya illa raballahu alayya ruhi hatta aruddu alayhi assalam." Tiada orang bersalawat bersalam kepada aku melainkan Allah akan mengembalikan ruh aku untuk aku jawab salam orang yang bersalam kepada aku. Fahendom, ini keistimewaan salawat kepada Nabi SAW. Allah membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, Nabi pun membalas dua kali. Fahendom, dalam hadis Nabi SAW, "Man sallaa alayya marratan sallallahu alaihi biha asyara." Orang yang bersalawat kepada aku, kata Nabi, 10 sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10. Itu balasan Allah kepada orang bersalawat kepada Nabi. Balasan Nabi membalas salawat atau salam seseorang kepada Nabi dengan salam juga daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katanya, "Aqrabukum minni manzilan yawm al-qiyamah aktsarukum alayya salat." Orang yang paling hampir dengan aku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang sebagian orang alergi dengan solawat kepada Nabi. Tak mau majlis maulid, majlis solawat. Kita ubah maulid menjadi majlis solawat. Maulid kan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya saja maulid. Tak mau juga majlis cinta Rasul. Tak apa sudah. Yang penting intinya solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini digalakkan juga pada malam Jumat dan juga pada hari Al-Jumat. Khususnya bersalawat 80 kali dalam waktu pada hari Al-Jumat yang digalakkan secara khas dengan bacaan yang khusus pada hari Al-Jumat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Barang siapa bersalawat

0: محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: Malam Jumat itu malam waktu yang diijabah doa setiap hamba. Kita kapan lagi doa kita diterima sama Allah? Kita sholat udah gak benar, istri sholat gak benar, anak sholat juga gak benar. Terus mau sampai kapan rumah tangga kita mau baik-baik aja? Ini kesalahan fatal di dalam rumah tangga. Jika Allah dan Nabi-Nya cuma di awalnya aja sakral. Di dalam khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini di khutbah nikah. Khutbah nikah itu yang baca siapa? Nabi awalnya. Ngingetin nikah itu untuk menambah ketakwaan. Ini masalah materi jadi panjang. Kurang masalah materi minta cerai. Banyak yang begitu? Banyak. Sebenarnya kalau rumah tangga yang baik didasari dengan keimanan, fondasi yang kuat, mau materi seperti apapun, rezeki akan datang. Jangan khawatir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, saya Nafil Al-Idrus. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang memperbanyak sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Malam Jumat adalah malam hari raya umat Islam. Dalam seminggu sekali Allah memberikan kita hari raya, yaitu hari Jumat. Di malam yang mulia tersebut umat Islam banyak melakukan amal soleh. Di antaranya adalah bersholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukumnya memperbanyak sholawat di malam Jumat? Ikhwani rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk banyak bersolawat kapanpun itu dan dimanapun kita berada. Tetapi di malam Jumat secara khusus, secara spesial, beliau merintahkan kepada kita, akthiru sholata alaiya yawmal jum'ati wa ilalatal jum'ah faman sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi ashram. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Perbanyaklah solawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat, karena barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Karena itu mari kita perbanyak solawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Dan suatu hal yang lumrah, hal yang wajar, jika di malam Jumat umat Islam berbondong-bondong memandati musola, langgar, masjid, majlis ilmu untuk bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, bersama-sama mengenang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah dengan begitu rahmat Allah akan turun dan kita mendapatkan syafaat baginda Muhammad SAW. Jangan lupa, malam Jumat perbanyak solawat, hari Jumat perbanyak solawat, malam Jumat adalah malam solawat. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tidak ada satu hadis pun atau bahkan ayat Al-Quran pun yang mengkhususkan misalnya hubungan suami istri di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Ya, tidak ada di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Sehingga Syekh Wahba Az-Zuhairi, Allah yarham, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, saya sarankan kalau ada rezeki beli kitab ini. Sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ini bagus sekali. Komparasi fikih Islam dalil-dalil lengkap. Itu salah satu guru kami. Saya diantara yang mengaji fikih kepada Syekh Wahba Az-Zuhairi. Orang hebat nih. Disebut As-Suyutil Mu'asir, Imam Suyuti yang kontemporer. Jadi kalau bicara biasa, tapi kalau nulis hampir di setiap bidang ilmu, beliau ada tulisannya. Banyak tulisan itu Syekh Wahba Az-Zuhairi. Beliau menuliskan dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh cetakan tahun 1985, beliau sampaikan walaysa minas sunnati, awas, walaysa minas sunnati al-jima' fi layalin muayyanah, dan tidak tersebut dalam sunnah itu ya terdapatnya kemudian isyarat hubungan seksual suami istri di malam-malam khusus, bisa di malam Jumat saja atau di malam Sabtu saja. Ya, atau di malam misalnya Senin saja tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Bahkan ketika ayat Al-Quran turun itu bahkan di malam-malam Ramadan pun, ya, itu kalau misalnya terjadi hasrat itu diperkenankan. Ya, sepanjang waktunya diatur yang tidak kemudian bertabrakan dengan ibadah-ibadah tertentu. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187, paling kanan sebelah atas. Ya, uhilla lakum lailatul shiyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, dihalalkan bagi kalian kalau ingin bercumbu suami istri di malam-malam Ramadan, silakan saja. Silakan. Cuma dilakukan di waktu-waktu yang baik. Ya, dia pakaianmu, kamu pakaiannya, berhubunganlah dengan baik. Ya, dengan cara yang elok dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Ya, tidak ada waktu-waktu yang spesial. Adapun mungkin tafsiran ini terkait dengan keterangan Nabi SAW di hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Isa. Muhammad bin Isa tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Menyampaikan riwayat dalam kitab yang nomor hadis 496. Ya, man ightasala fi yaumil jumu'ati wa ghassala wa kabbara, ya, wa btakara. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya sempurna hari Jumat, mandinya sempurna, dibasuh awal sampai akhirnya. Ya, ghassala itu biasanya dalam bab fikih al-ghusl seperti mandi junub, sempurna gitu kan. Ya, jadi teliti, rapi, ya, dari wudhu terlebih dahulu, kemudian rapi dari atas sampai bawah, sempurna dibersihkan, itu ghassala. Ya, ghassala yughassilu, ghuslun babul ghusli, bab mandi secara menyeluruh. Ya, babul jenabah, bab mandi dalam jenabah. Babul ghusdu, mandinya itu mandi terkait dengan jenabah. Ghassala diartikan itu, siapa yang sebelum berangkat Jumat mandi, mandinya seperti orang mandi junub, sempurna dia. Kemudian dia berangkat ke Jumat di awal waktu, mengambil sab paling depan. Ada yang nafsirkan di awal waktu, ada yang nafsirkan mengambil sab paling depan, sepanjang tidak mengganggu saudaranya. Di menafsirkan sab paling depan itu bukan Anda kemudian melihat peluang di situ kemudian menerobos orang sampai orang tidak nyaman. Ya, punten, punten, punten, sab pertama, bukan. Ya, datang di awal, duduk dengan nyaman. Ada orang datang, berikan ke lapangan. Bukan Anda datang terlambat, merobos sab paling depan. Sudah penuh, Pak, urusan penuh urusan Anda. Urusan saya dengan malaikat nih. Wah, pengen dicatat depan unta, ya. Baik, nah itu gak dibenarkan. Lalu dia datang sab pertama, duduk dia, mendengarkan khutbah dengan benar sampai selesai. Maka orang ini seperti mendapatkan ibadah puasa dan sholat selama setahun penuh. Dapat pahala orang puasa dan sholat malam selama setahun penuh. Cuman Jumat itu seperti hadis sahih. Termasuk disahihkan oleh

0: عن حرمك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وبطاعتك عن معصيتك. Tiga hal yang dimintakan. Pasca Jumat minta, sunnah minta. Ya Allah, cukupkan aku ya Allah dengan segala yang halal darimu, dan jauhkan aku dari segala yang haram yang tidak engkau tetapkan. Yang halal. Dikala anda kemudian berumah tangga, cukupkan dengan istri yang halal saja ya Allah. Maka akan ditutup pintu-pintu zina, pintu-pintu selingkuh, pintu-pintu yang tidak baik. Ditatap istri orang itu, sudah enggak ada getaran lagi. Udah selesai, biasa aja. Jadi hijab oleh Allah. Yang menarik itu cuma istri sendiri. Istri orang punya orang. Nah, ini kan kadang-kadang pasangan sendiri kayak enggak menarik, pasangan orang seperti ketarik-tarik. Punya media sosial, kita tetap status si orang. Punya media sosial, kita tetap status suami orang gitu kan. Kenapa suami saya tidak seperti ustaz ya? Suami ibu ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kepentingan ibu. Istri saya dikasih saya, atau istri orang lain dikasih suami seperti yang seperti itu. Kenapa? Karena itu yang sesuai untuknya. Itu yang bisa mengantarkannya ke surga. Partner untuk berbuat baik dalam kemuliaan. Itu poinnya. Dan anda minta kepada Allah, jadi anda akan bersentuhan dengan yang haram. Harta, minta yang halal, anda akan bersentuhan dengan yang haram. Di kantor pun ditutup dari yang haram-haram. Bahkan kadang-kadang yang haram gak nyampe ke anda. Ada proyek mau bagi-bagi nih, mau bagi yang haram. Ulah kasih eta nih, si eta mah soleh. Dipotong di depan, jangan kasih dia, dia mah soleh katanya, gak akan nerima. Nah, paling-paling, duitnya ditolak, kurang dicarekan. Uangnya ditolak, kita yang dimarahin. Oh, paling diceramahin katanya. Ya, ditolak duluan, jadi belum nyampe ke kita, dijaga. Ada aja pokoknya alasan-alasannya gak nyampe. Ditolak, ditahan oleh Allah, tahan-tahan. Dikala anda baca dari Jumat ke Jumat, aman, dan setiap pekan anda dalam keadaan aman. Rizki halal, pasangan halal, perbuatan halal. Jadi dijaga dengan yang halal, dijauhkan dari yang haram. Masya Allah. Wa aghni nabi fudlika amman siwa. Ya Allah, saya ingin engkau berikan yang paling utama darimu saja. Saya enggak ingin dari yang lain. Maka kita minta kepada Allah yang paling utama. Jadi kalau di kantor ada sesuatu yang baik, kita dapat yang paling utama. Kalau ada surga dijanjikan untuk kita, kita dapat yang paling utama surganya. Kalau rizki ada untuk kita, yang paling utama. Kalau di kampus belajar, dapat kampus yang paling utama untuk maslahat kita. Kalau kita dapat nilai-nilai yang paling utama untuk bisa kita amalkan. Ukurannya bukan besar kecil ya. Ukurannya sejauh apa kita bisa mengamalkan dari semua titipan itu. Itu yang utama. Boleh jadi bagi saya, sepeda utama. Bagi anda, motor yang utama. Kenapa? Karena ukuran untuk menjaga amanahnya, seperti apa kita bisa mengamalkannya. Itu poinnya. Jangan sampai minta mobil, tapi gak bisa menjaga amanah. Begitu pulang, berat titipan anda. Hati-hati. Orang itu gak punya sepeda, mimpi punya motor, belum pernah mobil apalagi. Tapi ke masjid, sendalnya dipakai, berangkat 2 kilo jalan kaki. Anda sepeda ada, mobil ada, motor ada, bahkan bercita-cita punya pesawat. Ke masjid aja gak pernah dipakai, bagaimana hisabnya? Saya sering menyampaikan, kalau Allah titipkan amanah baru, pakai dulu untuk ibadah. Ada baju dikasih, pakai dulu untuk sholat, supaya hisabnya ringan. Pakai dulu. Ketika dihisab di hari kiamat, mulut dikunci, ditanya, dipakai apa baju ini? Bajunya bersaksi, Allahumma saya bersaksi. Bersaksi Allah, saya pertama kali digunakan oleh si fulan untuk sujud kepadamu. Ringan hisab anda, tenang hatinya. Jadi kan kadang-kadang baju baru, dari jahit, beres semua, pakai, pakaian pertama undangan. Dihisab kemudian, di hari kiamat, apa yang kamu lakukan pertama kali?
1: Undangan ya Allah.
0: Saya undang kamu 5 kali sehari, kenapa kamu gak datang? Kenapa gak datang? Apa jawabannya? Dan mulutnya dikunci. Itu poin-poinnya. Ya. Kemudian bita'ati ka'amban siwa. Ya Allah, bimbing saya untuk taat terus kepadamu. Dan jangan berikan saya kesempatan untuk bisa taat kepada selainmu. Dijaga tuh. Kalau wafat dalam keadaan demikian, indah. Jumat, banyak pahalanya. Nah, apa kaitannya kemudian dengan tadi? Pertanyaan tadi. Hadis ini ada sebagian yang memahami. Ini kan redaksinya ada mandi seperti mandi junub. Boleh jadi juga ada orang kedatangan hasrat di hari Jumat. Pengen melakukan hubungan misalnya, boleh apa enggak? Maka hadis ini memberikan kesan, boleh itu dilakukan bahkan kalaupun menjelang Jumatan, silakan saja. Tapi sebelum Jumat, mandi dulu. Itu maksud hadisnya. Di hadis ini ingin mengatakan, bagi suami istri yang tiba kemudian ada hasrat tiba-tiba, datang ingin berhubungan seksual, tepat di hari Jumat. Ingin berhubungan, silakan saja. Tapi sebelum berangkat, mandi dulu. Dan yang tidak berhubungan dan yang belum menikah misalnya ingin berangkat, ya. Maka jangan tunggu nikah dulu, ya, bukan.

mandi junub, sempurnakan mandi sepenuhnya, berangkat dapat pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Paham maksudnya? Nah, dan sedangkan di malam-malamnya nggak ada hadis spesifik, nggak ada hadis spesifik ya. Boleh saja kalau ingin bercanda atau macam-macam, tapi hati-hati jangan sampai menempatkan sebuah riwayat tidak pada tempatnya. Ya, ini sunnah malam Jumat ya. Misalnya sunnah apa ini? Sunnahnya apa? Kalau tidak ada, tidak usah diteruskan. Maksud saya bukan sunnah hubungan suami istri, sunnah membaca Al-Kahfi, sunnah membaca solawat, ya, sunnah memperbanyak Al-Quran. Silahkan Al-Kahfiyat, Yasinan, Baqarahan, Nisaan, dengan Ali Imranan. Silakan hidupkan malam untuk baca Al-Quran. Tuh, gak usah kemudian jadi ribut. Wah, Yasinan, amin gitu. Yang lain gak apa-apa, silakan Al-Kahfiyan, gak apa-apa, Baqarahan, Anisaan, Anamalan, Anahlan, kan? Silakan, ada masalah. Hidupkan aja, ya. Ada pahala dapatkan daripada saling mencela yang tidak jelas, kan? Paham ya?

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillah.

0: saja.
1: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok.

0: sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: ta'ala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
0: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
1: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.
1: Kiltal jannatayni atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara.
0: Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikitpun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

0: dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."
1: Wadakala

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: hanya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun uqban.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

0: Mirko.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

neraka. Lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun."

Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Qur'ani ajaba.
1: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."

Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.

0: ada.
1: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
0: قال إنك لن تستطيع معي صبرا.
1: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
0: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
1: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu.

Ia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."

0: ذِكْرًا.
1: Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
1: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

0: Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."
1: فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.

0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.
1: Hatta idza balagha maghriba asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiyah

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

Dia Zulkarnain berkata, "Barang siapa berbuat zalim, maka kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras."

Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
1: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
0: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain.
1: Thumma atba'a sababa.
0: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

hingga ketika dia sampai di antara dua gunung. Didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Yakjuj dan Makjuj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka."

berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya, dan tidak dapat pula melubanginya.

Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancurluluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar."

0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

Yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.

0: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
1: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu, orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.

mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

0: sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
1: Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala.
0: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
1: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abbasah radhiyallahu anhu berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah?" Beliau bersabda, "Pertengahan malam yang terakhir, maka sholatlah sesukamu." Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa." Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Allah menjanjikan 4 hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan melindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu hadza min thulatsil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhi raba wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahar alima an lam tuhsuhu wa taba alaykum faqra'u ma tayassara min al-quran imani ayat ini. Anda tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa di bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah,